0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Rokosan.

Ya karena di sana lanjut etam ya di mana di sini di Halo Bno Etam masih dengan Mbak Nita Jaya tentunya ya. Dan hari ini nih Nita ada spill juga sebenarnya ya pembahasan etam hari ini ya tentang Piala Dunia gitu ya. Setelah tadi subuh ya Prancis dikalahkan dengan Inggris gitu ya, dan Mpai akan lanjut lagi dengan babak final gitu ya. Dan juga tentunya di cuaca yang masih cerah ini Bu Sumbak, cerah ceria, secerah hati alam segalanya, apalagi secerah hati pendukungnya Inggris gitu ya, timnas Inggris ya, karena cerah benih sidak 6-4 ya, indah benih tegaknya rasanya indah benih tuh kayak lihat skornya tuh wah nyaman benih 6 gitu ya, luar biasa. Tadi berdasarkan ceritanya Bu Salam saja tuh kayak menit kedua gini dah sama bolanya Mbok, ya Allah ngeri benih ya, agak sengit berarti tadi ya. Nah keren yang sana etam di Halo Bener Etam ini masih membahas tentang Piala Dunia juga gitu ya, karena besok final gitu ya tanggal 20 Juli di hari Senin tepatnya jam 3 nanti. Nah ini tuh sambil ingatkan juga mana ada nanti finalnya boleh ya nonton barengnya di RRI Samarinda gitu ya. Jangan lupa tentunya tetap pantengin Piala Dunianya di TVRI ya, keren di sana ya. Nah kalau misalnya ini ya, kalau misalnya Nita tuh ya prediksinya sih siapa yang menang aja lah. Siap menditanya siapa yang menang. Ah iya, belum Nita spill nih. Hari ini kita akan membahas tentang prediksi juara Piala Dunia 2026. Nah, menurut kita segala siapa Bu Sumbo? Siapa yang kita jagokan nih di Piala Dunia tahun ini nih di final? Menita ya yang menang gitu ya. Argentina ada Messi. Woi, ngeriben personal. Ini boleh ya. Ini ada Bu Suwahyu juga nih. Nah, ini memang lagi rame aja nih yang dikirim dengan Bu Suwahyu nih ya. Meme-meme orang-orang di media sosial gitu ya, bikin meme gitu. Dan di mana memang ini ya. Aduh, saya diingat Bu Su siapa namanya yang pemainnya Spanyol nih Bu Su. Jadi kayak ini besinya tuh bakal bertemu gitu ya, di mana mendulu tuh dimandikan dengan Messi gitu ya. Wah, ini besok subuh tuh bakal ini nih bakal berlawanan si Daya tegian angkatnya Messi ya, menit salah Bu Suwahyu ya, boleh tambah ya Bu Su ya, merevisi carangan saya aja boleh ya. Nah oh sidap cara padahnya kayak ini Bu Sumbo, kalau dulu dimandikan subuh besok setidaknya dikalahkan Bu, berarti si Dan dukung Argentina ya Bu Su ya, boleh tambah Bu Suwahyu ya. Bu Sumbo jasa segalanya kalau tambah nih etam panjang menih waktunya membahas tentang Piala Dunia nih ya. Monita seorang sebenarnya menjagokan tuh Portugal, tapi Portugal baru 3-2 baru berapa kemarin 16 ya udah tersingkir gitu ya. Jadi atuh apa-apa sudahlah. Jadi tetap dukung yang menang aja pokoknya ya, karena di sana ya membahas Piala Dunia juga tuh masih seputaran karena Nita Nindi terlalu mengikuti bola ya. Jadi boleh bersumbuk segalanya yang ndak tama gak tuh ya, kita membahas tentang prediksi tentang siapa yang bakal menang gitu ya. Kalau misalnya Bu Suwahyu menjagokan Argentina, ini tegaknya rata-rata nih menjagokan Argentina segalanya gitu ya. Ya Allah, iya tuh ya, karena si Dani udah pernah menang gitu ya. Berapa kali tuh Bu Suwahyu, Bu segalanya kawan mbok-mboknya juga mungkin tegaknya mbak-mbaknya juga sama maham wanita saya jangan diumpati Piala Dunia nih, apalagi bola. Saya belanja aja ke pasar gitu ya. Sama maha etam ya bos mbak ya. Ya sembari juga kita mengumpulkan serangkaian informasi juga untuk ngawani kita segala jahat ini gitu ya, sambil membayangkan nih kita lihat-lihat juga apakah kita nanti menemukan ya tentang informasi seputaran si Spanyol ini dan juga Argentina besok gitu ya. Gak sabar ya, karena udah jam 3 dia nih keren di sana. Ih, cepat ihan nih malam nih. Karena udah sabar siapa nih yang bakal ngangkat trofi Piala Dunia gitu ya. Kan karena nih mungkin Mbak Nita yang ngangkat. Nah, Mbak Nita yang ngangkat heboh segala orang ya. Ya sudah hati keren di sana karena masih sepi juga ya. Belum ada yang tamu di telepon lagi, di WhatsApp juga belum ada yang tamu lagi. Etam nelinga lagu selanjutnya nih dari Denny Caknan dengan Sugeng Dalu.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.

0: Ya, segalanya lanjut lagi ya Tam ya, membahas tentang prediksi pemenang final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol gitu ya. Nah, Nita juga baca-baca di artikel nih koran dan sana tege prediksi Sida tuh ya antara Argentina dan juga Spanyolnya secara permainannya akan imbang gitu. Dimana Sida tuh bakal saling nyerang pai gitu ya. Dan dia tentunya siapa yang akan mampu bermain efektif, efisien, terus dia bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Nah, Sida tuh yang akan jadi pemenang gitu. Nah, bahkan juga orang-orang tuh ada yang memprediksi juga gak tuh ya bahwa untuk skornya gitu ya kemungkinan tuh bakal 2-1 gitu untuk kemenangan Argentina. Nah, sampai ada yang tegak itu gak tegakin di sana. Namun kita nih segalanya tuh skornya berapa boleh juga ya. Kita sapa telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya dan salam.
0: Nah, prediksi kita pasti Argentina kan busuk kan?
1: Ya, sebenarnya dua-duanya sih.
0: Oh, dua-duanya, bingung ya.
1: Cuma yang menang siapa ya, di masalah lagi sudah, dua-duanya didukung.
0: Dua-duanya didukung. Memprediksi skornya berapa kira-kira, Bos Wahyu?
1: Prediksi skor nih belum tahu, Bang nih.
0: Belum tahu ya.
1: Berapa ya kira-kira 2-1 mungkin ya.
0: 2-1 mungkin ya atau lagi anu nih tadi Inggris Spanyol ndik ya sampai 6-4 gitu ndik ya.
1: Iya ndik tahu juga gue kalau ngotot dua-duanya menang ya pasti lah.
0: Pasti banyak pasti perlawanan.
1: Iya banyak perlawanan juga.
0: Benar.
1: Bukan berarti juga kedua tim ini sama-sama saling bertahan lah pastinya nih. Ya. Dan kalau pertemuan tadi, sayangnya memang pelatih dari Prancis gagal untuk membawa timnya juara ketiga. Dimana nanti pelatihnya ini akan digantikan dengan Zidane juga nanti.
0: Oh iya.
1: Salah satu legenda Prancis juga di akhir Piala Dunia ini.
0: Oh oke. Okay. Nah,
1: karena Deschamps ini kan sudah melatih Prancis ini sudah lama.
0: Oh, udah istirahat juga ya saatnya ya. Berapa tahun besok?
1: Belasan tahun sudah
0: tiba. Lawas bener.
1: Juara 2018 dengan juara Euro juga.
0: Oh.
1: Dua kali juara dato Prancis. Tapi ya penampilannya luar biasa dengan Deschamps ini luar biasa juga. Deschamps ini kan salah satu legenda sepak bola juga di tahun 90-an.
0: Tadi itu ya. Tapi ya selisihnya tapi jauh ya bos ya dua mah selisih dengan Inggris tadi ya. Berarti ya melawan juga sudah mantap juga berarti Prancis.
1: Iya, karena efektifnya pergantian pemain babak kedua tadi.
0: Oh.
1: Babak kedua tuh diganti Olise diganti bukan Olise-nya diganti tapi Olise-nya menggantikan.
0: Oh, menggantikan.
1: Masuk. Iya. Terus ada salah satu pemain dari Inggris juga digantikan. Ada akhirnya kan tadi yang dimain Pang. Ini ada salah satu back-nya yang diganti. Nah, itu jadi pertahanan dari apa namanya Inggris jadi rapuh tadi tuh. Nah, akhirnya membuat striker dari Prancis ini ngebut benar sampai ngepor sampai 3-4 tadi. Gol dari Mbappe mencetak brace. 2 gol. Nah, akhirnya memuncaki klasemen lagi nih. Mbappe ini jadi top scorer. 10 gol mengalahkan Messi lagi. Balap-balapan dengan Messi terus.
0: Balap-balapan ya. Nih, ya tunggu ya sampai gimana ayo.
1: Iya, kalau Messi gagal mencetak gol nih, udah jadi top scorer Bape. Nih. Mbappe ini dapat sepatu nih. Sepatu emas. Dan kalau masalah tadi tuh Mbak, yang pertemuan Yamal dengan Messi tadi itu acara amal itu Mbak.
0: Acara amal.
1: Tahun 2007.
0: Ya Allah.
1: Antara UNICEF dengan apa namanya FC Barcelona saat itu kan kerjasama untuk apa namanya acara amal gitulah untuk anak-anak. UNICEF ini kan dalam undangan anak-anak.
0: Betul.
1: Jadi acara itu keluarganya Yamal ini dapat ini apa namanya kesempatan untuk berfoto bersama Lionel Messi. Ya itu fotonya diabadikan waktu mandi ini Yamal itu. Di situ Messi masih malu-malu, masih boy. Belum tahu cara gendong-gendong anak karena ini kan masih 20 tahun satu.
0: Iya benar.
1: Masih malu-malu masih. Akhirnya bertemu 2006 nih.
0: Daporenya yo.
1: Disangka boy.
0: Berlawanan dia ya, eta melihat-lihat tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan aja apapun hasilnya boy. Pastinya kalaupun Argentina back to back juara dunia, terima aja. Fansnya Bang Dodo terima aja juga.
0: Kenal pulang Bang Dodo disebut-sebut nih.
1: Iya, fansnya Bang Dodo nih kesal kalau ngeliat Messi nih juara biasanya. Terus ya kalaupun Spanyol yang juara ya berarti mau ulang 2010 berarti.
0: Tuh.
1: Ya siapapun yang juara ya. Ya Etam ikut senang lah.
0: Betul, yang penting sportif ya bos ya.
1: Iya. Ya, Indonesia sayangnya kalah kan kemarin tuh gagal ya, masuk.
0: Itu sudah sayangnya kapankah lagi ya?
1: 2030 mudah-mudahan aja.
0: Amin.
1: Dengan pelatih baru ya kami.
0: Oke.
1: Untuk Mbok Nitanya selamat bertugas aja. Sehat selalu juga. Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang kisahnya Bos Wahyu nih ya, karena masih tadi boleh-boleh ngompati bola gitu ya. Makasih ya ada tamu Bos Wahyu ya. Oke, kita ke telepon ya Bos Mbak ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dan salam.
0: Iya, di mana di jalan enggak kita nih?
2: Lagi di tol nih, Mbok. Ke Balikpapan, Mbok Ena.
0: Oh ya Allah,
2: sempat. Karena saya kan Penda, jadi didatangi Mbok Ena pulang kan.
0: Alhamdulillah. Tuh, hati-hati, Bos, di jalan ya.
2: Iya, dan Mbok. Ya, jadi kita pulang, Mbok.
0: Siapa prediksi kita, Bos?
2: Iya, ini yang hari ini main kan. Kemarin sudah saya pedangkan. Janganlah, por-por. Jangan dianggap penting Inggris itu. Inggris itu, misalkan, orangnya agresif. Dan lagi mainnya semua merata, Bo. Nah, akhirnya kan menit yang sekian-sekian dapatnya kan sama kan. Tapi punya kawanan kan, mungkinkah bisa membalas? Misalnya bisa pasti. Cuma Bo kecil harapan untuk menang misalnya itu. Karena bukan loyo, Bo, tidak tuh. Bukan tegak mengecewakan di sudah setengah mati ya, Bo. Namanya nasib di bola itu ya begitulah sudah. Bisa diprediksi. Bisa kan?
0: Benar.
2: Jadi boy, peluang-peluang emasnya itu kan banyak. Tegak Mbappe itu, cuma kan pasti dihalangi impuannya. Raya kan tahu. Ya akhirnya kan pulang kampung juga, Bo. Jadi mengecewakan pemain-pemain itu semuanya bagus-bagus. Kalau saya boy, pemain saya dukung semua. Ya ada yang saya dukung. Makanya di warung itu kan kalau kamu ada dukung, jangan nonton misalnya.
0: Nah, hilang tegaknya jaringan di tol tuh Bos Mamat ya. Belum lagi tuh sambat nih anunya. Prediksi si Dampai ini tuh gimana? Baru bahas kemai ya, baru bahas yang hari ini tadi ya. Iya mana ada jaringannya lagi Bos Mamat sempat ya. Kawah Atama lagi menyampaikan prediksinya siapa nih. Ada jaringan di tol tuh tengah-tengah udah berarti si Dan ya. Ya makasih sehat tuh Bos Mamat ya dah Tama ya. Di hambatnya di Halo Benua Etam. Nah ada Mbak No Danyem juga yang Tama lewat Facebook. Kalau Mbak Rita cantik, kalau juga Mbak yang cantik juga. Semangat pagi dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Siap, terima kasih ya Mbak ya. Etam jadi WhatsApp nih ada Mbak Nana dari Loaduri. Selamat hambat Mbak. Kalau saya prediksi Argentina, soalnya jarnya Yamal cedera loh. Mungkin kurang maksimal dia mainnya. Ya men skornya 2-1 lah Mbak. Hehe. Salam sehat Mbak. Iya, makasih Mbak Nana di Loaduri ya. Etam siapa nih? Mbak Semamat kah lagi?
2: Hilang jaringan Mbak.
0: Dah saya duga. Langsung
2: jadi, Etam Mbok, ya. Jadi langsung dukung hari ini main ya.
0: Iya.
2: Saya tetap Spanyol, Mbok.
0: Spanyol.
2: Karena di Spanyol itu ada orang Indonesia yang main, Boy.
0: Iya, kah?
2: Iya, itu orang dari Sulawesi Tenggara, Mbok. Orang Buton.
0: Oh.
2: Iya. Tahu lah kita orangnya, Mbok.
0: Siapa?
2: Yamane anu Yamal itu kan dari lah Yamal orang dari
0: kisah ya bene.
2: Ya kan biar rame mo. Jadi
0: berapa saya prediksi Spanyol. Kok anunya skornya Busu?
2: Paling mo 2-1, 2-0 mo, tapi 21. Saya yakin 2-1 mo.
0: 2-1 ya.
2: Apa namanya berharap itu Spanyol menang mm-hmm. mo. Mm-hmm. Tapi yang bertaruhan ya ingat-ingat.
0: Bener.
2: Jadi mo saya tuh mo yo Spanyol dari kan musuh ini. Mm-mm. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta wafis itu gak ada kawal, kita mencarikan musuh. Mm-mm. Soalnya kan bisa mau saya tembok pemain-main begitu mbok. Nah, jadi mau apapun kehebat. Tapi saya tetap Spanyol mbok. Memang okay. Lamane Yamal itu kan pernah diasuh oleh Messi kan mbok.
0: Yeah.
2: Jadi saya tetap Spanyol mbok juara. Terima kasih okay. Mbak, saya tadi sinyal di atas Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bos Mamat. Bos Mogalanya dah pukul 8.06 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini halo Beno Eta. Terima kasih yang dah ngawani Mbak Nita tentunya di prediksi juara Piala Dunia. Siapapun juaranya yang penting Eta tetap menjunjung sportivitas. Ya, yang kalah ya namanya perlombaan pasti ada menang kalah. Jadi ya ya disyukuri aja gitu ya. Kita dukung lagi nanti 4 tahun mendatang gitu ya. 4 tahun bener ya Piala Dunia ya. Memang lah nanti kita ikutilah Piala Dunia tahun dia 2030 gitu ya. Ya kerennya sana etam lanjut dia ya. Di alam benua etam lainnya etam 1 jam lagi dengan Mbak Nita masih ada. Dia udah bekesah. Tetap bersama kami.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawending sana, komunitas Pangkal Bike menjadi wadah bagi pecinta sepeda di Kota Samarinda untuk menyalurkan hobi sekaligus mempererat kebersamaan melalui aktivitas goes bersama. Pendiri Pangkal Bike, Latif Kuncoro Jati, mengatakan komunitas yang berdiri sejak tahun 2021 itu beranggotakan sekitar 50 orang dari beragam latar belakang. Melalui kegiatan goes rutin dan silaturahmi, Pangkal Bike ingin menghadirkan ruang yang inklusif bagi siapa saja yang gemar bersepeda dan menikmati gaya hidup sehat. Komunitas ini juga berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, terinspirasi untuk bersepeda dan membangun persahabatan melalui hobi yang positif. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Pak, Pak, Pak, Pak.
3: Ada apa toh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
2: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
3: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
2: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
3: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
2: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
3: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
2: Apa, Pak? Investasi bodong?
4: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
3: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
2: Oh gitu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren dasarnya kita lanjut lagi di Odah Bekesah ya, dan hari ini seperti biasa tema kita di pagi adalah tentang inspiratif gitu, dan hari ini tuh tentang tokoh ya keren dasar, tokoh inspiratif dari Sudarmo keren dasarnya ya, dimana ini adalah Mensesnek ya, Mensesnek ini kepanjangannya adalah Menteri Sekretaris Negara ya, keren dari sana. Dan ini tuh ternyata tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5. Nah, si Dani ya ternyata juga menjadi sosok yang ada di balik perubahan Kabupaten Surabaya jadi Kabupaten Gresik. Nah, dia akan bahas lebih lanjut ya tentang profil Sida Jua gitu, dan apa ya, ya kontribusi Sida yang akhirnya kenapa Sida disambat dengan tokoh gitu ya di balik perubahan Kabupaten Surabaya yang jadi Kabupaten Gresik. Kita menelinga lagu tapi yang satu ini dari Jawa dengan Satru.

0: Sobat Muda, saya Jasyan Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Nah, keren desa Nayo, jadi sebelum berdirinya sebagai kota gitu ya. Nah, Surabaya ini sendiri dulunya adalah kabupaten keren desa. Jadi memang dihimpun dari beberapa sumber gitu ya. Ada buktinya bahwasannya adanya tugu kecil yang bertuliskan batas kabupaten Surabaya di sekitar area Jalan Kadamaian. Nah, pada awalnya Gresik ini ditetapkan nih sebagai ibu kota dari Kabupaten Surabaya ini. Yang menetapkan ini oleh Mr. Asad yang menjabat sebagai pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Tapi ternyata wilayah ini kemudian dipisahkan menjadi dua daerah yang berbeda, dan keputusan ini dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Sudarmono tahun 1974 melalui persetujuan Presiden Soeharto keren di sana. Nah, itu tuh latar belakangnya kenapa jadinya dari Kabupaten Surabaya gitu ya, jadi Kota Surabaya berpisah dengan Gresik gitu ya. Kita kenalan dengan profil Mensesnek Sudarmono ini, di mana Sudarmono ini tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kelima, dan tentunya sebelum menjadi Wapres, si dia ini terlebih dahulu menduduki jabatan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek. Sudarmono atau akrabnya juga dipanggil dengan Pak Darmono ini ternyata lahirnya di Ciremai, Gresik, Jawa Timur tanggal 12 Maret 1927, dan berkat latar belakang militer yang dimiliki juga, Pak Sudarmono ini sendiri berkiprahnya nih dari zaman perang di sana. Zaman perang kemerdekaan dengan berpangkat kapten. Nah, sudah jadi tanggung jawabnya besar juga ya untuk memimpin pasukan di divisi Ronggolawe.

0: Stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
4: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
3: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
4: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
3: Jadi?
4: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya keren ya sana ya. Jadi setelah berakhirnya perang tadi ya, akhirnya Sudarmono ini memutuskan untuk balik ke bangku pendidikan. Sudah akhirnya meraih gelar sarjana hukum di perguruan tinggi hukum militer. Dan atas keulutan Sidajua, Sudarmono ini ditugaskan sebagai jaksa tentara dengan letnan jenderal sebagai pangkat terakhir. Tahun 1966 sampai 1972, Sudarmono ini diangkat jadi sekretaris Dewan Stabilitas Ekonomi. Dan berlanjut pada tahun 1973 sampai 1988 ditunjuk lagi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sudarmono ini juga akhirnya terpilih menjadi Wapres periode 1988 sampai 1993 ya, mendampingi Presiden Soeharto. Dan untuk persoalan tentang perubahan Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ya, di mana awalnya ini pemisahan Kabupaten Surabaya dan juga Kabupaten Gresik ini sebelum dirinya tuh menjabat sebagai Wakil Presiden era Presiden Soeharto, dan bermulanya pada usulan DPRD Kabupaten Surabaya ya. Dan usulan ini tuh berisi agar Kabupaten Surabaya dihapus dan diganti menjadi Kabupaten Gresik. Nah, perubahan nama wilayah ini juga dipicu oleh nama kabupaten dengan nama ibu dengan ibu kota ya, yang dirasa kurang selaras nih dalam perkembangannya. Di mana usulan ini juga kemudian didukung oleh Suvelan, Bupati Surabaya yang menjabat kala itu. Nah, selain itu juga Gubernur Jawa Timur Mohnur ya turut memberi dukungan. Nah, akhirnya 1974 usulan ini juga dikabulkanlah oleh Mensesnek Sudarmono dan sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1974 tanggal 1 November 1974. Jadi ada putusannya itu ada 3 pasal gitu. Di mana pasal 1-nya merubah nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik, pasal 2-nya segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang pasal 3-nya peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Dan sejak saat itulah pokoknya akhirnya Kabupaten Surabaya resmi berganti sebagai Kabupaten Gresik dengan ibu kota Kota Gresik, dan akhirnya berkembanglah nih Kota Gresik setelah adanya perpecahan ini. Keren deng sana. Bukan perpecahan, tapi pemekaran ya maksud Nita. Ya Allah, salah jarang. Ya, keren deh sana. Dah pukul 9.46. Karena dah habis jam materi etam hari ini. Yowis, materi. Perkuliahan aja gitu ya. Ya, keren deh sana informasinya. Kami kutip dari laman website detik.com ya. Mbak Nita juga sekalian mengakhiri ya. Keren deh sana kebersamaan etam segalanya dalam rangkaian Samarinda Hambat. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 dengan Mbak Nita Jua dan ngawani tulak pukul 5 tadi sampai wayah ini ya. Mohon maaf benar salah-salah carang. Semoga kau menghibur kita segalanya di hambat minggu ini ya. Selain ini santai siang kita segalanya kini kawani dengan Mbak Mia sampai merapat pukul 15 saat Indonesia Tengah. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Semoga selalu didekatkan dengan hal baik, orang-orang baik, dan juga segala hal baik pokoknya selalu menghampiri etam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Robbins on the scene now.
1: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sana Dinas Perikanan Kabupaten Berau mengembangkan produk ikan kaleng premium untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan inovasi yang dikembangkan bersama SMK Negeri 3 Tanjung Batu ini menghasilkan produk yang dapat bertahan hingga 3 tahun tanpa bahan pengawet. Pengembangan produk olahan itu pun menjadi bagian dari hilirisasi perikanan agar hasil laut Berau memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Inovasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan ikan di Kabupaten Berau. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
3: Pinjaman online ilegal, Pak.
2: Alamat?
3: Enggak jelas, Pak.
2: Situs resmi atau aplikasi mobile?
3: Enggak ada juga, Pak.
2: Terdaftar di OJK?
3: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
2: Kok malah bangga kamu?
3: Maaf, Pak.
2: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
3: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
2: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
3: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
4: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, RRI Pelumas Samarinda, balik lagi dengan Mbok Mia yo, Besumbok di hari yang cerah ini ya, weekend. Di weekend minggu ketiga di bulan Juli ini, Besumbok di 19 Juli 2026. Tidak mana kabar kita segalanya ya, baru tadi malam, tadi dini hari ya, pertandingan memperebutkan juara 3 dan juara 4 ya Besumbok di Piala Dunia. Dan nanti malam atau tepatnya di 20 Juli ya, di nanti malam sih sebenarnya dini hari kan dia juga, nah akan memperebutkan final antara Argentina melawan Spanyol. Nah siapa yang kita dukung nih Bu Sumbo? Yang ngomong-ngomong Bu Sumbo, dengan Mbak Mia di dalam rangkaian Samarinda siang ya, seperti biasa di rangkaian pertama kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah ya Bu Sumbo. Nah Mbak Mia mengajak kita segalanya ke Pulau Sumatera nih, tepatnya di Sumatera Utara yo. Nah, Indonesia ini punya beragam kesenian tradisional yang hanya indah untuk ditonton nih Bu Sumbo, tapi juga tentunya menyimpan cerita dan juga nilai budaya yang mendalam. Nah, salah satunya adalah tari Sigale-gale, kesenian khas masyarakat Batak Toba yang berasal dari Pulau Samosir di Sumatera Utara. Nah, berbeda dengan tarian tradisional pada umumnya yang dibawakan oleh manusia ya Bu Sumbo, pertunjukan Sigale-gale ini malah menampilkan boneka kayu berbentuk manusia. Jadi boneka kayunya dibentuk tiga manusia, tiga itu ya. Kemudian diberi baju juga, tentunya baju khas masyarakat Batak di Batak Toba di Pulau Samosir. Nah, jadi si Dani dapat menari mengikuti irama musik tradisional Batak. Nah, ini dibuat menyerupai manusia, lengkap dengan persendian pada tangan, kaki, dan juga kepala, sehingga gerakannya ini kelihatannya luas karena digerakkan oleh manusia di belakangnya ya Bu Sumbo. Nah, jadi boneka ini digerakkan menggunakan tali oleh orang yang berada di belakang atau di dalam rangka pertunjukan. Nah, menurut cerita yang berkembang di masyarakat Batak, Sigale-gale berawal dari kisah seorang raja yang kehilangan putra semata wayangnya dalam peperangan. Nah, karena sangat berduka yo, dibuatlah sebuah boneka yang menyerupai sang putra. Boneka itu kemudian ditampilkan dalam upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan kasih sayang kepada orang yang telah meninggal. Nah, meski kisah ini bersifat legenda ya, jadinya legenda maha, tapi sampai sekarang masih tetap menjadi bagian dari cerita yang melekat pada tari Sigale-gale. Nah, Bu Sumbo, untuk informasi selanjutnya mengenai kesenian unik dari tanah Batak ini adalah si tari Sigale-gale ini, kan dia akan memiasajikan setelah kita nalinga laku berikut ini.

0: Mas tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Iya, Krone sudah balik lagi, masih di Jejak Budaya dan Sejarah dengan Mbok Mia tentunya yo. Jadi di Taresi Gale-Gale nih Bu Sumbo, pada masa lalu kaitannya ini erat benih dengan upacara kematian, terutama apabila seseorang meninggal tanpa memiliki keturunan laki-laki. Nah, dalam tradisi Batak Toba, kehadiran anak laki-laki ini punya makna penting dalam prosesi adat. Dan boneka si Gale-Gale ini berfungsi sebagai simbol pengganti yang ikut menari dalam upacara penghormatan terakhir kepada almarhum. Pertunjukan Gale-Gale biasanya diiringi musik gondang, yaitu ensemble musik tradisional Batak yang terdiri atas gondang atau gendang, diiringi dengan gong jua, suling, dan juga alat-alat musik lainnya ya, apalagi alat musik tradisional yo. Nah, selain boneka yang menari, para penari ini juga ikut membawakan gerakan tor-tor, yaitu tarian tradisional Batak yang banyak benih maknanya. Perpaduan gerakan boneka, penari, dan iringan gondang menciptakan pertunjukan yang khas dan memikat perhatian yo. Seiring perkembangan zaman, fungsi tari si Gale-Gale mulai berubah. Kalau dulu ditampilkan pada upacara adat tertentu, apalagi upacara kematian ya Bu Sumbo. Nah, kalau sekarang nih lebih sering dihadir dalam festival budaya, kemudian penyambutan tamu, sampai atraksi wisata di kawasan Danau Toba, khususnya di Desa Tomok, Pulau Samosir. Bahkan tari si Gale-Gale ini pernah menjadi ikon festival Danau Toba sehingga semakin dikenal wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri ya. Nah, selain menjadi hiburan, tari ini juga mengandung berbagai nilai budaya masyarakat Batak, tegak penghormatan kepada leluhur, pentingnya hubungan kekeluargaan, gotong royong yang saling menghargai, dan juga tentunya serta menjaga warisan budaya agar tetap lestari.

orang diam sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbu, masih di seputar tari si gale-gale yo. Jadi tari si gale-gale menjadi bukti bahwa sebuah kesenian bukan hanya menghadirkan keindahan yo Bu Sumbu, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Nah sekarang meskipun fungsi ritualnya sudah mulai berkurang nih, tari si gale-gale tetap hidup sebagai salah satu ikon budaya Sumatera Utara. Berbagai inovasi dilakukan agar pertunjukan ini semakin menarik tanpa menghilangkan ciri khasnya dan jua makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Batak kepada generasi muda, sekaligus kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba nih Bu Sumbo. Melestarikan tari si gale-gale berarti menjaga salah satu warisan budaya Indonesia yang unik. Di balik boneka kayu yang menari tersimpan kisah tentang cinta keluarga, penghormatan kepada leluhur, serta semangat masyarakat Batak dalam mempertahankan tradisi di tengah perkembangan zaman. Nah itu dia Bu Sumbo, informasi seputar tradisi tari si gale-gale yang kami kutip dari lamannya tobaria.com dan sekaligus mengakhiri di Jejak Budaya dan Sejarah. Setelah ini kita ketemu lagi Bu Sumbo dalam dunia anak, kan dia akan ada Bunda Fitri dan juga kawan kecil kita Aurelia Azahra Putri ya, yang akan bergabung dengan kita di program Dunia Anak. Dan kan dia juga live juga ya di YouTube dan juga di Facebooknya RRI Pro 4 Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat mengajak masyarakat menjadikan Kutai Barat sebagai salah satu destinasi wisata pilihan di Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat FX Sumardi mengatakan akses menuju Kutai Barat kini semakin mudah dengan hadirnya rute penerbangan Wings Air dari Samarinda ke Mela yang hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Kemudahan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk menikmati beragam potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki daerah tersebut. Kutai Barat menawarkan berbagai destinasi unggulan mulai dari air terjun, kawasan habitat anggrek hitam atau black orchid, hingga wisata budaya di Kampung Tanjung Isu yang dikenal sebagai salah satu kampung wisata budaya andalan. Menurut FX Sumardi, meningkatnya kunjungan wisatawan tidak hanya memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Kutai Barat kepada masyarakat luas, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Pemerintah daerah pun terus mendorong promosi dan pengembangan destinasi agar Kutai Barat semakin dikenal sebagai tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kembali ketemu dengan Bunda Fitri di sini di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Teman-teman semua pasti di sana sudah siap dengerin ya. Mama kita nggak ketemu. Nah, seperti biasa, Bunda Fitri hari ini akan mengajak teman-teman untuk ngobrol bareng. Biasanya selama 1 jam. Nah, hari ini kita mengambil tema tentang Hari Anak Nasional. Nah, salah satu tema yang akan kita angkat adalah Sahabat Sejati Anti Bullying. Nah, teman-teman, kenapa sahabat sejati dikaitkan dengan anti bullying? Iya, kita akan bicarakan nanti ya. Kita akan obrol bareng-bareng. Dan bersama Bunda Fitri, sekarang sudah ada teman kalian yang cantik sekali. Ada temannya.
1: Hei, tapi aku juga gak disebut.
0: Oh iya, ada Dodo juga bersama Bunda Fitri hari ini yang akan menemui teman-teman.
1: Aku juga pengen ikut ngobrol. Tapi aku akan sedikit ngobrol. Aku akan sedikit ngomong. Nanti yang banyak ngomong kakak Aurel.
0: Bunda Fitri belum sebut namanya loh. Ya, baik teman-teman semua, karena udah disebut sama Dodo, Bunda Fitri kenalkan aja namanya. Namanya kakak Aurel Azara Putri. Assalamualaikum Kak Aurel.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Kak Aurel.
2: Waalaikumsalam Dodo.
1: Makasih ya kamu udah inget mamaku.
0: Iya Dodo maunya nimbrung terus Aurel. Iya Aurel, kamu cantik sekali hari ini. Pakai setelan putih, ada sulam-sulamannya. Bahagia gak hari ini?
3: Bahagia.
0: Iya bahagia ya. Kita jadi anak-anak harus bahagia. Bunda Fitri aja bahagia. Ya, baik Aurel, hari ini kita bakal ketemu teman-teman di rumah. Nah, boleh dong Aurel kenalkan Aurel sekolah di mana, tinggal di mana, kelas berapa, hobi apa. Tapi sebelumnya Bunda Fitri mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu. Lupa tadi nyapa-nyapa. Ya, gimana Aurel? Kita sama-sama menyapa ya.
2: Oke.
0: Ya, Bunda Fitri sapa dulu teman-teman ya. Hai teman-teman, apa kabarmu?
1: Baik.
0: Hai teman-teman, apa kabarmu?
1: Baik.
0: Hai teman, berbahagialah jadi anak Samarinda. Jadi anak apa Aurel?
2: Samarinda.
0: Hai teman-teman, apa kabarmu?
1: Baik.
0: Hai teman-teman, apa kabarmu?
1: Baik.
0: Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Yeah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya, iya teman-teman lanjutin nanti ya. Kalau nanti Bunda Fitri senang sekali kalau teman-teman di rumah itu juga ikut bergerak, ikut bergembira bersama Bunda Fitri di sini. Dan teman-teman jangan lupa dulu bilang hore dulu, hore, gitu ya.
2: Hore.
0: Ya baik. Nah, Aurel, kita udah sapa teman-teman tadi. Sekarang Aurel kenalin dong siapa Aurel itu ya, silakan.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Aurelia Azara Putri. Aku sekolah di SDN 010 Samarinda Ulu dan sekarang kelas 6 SD. Hobi saya menyanyi, menulis, terus nge-vlogging gitu.
0: Keren sekali. Bisa nyanyi, bisa nulis, bisa nge-vlog. Wow, pastinya banyak nih ya followersnya ya.
2: Ya, lumayan.
0: Satu, kalau bisa nyanyi kasih dong satu sedikit, satu bait gitu. Nyanyiin Aurel bisa gak buat teman-teman?
2: Bisa.
0: Coba.
2: Sungai Mahakam memecah buih, bersinar putih di angin-angin pohon rumbia.
0: Iya. Tepuk tangan teman-teman buat suaranya Aurel. Itu gak pakai musik loh. Kalau pakai musik lebih keren lagi ya. Makasih Aurel, sebuah lagu di awal pertemuan kita dengan teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah juga sekarang tuh lagi apa ya, persiapan untuk besok ya. Kita kan kemarin ya, awal-awal masuk sekolah, masa MPLS, buat adik-adik yang baru masuk, itu pasti sesuatu yang baru ya. Iya. Masuk sekolah baru, ya kan? Suasana iya, baru. Kakak Aurel baru masuk kelas 6, berarti sedang ketemu juga dengan adik-adik kecil-kecil baru hari. Yeah. Iya, Bunda Fitri juga kemarin ikut MPLS-nya anak-anak SD 04. Ah, lucu sekali anak-anak kelas 1-nya. Mereka tuh menurut kamu gimana sih anak-anak kelas 1 baru masuk sekolah?
2: Kelihatannya aktif terus aktif, semangat gitu.
0: Semangat ya. Dulu ada waktu kelas 1 gimana masuk sekolah?
2: Kayak ngerasa senang banget udah nyampe ke SD itu, udah senang banget, jadi semangat buat belajar.
0: Udah gak bocil lagi. Iya, iya. Iya, oke. Okay. Arel, Arel, hari ini tuh kan temanya tuh tentang sahabat sejati. Kamu punya sahabat gak sih?
2: Punya, pasti.
1: Aku juga punya.
0: Dodo, nyaut aja. Berapa orang sahabat kamu?
2: Banyak sih.
0: Yang feel gitu, yang dapet di hati kamu?
2: Dua.
0: Dua, boleh dong sebut namanya. Siapa tahu dia dengerin kamu. Coba.
2: Namanya
0: siapa ya? Coba, yang merasa sahabatnya orang angkat tangan. Iya, yeah. Coba, siapa namanya?
2: Atifa sama Fira.
0: Atifa sama Fira. Wah, pasti dia istimewa buat kamu ya.
2: Iya.
0: Iya, yeah. Bunda Fitri juga gitu, punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA, punya teman kuliah. Sekarang punya teman tua-tua. Maksudnya teman udah dewasa gitu.
2: Iya.
0: Ya, itu sampai sekarang masih loh. Sampai sekarang. Jadi kalau ketemu bestie-bestie itu tetap kayak dulu juga gitu ya. Masih sehati, masih suka ngobrolan gitu.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti Aurel kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Apa sih yang istimewa dari teman kamu?
2: Suka ngajak main bareng, suka nemenin, terus suka dukung gitu kalau misalnya lagi ada lomba atau acara.
0: Oh iya ya, beneran. Kalau kita lagi aktivitas, terus kita ikut lomba misalnya, ada teman kita di situ kasih support, ih rasanya kayaknya itu kemenangan sudah tinggal, sudah ada separuh di tangan kita, ya gak?
2: Iya.
0: Emang Aurel suka ikut lomba apa sih?
2: Lomba dongeng sama pidato agama Islam.
0: Wow, lomba dongeng?
2: Iya.
0: Oh, Bunda Fitri kan juga pendongeng. Dongeng, terus juara gak?
2: Iya, juara.
0: Juara berapa?
2: Ada yang juara 1, juara 2, juara 3.
0: Bukan main, kenapa gak gabung di kampung dongeng? Nanti abis ini gabung ya.
2: Dulu tuh pas pertama kali ikut lomba bercerita, itu pas kelas 2 SD, jurinya Bunda Fitri.
0: Hah, masa?
2: Iya.
0: Kamu usia berapa waktu itu ya?
2: 8 tahun.
0: Masya Allah, ketemu sekarang kita. Kita ketemunya orang udah gede, karena kita ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Duh, nanti pengen denger kapan-kapan ya orang dongeng. Ya? Oke. Okay. Tapi nanti hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja.
2: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Baiklah teman-teman, Aurel, kita sebelum kita lanjut, kita kasih dulu lagu yuk buat teman-teman di rumah. Kamia, kita ada lagu buat teman-teman di rumah enggak? Ada ya? Oke. Okay. Nah, teman-teman di rumah, ini ada satu lagu yang disiapkan Kak Mia buat teman-teman di rumah. Tetap semangat, tetap didongeng anak. Salah, dunia anak. Dongeng anak cerdas Indonesia.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hai teman-teman, lanjut kita ya.
1: Iya.
0: Ya, ya Arel, kan tadi kita sudah ngobrol tentang sahabat ya. Nah, kalau menurut kamu, kenapa sih sahabat itu bisa bertahan lama?
1: Karena kita apa ya? Karena kita tuh apa?
0: Itu kali ya. Sepemikiran,
1: iya,
0: seide gitu ya. Suka sama enggak kamu sama teman kamu tuh kayak gitu. Lagi mikir-mikir ini teman tiba-tiba temanmu bilang lagi pikir-pikir pengen makan es krim. Ah, tiba-tiba temanmu datang bawa es krim. Pernah enggak gitu? Pernah ngalamin
1: ya? Oh,
0: lucu ya? Nah, itu tuh jadi pikiran kamu tuh udah sepemikiran sama dia. Mm-hmm. Hobinya juga sama. Itu mungkin yang menyebabkan jadi kita tuh jadi sahabatan itu bisa lama.
1: Iya.
0: Iya. Kamu tahu enggak arti apa tuh? Kan hari ini kan kita ngobrolin tentang bullying ya.
1: Ya.
0: Arti bullying tuh tahu enggak sih?
1: Itu tuh kayak seseorang yang melakukan kekerasan secara sengaja terus berulang-ulang.
0: Contohnya gimana?
1: Contohnya kayak misalnya bullying verbal, itu tuh kita kayak ngejek-ngejek teman kita. Terus kayak pakai nama yang nggak bagus buat manggil teman kita.
0: Misalnya apa cing gitu ya, kan itu kutuk kucing.
1: Iya.
0: Gitu ya. Suka betul ya. Terus apa lagi nama itu ya,
1: kayak misalnya gendut gitu.
0: Itu nggak boleh banget ya, ya ampun. Terus apa lagi,
1: terus
0: nama
1: ada
0: orang tua masuk nggak ya?
1: Masih sering
0: gitu.
1: Iya, sering.
0: Ih, beneran. Zamannya Bunda Fitri loh suka gitu, suka manggil-manggilin nama orang tua gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata sampai sekarang juga masih.
1: Masih.
0: Astaga. Ternyata karma berulang. Karma berulang. Iya ya, terus apa lagi ya?
1: Ada bullying fisik itu kayak kita mukul teman kita, dorong teman kita dengan sengaja.
0: Bener. Wah, kamu kayaknya jadi duta bullying udah bagus. jadi teman-teman di rumah, bullying itu, perundungan itu tidak hanya kita melakukan kekerasan atau mendapatkan kekerasan, tapi termasuk juga mengejek-ejek teman, mengolok-olok teman, mengolok dia seperti apa dengan bahasa yang tidak nyaman ya, seperti tadi kata Aura. Karena dia agak besar, maksudnya sebesar Bunda Fitri. Agak besar, bilang, gendut ya, enggak boleh gitu ya. Jadi panggilan namanya, karena orang tua sudah memberikan nama yang baik buat kita, sehingga kita harus memberikan apa, harus memanggilnya juga dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, karena itu nama itu adalah doa ya enggak?
1: Iya, doa.
0: Terus Arel, kalau misalnya nih kamu ngelihat teman kamu ada yang dirundung gitu, apa yang kamu lakukan? Misal nih kalau ketemu, syukur-syukur mudah-mudahan nggak pernah kamu nemuin seperti itu, berarti
1: nggak pernah.
0: Anak di sekolahmu tuh baik-baik. Tapi seandainya nih di kelas terus ada anak yang dirundung gitu ya, apa yang kamu lakukan?
1: Ngelapor ke guru.
0: Tuh,
1: lapor ke guru.
0: Bener. Speak up ya.
1: Speak up.
0: Gue speak up, harus berani ngomong, karena kadang-kadang orang nggak berani ngomong karena takut.
1: Iya, takut diancam.
0: Diancam, dia lebih besar gitu kan. Nah, jangan takut untuk itu ya Aurel. Kamu harus berani, karena apa? Di belakang kamu tuh banyak teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Yang juga punya pemikiran yang sama dengan kamu. Karena berbahaya. Contoh lagi nih teman-teman, ada anak-anak mainannya tuh berbahaya gak sih? Lagi duduk gitu ya, atau dia pas berdiri kursinya diambil. Itu kan bahaya banget.
1: Iya, itu bahaya.
0: Pernah gak sih itu kayak gitu, main gitu?
1: Enggak.
0: Mudah-mudahan jangan ya. Wah, anak SD 010 berarti hebat-hebat nih. Gak suka begitu. Karena pernah benda udah dapatkan gitu ya, dari sekolah lain. Dia tuh mainnya banyak gitu, kan bahaya. Tulang ekor bisa patah.
1: Iya.
0: Dan itu berpengaruh sampai kemana-mana itu nanti. Berbahaya sekali. Pokoknya jangan lakukan hal-hal yang berbahaya sesama temanmu di sekolah ya. Apalagi yang kamu bisa ceritakan tentang bullying? Yang kamu pernah rasakan, lihat bersama teman-teman gitu?
1: waktu itu tuh kayak pas kita lagi di luar lagi istirahat, tiba-tiba tuh pas masuk tuh kayak udah langsung rame kelas kita. Terus kita tanya, kenapa ini kok rame? Terus katanya teman-teman tadi tuh kayak ada yang gedor-gedor kelas sebelah gitu. Habis itu pukul-pukulan juga ada. Terus pokoknya kayak ada banyak masalah gitu lah
0: di kelas sebelah?
1: Iya. Sama kelas kita.
0: Terus?
1: Terus habis itu yang bermasalah dilaporin ke guru. Habis itu mereka dibawa ke kantor guru.
0: Udah gitu. Tapi tidak sempat terjadi perkelahian, enggak ya?
1: Sempat sih, sempat.
0: Oh gitu, sampai terjadi perkelahian.
1: Iya.
0: Pasti itu gara-garanya tuh sepele. Bisa gara-gara cuman di olok-olokan, kadang-kadang kayak gitu ya. Ngolok-ngolok itu kadang-kadang membuat kita tuh apa ya, jadi salah paham dan sebagainya. Iya enggak?
1: Iya.
0: Oke, Aurel, kamu dengerin Bunda Fitri dongeng enggak?
1: Boleh.
2: Aku mau juga.
0: Dodo dari tadi udah gak tahan.
1: Iya.
0: Dari tadi pengen ngomong juga. Tapi berhubung ini adalah obrolan kita berdua, dia gak boleh ikut ngomong.
2: Iya. Tapi kan aku pengen juga. Aku dengerin cerita aja deh.
0: Oke, kita denger cerita aja. Ada dua nih, Aurel. Ada cerita tentang Tatan tak mau ketinggalan atau Jumbo sang juara. Aurel mau yang mana diceritainnya?
1: Tantan tak ketinggalan.
0: Tantan tak mau ketinggalan. Oke. Kenapa kamu jadi pilih ini?
1: Kelihatannya seru gitu.
0: Iya, ini nih lucu. Dari gambarnya udah lucu ya.
1: Iya.
2: Oh, mirip sama aku sih.
0: Enggak ah. Enggak mirip lah.
1: Yang mana yang mirip? Mana
0: mirip, duduk nih sembarang. Oke, baiklah. Nah, teman-teman di rumah, kita dengarkan cerita dari Bunda Fitri dulu ya. Bunda Fitri akan menceritakan tentang Tatan tak mau ketinggalan. Ya, ini cerita tentang marga satwa ya. Nah, jadi ceritanya Tatan dan teman-temannya itu di sebuah hutan ada pohon yang besar sekali. Sekelompok kera suka sekali bergaya dengan memakai baju, topi, atau sepatu. Lucu ya?
1: Iya.
0: Tapi dandanan yang paling mereka banggakan ialah kacamata. Jadi kera-kera itu sangat suka sekali pakai kacamata. Dan topi. Nah, Tatan, orang utan, merasa malu sebab ia belum punya dandanan model baru itu. Dia gak punya kacamata. Jadi Tatan cuma ngelihat aja teman-teman yang lainnya bergaya. Nah,
2: aku harus segera mendapatkan kacamata, katanya kepada diri sendiri.
0: Tuh. Jadi teman-teman, ini Bunda Fitri membacakan buku besar. Ada gambarnya bagus sekali. Pipir. Kemudian ia mendatangi temannya Pipir. Satu pagi, Tatan bertemu dengan Pipir. Sang tapir. Pipir memakai kacamata. Dia memakai kacamata kelihatan sangat berwibawa.
2: Pipir, boleh gak aku pinjam kacamatamu?
0: Kata Tatan.
2: Hah?
0: Seru Pipir.
2: Ini hanya cocok untuk mata aku. Sebentar aja,
0: desak Tatan.
2: Nanti aku kembalikan.
0: Tatan tanpa bicara banyak, dia langsung menyambar kacamata Pipir dan langsung membawanya pergi. Ia memamerkan kacamata itu kepada teman-temannya.
2: Hei, aku punya kacamata. Aku punya kacamata.
0: Pipir yang memang mempergunakan kacamata itu sehari-hari, dia tidak bisa melihat. Pipir mencari Tatan untuk mendapatkan kacamatanya kembali.
2: Tanpa kacamata, Pipir harus berjalan meraba-raba.
0: Beberapa kali kakinya menginjak duri. Ia juga menubruk rusa. Ia juga menabrak lukisannya harimau.
2: Wow, kamu merusak lukisanku, Tapir.
0: Dan kemudian ia

0: Antawa, apa tuh ya?
1: Iya.
0: Sore itu banyak satwa datang untuk melihat lomba. Nah, siapa yang dapat membacakan cerita ini? Seru burung hantu. Tapi selama membaca tidak boleh tertawa ya. Beruang madu maju dulu. Ia membuka buku dan mulai membaca dalam hati. Pada saat ia membuka, beruang sudah tersenyum-senyum. Dan kemudian ketika ia membaca dengan bersuara, ia pun terbahak-bahak. Padahal kan katanya gak boleh tertawa ya.
1: Iya.
0: Nah, ada apa ini? Lomba apa ini? Kok sampai tidak boleh menahan tawa? Rusa dan satwa lain mencoba membaca, tapi semua tidak bisa menahan tawa. Tatan pun akhirnya penasaran. Membaca saja, apa sih sulitnya? Kata orang utan itu. Tatan kemudian maju dan bergaya mempergunakan kacamatanya si tapir. Ia membuka buku. Tapi pada saat ia membuka buku, tulisannya kabur. Ya iyalah, kenapa kabur?
1: Dia pakai kacamatanya pipir.
0: Kacamatanya pipir kan kacamata baca. Jadi kabur. Gara-gara kacamata ini, pikirnya. Tatan kebingungan dan tidak juga mulai membaca. Penonton berteriak mentertawakan dia. Hei, kalau tidak bisa baca jangan ikut lomba. Tatan kemudian merasa kesal dan melemparkan kacamatanya kepada burung hantu. Dia lemparkan kacamatanya dan kemudian dia berkata dengan suara keras, aku akan membacakan buat kalian semua. Ada satwa bergaya dengan kacamata, tapi ukuran lensanya tidak pas. Ketika ia membaca, tulisannya tidak jelas sebab kacamata itu didapat dengan belum sempat ia meneruskan kata-katanya, penonton langsung berteriak, merampas, kata penonton melanjutkan. Hahaha, tukang jambret mau bergaya. Tatan merasa cerita itu mengenai dirinya sendiri, maka ia berhenti membaca dan pura-pura tertawa. Hahaha, ceritanya lucu, katanya. Tatan meletakkan buku itu, lalu menyelinap pergi dan meninggalkan lomba. Burung hantu segera mengembalikan kacamata pinjaman kepada tapir. Sementara Tatan lari dengan malu. Karena apa? Karena cerita itu menyinggung dirinya. Nah, teman-teman di rumah, tepuk tangannya mana? Ya, jadi kita jangan mau bergaya karena kita tidak punya barangnya. Jangan sampai kita bergaya dengan mempergunakan barang orang lain. Nah, itu dia ceritanya Bunda Fitri. Dodonya tidur. Dodo sampai tertidur. Sampai tertidur dia dengerin ceritanya Bunda Fitri. Oh iya, aku dengar Bunda Fitri cerita sampai ketidur-tidur. Suaranya Bunda Fitri itu lembut sekali. Jelas-jelas tertidur nih ya. Nggak lembut lah. Kan Bunda Fitri cerita dengan karakternya Tatan. Nah, teman-teman, itu tadi ceritanya Bunda Fitri. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Kalau kita ingin bergaya, bergaya dengan barang kita sendiri. Tidak usah menjadi barangnya, mempergunakan barangnya orang lain. Dan kita cukup harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, Aurel, apa yang kamu mau cerita nih? Masih kita kan ngobrol-ngobrol ya. Apa kira-kira yang Aurel mau ceritakan sama teman-teman di rumah? Kira-kira yang berkaitan dengan persahabatan dan bullying, anti-bullying.
1: Kalau tentang persahabatan itu di sekolah kita sering kayak belajar bareng, pas istirahat kita main bareng, terus makan-makan bareng. Kalau misalnya di rumah kita kayak mabar, main bareng, atau enggak teleponan gitu.
0: Teleponan. Apa aja yang diobrolin kalau teleponan?
1: foto teleponan kita kayak ngobrolin apa yang kita lakuin.

0: aja waktu itu.
1: Itu ya. Terus kalau tentang anti bullying gimana? Apa yang kamu?
0: Kalau tentang bullying,
1: apa pesan kamu buat teman-teman? Semuanya teman-teman gak ini kali ya, tidak melakukan ya.
0: Mm-mm.
1: Yang penting tidak akan terjadi bullying kalau teman-teman tidak melakukan, ya nggak? Ya, karena bullying itu selain menyakiti fisik juga menyakiti hati kita ya, menyakiti hati kita. Itu dampaknya panjang banget. Kalau sampai-sampai anak apa nggak semangat sekolah, itu kasihan banget. Dia akan terganggu,
0: takut
1: yang berkepanjangan, itu trauma jadinya ya kan?
0: Keluar sekolah.
1: Bisa sampai keluar sekolah. Tuh keren banget tuh. Kalau Aurel jadi duta anti bullying bagus nih. Aurel sekarang tebak-tebakan.
0: Oke.
1: Ya, Bunda Fitri mau tebak-tebakan. Pilih salah satu. Kucing atau anjing?
0: Kucing.
1: Kucing. Kamu suka kucing?
0: Suka.
1: Pelihara kucing di rumah?
0: Pelihara.
1: Berapa banyak?
0: Satu. Udah. Satu. Yang lain mati.
1: Sejauh apa kamu suka kucing itu?
0: Suka banget.
1: Mewarnai atau menggambar?
0: Mewarnai.
1: Kenapa udah menggambar? Kan udah ke senam.
0: Susah. Gak bisa gambar.
1: Gambar tuh kita mesti mengeluarkan imajinasi gitu ya. Mewarnai kan tinggal mewarnai aja ya. Oke. Pantai atau gunung?
0: Pantai.
1: Pantai. Kamu suka pantai?
0: Suka.
1: Gak pengen naik gunung?
0: Enggak.
1: Bunda Fitri membayangkan kalau kamu ke pantai itu, kamu pasti pakai topi lebar, pakai baju yang pantai banget gitu ya.
0: Iya.
1: Kamu girly banget ya, kayak cewek banget gitu.
0: Feminim
1: ya. Bermain atau menari?
0: Bermain.
1: Kamu suka nari?
0: Enggak terlalu
1: suka nari ya. Kenapa kamu suka bermain?
0: Seru
1: ya?
0: Seru.
1: Kalau bermain itu kayaknya tuh energi kita tuh bisa keluar gitu ya. Apa konsep bermain menurut kamu?
0: Kayak kalau misalnya di dunia nyata kita kayak misalnya main di taman bermain gitu. Main prosotan, main jungkat-jungkit.
1: Ya. Kalau di dunia dongeng?
0: Kalau di dunia dongeng gimana ya? Kayak cerita-cerita tentang dongeng?
1: Ya, tentang sungai yang indah gitu ya, di dunia dongeng gitu ya. Oke. Seandainya ini kan Hari Anak Nasional ya?
0: Iya.
1: Seandainya Aurel dikasih kesempatan untuk ngobrol di depan gubernur, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak Gubernur mewakili anak-anak di Samarinda atau di Kaltim?
0: Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.
1: Jangan pernah menyerah buat anak-anak ya. Pengen gak kamu nyampaikan apa isi hati anak-anak, anak-anak kecil ya, anak-anak kamu buat pendidikan sekarang? Pengennya nanti kamu pengen anak-anak tuh, anak-anak di Samarinda, di Kaltim tuh jadinya seperti apa? Anak-anak yang iya mempunyai kesempatan belajar begitu kali ya. Kira-kira gimana kamu menyampaikannya? Kira-kira kamu menyampaikan ketemu gubernur nih, Bapak Gubernur ya, kita rapat Bapak Gubernur di sana atau Bapak Presiden.
0: Wow.
1: Bapak Gubernur aja, coba.
0: Teman-teman kalian, kalau misalnya masih berkesempatan buat belajar, kalian harus terus fokus belajar. Soalnya nanti kalau misalnya kita udah gede, pelajaran yang kita pelajarin di sekolah itu tuh penting banget buat kehidupan sehari-hari kita dan tempat kerja kita nanti. Dan kita mungkin bisa mencapai cita-cita kita. Pasti bisa kalau misalnya kalian mau.
1: Iko keren banget sih. Itu kan kalau ngomong buat teman-teman ya.
0: Ya.
1: Tadi kalau ngomong kayak gitu ke gubernur gimana? Tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan kepada beliau tentang pendidikan yang lebih baik, teman-teman yang punya harus mendapatkan kesempatan yang banyak. Ya. Coba. Ih, keren banget sih Bapak. Coba yuk.
0: buat bapak, buat bapak,
1: bapak gubernur yang terhormat,
0: buat bapak, buat bapak gubernur yang terhormat, untuk anak-anak yang masih belum punya kesempatan buat bersekolah di luar sana,
1: tolong
0: berikan kayak donasi atau apa
1: sarana,
0: ya?
1: Sarana prasarana kali ya.
0: Gimana ya? Tolong berikan mereka kesempatan untuk belajar, kayak mereka diberikan pendidikan gratis buat bersekolah sampai lulus.
1: Ih, keren. Itu sangat. Ya, aku jadi terpesona mendengarnya, Kak Aurel. Ini Dodo. Ya, tepuk tangan dong, Dodo. Ya Aurel, jadi kalau kamu punya kesempatan bisa menyampaikan, sampaikanlah itu supaya teman-teman yang tadi yang tidak berkesempatan seperti kamu itu bisa menikmati, bisa sekolah dengan baik, bisa berpakaian dengan baik, bisa bermain dengan baik, ya. Jadi kamu harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar kamu. Nah, Aurel boleh sama teman-temannya Aurel melihat teman-teman di sekitar kalian, ada nggak yang masih seperti itu? Pernah nggak kepikir gitu bersama sahabat?
0: Pernah.
1: Ah, jadi challenge ya buat kamu ya.
0: Ya.
1: Kamu dan sahabatmu ya. Kalau kemarin challenge di public speaking apa? 5 detik pertama ketemu orang,
0: oh,
1: apa
0: ya.
1: Challenge-nya? Coba.
0: 5 detik pertama kalau misalnya kita ketemu orang pas keluar rumah, kita ngasih salam.
1: Salam, kemudian apa ya?
0: Terus ngedoain orang itu. Dah, gitu.
1: Keren enggak itu?
0: Iya, keren.
1: Kamu udah lakukan belum?
0: Udah.
1: Nah, sekarang challenge-nya yang itu udah ya. Sekarang challenge buat Aurel, dan mudah-mudahan dengan sahabat Aurel dan teman-teman Aurel, teman-teman di rumah juga bisa melakukannya. Ayo kita bersama sahabat ngelihat di kanan kiri kita, teman kita, tetangga kita. Ada enggak sih yang masih tidak berkesempatan untuk atau tidak beruntung untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, bisa bermain dengan baik. Yuk, sejauh mana kita bisa bantu mereka gitu ya. Itu untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian Aurel, dan itu penting banget, nanti kepake banget pada saat kalian dewasa. Keren gak?
0: Keren.
1: Keren sekali. Dodo, udah gak sabar ngomong. Oke, Aurel. Itu tadi pesan buat teman-teman udah. Kemudian Aurel mau kasih apa buat teman-teman lagi nih? Kasih pesan-pesan apa? Pesan udah. Mau kasih hadiah apa buat teman-teman di rumah?
0: Hadiah. Kalau pantun aja gimana?
1: Bagus sekali. Aurel kemarin liburan kemana aja?
0: Enggak kemana-mana. Gak
1: kemana-mana ya. Tapi ikut kursus ya, pelatihannya.
0: Iya. Public speaking camp kemarin.
1: Public speaking camp, keren sekali. Itu bermanfaat banget ya. Oke. Baik, silakan kalau Aurel mau kasih pantun buat teman-teman.
0: Pohon beringin daunnya lebat.
1: Cakep.
0: Tempat berteduh dari sengatan.
1: Cakep.
0: Itulah arti seorang sahabat, saling merangkul bukan menjatuhkan.
1: Wih nih, ada lagi?
0: Ada.
1: Bunda Fitri juga bikin pantun ah.
0: Membeli arang untuk membakar.
1: Cakep.
0: Ayam dipanggang baunya wangi.
1: Cakep.
0: Saat dunia terasa sukar, hadirnya sahabat menenangkan hati.
1: Waduh, keren sekali. Aduh teman, itu sahabat kamu kalau denger tuh kayak Aurel, kamu keren banget gitu ya. Ya, Aurel, jaga persahabatan kamu ya.
0: Iya.
1: Jaga persahabatan kamu. Dan jangan sampai kalau misalnya nanti udah lulus SD, persahabatannya udah berhenti. Terus bersahabat sampai kalian dewasa dan tua. Karena sahabat itu susah deh Bunda Fitri mau ngomonginnya, karena the best banget ya sahabat ya tuh. Dan kemudian untuk teman-teman ya, untuk tadi bullying.
0: Bullying.
1: Ya. Berani ngomong.
0: Iya, kita harus berani berbicara, berani melaporkan kalau misalnya ada salah satu dari kita yang terkena bullying atau kita sendiri yang kena bullying, kita harus berani lapor.
1: Oke, keren. Oke, keren. Makasih banyak Aurel, Bunda Fitri, sampai terkeren-keren mendengar kamu berbicara seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan Aurel sukses ya sekolahnya dan tetap beraktivitas, tetap mengembangkan bakat-bakatnya, ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman.
2: Bunda ini ada satu pesan nih di YouTube.
1: Oh ya.
2: Katanya, "Halo, selamat siang Kak Mia, Aurel dan Bunda Fitri. Ini aku Gilang."
1: Ya. Yeah.
2: Hari ini
1: Hai Gilang.
2: Hai Gilang. Hai. Hari ini aku minta ganti lagu Cemonde Lo Deluze. Terima kasih kawanku yang ceria. Eh, sayangnya enggak ada ini Bunda. Lagunya
1: yang di request. Gilang, lagunya enggak ada.
2: Tapi terima kasih ya sudah bergabung ya. Ini username-nya @zulkafiadigilang.
1: Oke, terima kasih Kakak Gilang untuk responnya hari ini di acara Dunia Anak. Terus ikutin kami ya, karena kalian akan ketemu dengan teman-teman yang keren-keren. Kak Gilang juga boleh kapan-kapan main ke RRI sini ya, ikut Dunia Anak.
2: Benar, Bun.
1: Iya. Ada lagi, Kak?
2: Udah, satu nah, itu, Bunda.
1: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, teman-teman di rumah, mungkin waktunya sudah habis nih, nggak kerasa. Tiba-tiba aja udah jam 12. Bunda Fitri, Aurel, dan Dodo pamit undur diri dulu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi dalam acara Dunia Anak
0: Dongeng
1: Anak Cerdas Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Berau Sri Juniar Sihmas menegaskan bahwa pengembangan pariwisata menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berau memiliki sejumlah destinasi unggulan bertaraf internasional seperti Kepulauan Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk yang dinilai memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan serta investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain mengembangkan destinasi wisata, pemerintah Kabupaten Berau juga berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan promosi pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengembangan sektor ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep pariwisata yang berkelanjutan. Dengan potensi wisata bahari, alam, dan budaya yang dimiliki, Berau optimistis dapat menjadi salah satu daerah penopang pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat pondasinya sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Bu Subok masih di kawasan MM nomor 8 Samarinda ya, masih dengan Mbak Umia tentunya dalam Mosyid Informasi. Tadi kita sudah melingkar kemarin azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya Bu Subok, bagi Bu Subok yang menjalankan. Dan di Mosyid Informasi ya, ini Mbak Miak menghadirkan informasi nih, Indonesia resmi jadi negara pendiri WIKO, Organisasi Kerjasama AI Internasional. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO, dan ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI ya di tingkat global. Menteri Koordinator Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurut Sida, AI menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Menko mengungkapkan pembentukan WIKO masih dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Badan dunia tersebut berharap pengembangan AI harus berdasarkan prinsip inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat pada manusia. Erlangga mengungkapkan AI juga harus menjadi sarana untuk mempersempit kesenjangan teknologi antar negara. AI diharapkan ya Bu Sumbo menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 130 miliar. Jumlah tersebut diprediksikan meningkat menjadi USD 366 miliar pada 2030. Bahkan implementasi Asian Digital Economic Framework atau Agreement DEFA berpotensi mendorong nilai ekonomi digital Indonesia hingga sekitar USD 600 miliar. Penandatanganan dukungan Indonesia terhadap WIKO dilakukan Erlangga di sela-sela World Artificial Intelligence Conference atau WIKO 2026 di Shanghai, Tiongkok. Seluruh negara penandatanganan akan berstatus sebagai pendiri sekaligus anggota organisasi internasional tersebut. Ya, itu ya Bu Sumbo, informasi seputar Indonesia yang masuk jadi pendiri WIKO atau Organisasi Kerjasama AI Internasional yang kami kutip dari lamannya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Masih di musik dan informasi ya Bu Sumbo. Informasi selanjutnya, Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol di Minggu 19 Juli dini hari. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui penembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris makin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari ketegangan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Bek Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengundurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka. Usaha tersebut berbuah gol ketika pada menit ke-37, Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan bahkan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Perancis. Saka mencetak gol keduanya pada menit 45 lebih 1+1 setelah menerima umpan Eberechi Eze. Keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Perancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Gol tersebut membangkitkan semangat Perancis untuk terus mengejar ketertinggalan. 6 menit berselang, Badre Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali terbuka. Saat Prancis terus menekan, Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Bukayo Saka yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui gol pada menit ke-90+6. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Gelanggang Real Madrid itu menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol. Wasit Jesus Valenzuela kemudian meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Inggris menang 6-4 sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala 2026. Itu ya Bu Sumbo, informasi seputar hasil Piala Dunia 2026. Inggris raih tempat ketiga, Prancis menjadi peringkat keempat. Dan kendia ya Bu Sumbo, final hari ini ya, dini hari nanti maksud bumi ya, di tanggal 20 pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Argentina melawan Spanyol. Jangan lewatkan pertandingannya, kan dia disiarkan juga nobar di RRI Samarinda juga ya. Etam sama-sama nonton kembali kemeriahan dan euforia, semangat meraih siapa yang akan jadi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Kalau itu semua, demikian informasi musik dan info masih dengan Mbak Mia. Setelah ini kita ketemu lagi dalam mitos dan fakta. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerondesan spot penyu di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau menjadi salah satu destinasi wisata konservasi yang menawarkan pengalaman melihat langsung habitat alami penyu hijau atau Selonia midas dan penyu sisik Eretmosilis imbricata. Wisatawan dapat menyaksikan penyu berenang di perairan yang jernih atau mengamati proses penyu naik ke pantai untuk bertelur pada malam hari. Keberadaan kawasan ini hanya menjadi daya tarik wisata bahari, tapi juga berperan penting dalam upaya pelestarian satwa laut yang dilindungi beserta ekosistem pesisirnya. Pengelola mengimbau setiap pengunjung untuk mematuhi aturan konservasi selama berada di kawasan tersebut. Wisatawan dilarang menggunakan lampu senter atau lampu kilat kamera saat pengamatan malam hari karena dapat mengganggu penyu yang bertelur. Pengunjung juga diminta menjaga jarak aman di menyentuh penyu serta menggunakan jasa pemandu lokal agar aktivitas wisata tetap aman, sekaligus mendukung upaya pelestarian. Dengan mengedepankan prinsip ekowisata, spot penyu Biduk-Biduk diharapkan terus menjadi destinasi wisata edukatif yang menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini
3: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Roma Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bu Sumbok, kita jumpa lagi di Mitos dan Fakta ya, di tentunya di edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Bu Sumbok ini sudah makan siang apa belum ya? Ngomong-ngomong, Bu Umi belum makan siang sih, jadi nantikan dia aja lah, mulang kerjaan dia aja makannya nih, papa lah. Padahal nih boleh sebenarnya ditunda-tunda makan, kan dia takutnya malah jadi sakit perut, malah jadinya nanti asam lambungnya naik atau mungkin jadi mah. Kalau Bu Sumbok jangan lah ya, jangan ditunda-tunda makannya. Kalau ada waktunya, ada kesempatannya ya untuk makan segeralah makan ya, jangan ditunda-tunda. Dan di Yamin sendiri ya Bu Sumbok, pada siang hari ini langat benar, langat benih ya, walaupun langat-langat tegak nih, kendaraan masih ramai berlalu lalang dari arah Simpang Lembus ke Sempaja dan juga sebaliknya ya. Mumpung hari Minggu liburan ya Bu Sumbok, jadi kita mau jalan-jalan juga kan dia ya. Yang di sempat jalan-jalan gak apa-apa, di rumah aja. Nalih ngamuk Mia tentunya masih dalam program rangkaian Samarinda siang. Nih ngomong-ngomong soal makanan lagi nih Bu Sumbok, kemarin tuh beberapa hari lalu ya Mbok Mia membahas tentang mitos dan fakta seputar kecap. Nah hari ini Mbok Mia juga membahas lagi nih mitos dan fakta seputar telur. Nah telur ayam nih jarnya yang besar nih lebih berkualitas dari telur kecil, jarnya gitu sih. Bener gak sih Bu Sumbok? Ngomong-ngomong harga telur beras sekarang nih berapa ya? Mbok Mia nih terakhir nih beli telur yang isinya cuma 12 mahal sih, kalau gak salah 12 pas 10 gitu ya, 24 apa 26 ribu gitu ya. Itu pore-pore juga tapi telurnya, baik-baik ya telurnya tuh ya. Mbok Mia belinya pas itu di swalayan lah ceritanya tegak tuh. Namun dibeli di piringan, ditahu juga berapa harganya. Nah kalau di piringan kan ada mungkin mulai dari harga 2.000, ada 2.200, 2.300, 2.500, ada itu ya Bu Sumbok ya. Jarnya kalau yang harganya pore-pore nih yang lebih besar nih, jarnya lebih berkualitas ya. Nah kan banyak juga nih orang pemilih telur nih berdasarkan ukurannya nih Bu Sumbok. Dan sedikit juga yang menganggap kalau telur ukurannya yang besar, yang pore nih, jadinya kandungan gizinya lebih tinggi, kemudian kualitasnya juga lebih baik, dan bahkan lebih aman dikonsumsi dibandingkan telur berukuran kecil. Nah namun, benarkah anggapan tersebut nih Bu Sumbok? Padahal faktanya, ukuran telur menentukan kualitas maupun nilai gizinya ya. Jadi guru besar Fakultas Peternakan IPB, Universitas IPB ya, Prof. Niken Ulupi menegaskan bahwa telur berukuran besar maupun kecil sama-sama aman dikonsumsi, sama mahal, selama berasal dari ayam yang sehat, diberi pakan berkualitas, dan juga diolah dengan cara yang benar. Selain ukuran, harga telur yang besar juga terkadang lebih murah dibandingkan telur kecil juga, kerap memunculkan anggapan bahwa kualitasnya lebih rendah ya, itu jarinya Bu Sumbok. Padahal kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh pola belanja masyarakat dan sistem penjualan telur di Indonesia yang umumnya menggunakan satuan kilogram. Menetam di Kalimantan ya, menggunakan dihitungnya piringan tegak tuh. Mau di Jawa atau mungkin di Sumatera juga, dulu banyak pernah di Jawa tuh dihitungnya per kilo itu telur-telurnya ya. Jadi dibelinya mau berapa kilo, sekilo, dua kilo, setengah kilo, nah ikan dia di ya, di itu ditimbang. Mau etam di sini diukurnya dengan cara dimasukkan ke dalam piringan. Satu piring itu isinya mau tidak salah 24 ya, kalau tidak salah ya Bu Sumbok, lupa aja mau biasa sakingnya jarang meneh beli telur. Nah untuk informasi selanjutnya seputar mitos dan fakta telur nih Bu Sumbok, kan dia akan mau biasa sajikan ya setelah kita mendengar lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Jawa, dari Suliana dengan Kelangan.

0: Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Namun sebuah, jadi Profesor Nick ini menjelaskan ya, sebagian besar konsumen telur di Indonesia ini berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sini lebih milih telur yang berukuran kecil. Alasannya dalam 1 kg telur kecil jumlahnya nih butirannya nih lebih banyak dibandingkan telur pore, jar Sida ya. Karena di Indonesia umumnya menggunakan satuan kilogram untuk penjualan telur ya, Bu Sumbo. Nah, jadi jarnya Profesor Niken nih, sebagian besar konsumen telur ayam di masyarakat merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Sida menginginkan telur ukuran kecil agar dalam 1 kg bisa berisi 16 butir telur atau lebih, sehingga telur berukuran besar kurang diminati. Nah, hal inilah yang menyebabkan harganya relatif lebih murah yo. Nah, menurut Profesor Niken, baik telur besar maupun telur kecil tetap memiliki kualitas yang baik apabila dihasilkan oleh alam ayam yang sehat dan dipelihara dengan manajemen yang baik. Karena itu ya, masyarakat tidak perlu lagi khawatir memilih telur hanya berdasarkan dari ukurannya. Nah, terus bagaimana nih cara memilih telur nih, Bu Sombo? Nah, dia hanya ukuran nih. Warna cangkang telur juga sering dikaitkan dengan kualitas. Ada anggapan telur berwarna coklat lebih bergizi dibandingkan telur bercangkang putih. Padahal Profesor Nikan menjelaskan bahwa ya, warna kerabang telur ditentukan oleh faktor genetik dari strain ayam dan ketersediaan pigmen dalam pakan. Sementara itu ukuran telur dipengaruhi oleh faktor genetik, kecukupan nutrisi, manajemen pemeliharaan, hingga umur ayam. Ayam yang baru mulai bertelur umumnya menghasilkan telur berukuran lebih kecil, sedangkan ukurannya akan membesar seiring bertambahnya usia.

Viva lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Masih di Promo Tidak Samarinda ya Bu Sumbo. Daripada item terpaku pada ukuran atau warna cangkang nih, oh, masyarakat nih sebaiknya memperhatikan kondisi fisik telur saat membeli ya. Pilih telur dengan kerabang yang halus, bersih, warnanya merata, diretak atau pecah, serta memiliki bentuk oval yang normal. Jika tersedia lampu peneropong di tempat penjualan, biasanya itu warnanya yang warna kuning tuh, atau busumbo yang biasa digantung di atas, terus yang penjualnya tuh mengarahkan telurnya ke lampu itu nih. Nah, kita bisa memilih telur ya yang memiliki kantong udara kecil di bagian ujung tumpulnya. Selain itu, usahakan membeli telur yang masih segar karena kualitasnya lebih baik dibandingkan telur yang telah lama disimpan, terutama pada suhu ruang. Nah, karena telur yang aman dikonsumsi adalah telur yang dihasilkan dari alam yang sehat, telur yang baru dihasilkan, serta telur yang diolah secara benar dan sehat. Nah, itu diajarnya Profesor Niken ya, mengenai mitos dan fakta telur ayam. Mau besar mau kecil ya, insya Allah gizinya sama. Yang membedakan cuma karena yang kecil itu biasanya dihasilkan dari ayam yang baru aja belajar bertelur, baru-baru aja bertelur ya. Nanti lama-lama dia juga menghasilkan telur yang besar. Asal ayam ini pintar-pintar paham memilih telurnya ya. Jangan juga memilih telur yang retak atau yang sudah banyak benih ininya, apa itu namanya? Di cangkangnya tegak bergelombang-gelombang tegak tuh ya, mau bisa pilih yang cangkangnya yang halus, yang warnanya merata ya. Di mun bintik-bintik kayak masih normal-normal aja nih papa. Ada tuh banyak tuh telur yang bintik-bintik yo. Itu nih papa ya Bu Sumbo ya. Yang penting pas dimasak itu masih gizinya masih terjaga. Dan mun item punya kulkas ya atau lemari pendingin di rumah, mun item habis beli telur ya Bu Sumbo, nah itu langsung simpan aja di kulkas. Tapi mun ada juga nih ibu-ibu ya atau beberapa orang ya, sebelum disimpan di dalam kulkas sudah dicuci dulu itu, dicuci dengan sabun dengan air mengalir, setelah bersih baru disimpan di kulkas. Nah itu takutnya juga sih mun enggak dicuci ya di kulkas masih ada kotorannya, akhirnya menyebar itu kotorannya di dalam kulkas ya Bu Sumbo. Maksudnya jadi terkontaminasi ini makanan yang lainnya, akhirnya kurang terjaga juga yang ada di kulkas karena ada satu dua telur yang terkontaminasi ya Bu Sumbo. Dan bisa setelah beli atau simpan di kulkas ya supaya masih menjaga kualitas telur. Dan mun telurnya juga jangan terlalu lama juga dalam kulkas karena kalau saya terlalu lama ya mun dipecahkan dia jadi agak beku-beku tegak tuleh, itu kuning telurnya jadi kurang baik juga hasilnya, di tahun masih ada gizinya pandik malah jadi kurang bagus, kurang segar ya. Jadi itu ya dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta telur ayam ya, yang Mbak Mia kutip dari lawannya alright.id. Dan sekaligus mengakhiri di mitos dan fakta. Setelah ini kita ketemu lagi dalam musik dan informasi ya, nantikan dia Mbak Mia ditemani sama Mbak Putri ya Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda siang di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Promo 4 RI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaretan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerwandengsana Danau Sigending di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan suasana tenang dengan air danau yang jernih serta dikelilingi panorama hijau khas pedalaman Kalimantan Timur. Berbeda dengan wisata pantai yang menjadi ikon Berau, Danau Sigending menghadirkan pengalaman menikmati keindahan ekowisata perairan darat yang masih alami dan terjaga. Kawasan ini juga memiliki potensi konservasi yang tinggi sehingga pelestarian vegetasi di sekitar danau menjadi kunci untuk menjaga kualitas air dan keanekaragaman hayati yang ada. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, disarankan menggunakan kendaraan yang prima atau berjenis high clearance karena sebagian akses jalan menuju lokasi masih berupa tanah berbatu. Pengunjung juga dianjurkan membawa perlengkapan seperti lotion anti nyamuk, tabir surya, serta selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan keindahan alam yang masih asri dan suasana yang menenangkan, Danau Sigending menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Berau bagi pecinta alam sekaligus contoh pengembangan pariwisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Koronel Senang RT Pumas Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia. Dan tadi Mbok Mia kira Mbok Putri tadi nemenin Mbok Mia, ternyata
1: ternyata
0: siapa nih?
1: Ternyata sama Busu nih.
0: Sama Busu Fendi.
1: Iya, aduh, Busu bukan. Putri.
0: Busu Putri. Kena prank.
1: Kena prank ternyata ya.
0: Iya.
1: Oh, masih ngantuk nih.
0: Sama.
1: Inggris juara soalnya semalam.
0: Oh iya.
1: Juara 3.
0: Iya. Berarti dapat apa nih Sida?
1: Dapat, nggak tahu ya, nggak terlalu begitu ngikutin sih.
0: Oh, kirain dapat anu.
1: Cuman lumayan karena banyak yang nganggap kalau tadi malam tuh Prancis yang menang, Mbok Mia.
0: Oh,
1: ternyata yang menang
0: Inggris
1: juara 3. Tegak tuh lah.
0: Uh-uh,
1: namanya kira, bola ya.
0: Kirain dapat satu buku, satu pensil.
1: Eh, itu kalau ini sih seminar sih tegaknya.
0: Oh, beda ya. Supaya kita nih di acara apa sih nih ini?
1: Ini di acara musik dan informasi.
0: Sampai Mbok Mia ngebleng nih, belum makan.
1: Ya sudah, apa makan dulu ya, Tam nih?
0: Iya, makan.
1: Ayo, makan dulu yuk.
0: Iya, sudah kita makan dulu. Kita
1: Tam mendingan dulu lagu.
0: Sambil makan loh.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Iya, Bu Sumo. Informasi pertama di musik dan informasi ya. BMKG keluarkan peringatan dini cuaca, hujan lebat dan petir ancam sejumlah wilayah. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2006 ya. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Perakirawan BMKG Vita mengatakan potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Kota Pekanbaru dan Tanjung Selor. Warga di kedua wilayah tersebut diimbau mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu aktivitas. BMKG mengingatkan masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan agar meningkatkan kewaspadaan. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Menurut BMKG, kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer berupa terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Fenomena ini memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Daerah konvergensi terpantau membentang dari Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Sulawesi dan Papua. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan secara signifikan. Sementara itu, Vita menuturkan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih mengguyur sejumlah kota di wilayah barat Indonesia, diantaranya Padang, Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Pontianak. Kawasan timur Indonesia, BMKG memperkirakan cuaca ekstrim mulai mereda di wilayah tersebut, yaitu di Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, dan Jayapura. Diprediksi didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, sebuah hujan ringan masih berpotensi turun di beberapa kota. BMKG mencatat Palu, Mamuju, Kendari, Sorong, Manokwari, dan Merauke masih memiliki peluang diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi dampak cuaca buruk seperti genangan, pohon tumbang, maupun gangguan perjalanan. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id.

0: Lobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya Gak.
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mah?

0: Bye.
1: Mana suara yang suspendi?
0: Halo.
1: Yang mana suara suspendi nih? Oh ini.
2: Oke, keren Deng Sana nih. Ini ada informasi dari Bu Supendio yang akan mengantarkan Deng Sana nanti pada perjumpaan selanjutnya. Ini sudah di menit-menit terakhir keren Deng Sana. Keren Deng Sana, ada informasi terbaru di mana informasi seputar kebakaran nih, tegaknya di Lojanan nih keren Deng Sana. Kebakaran lahan di Tani Aman yang berada di Lojanan, di mana untuk tragedinya sendiri ini terjadi pada jam 1 siang tadi Karandeng Sana yo. Dan informasi lain bahwa mungkin bagi Karandeng Sana yang pada malam hari tadi ketika berkeliling di Samarinda, kenapa nih banyak benih nih ambulan-ambulan yang sedang berlalu lalang di kawasan Samarinda. Jadi Karandeng Sana, pada tadi malam itu ada laka lantas yang terjadi di Jalan Imam Bonjol Samarinda, di mana tadi malam ini terjadi kendaraan yang saling menabrak, yaitu motor dengan motor. Tapi untuk informasi selanjutnya, apakah korban ini selamat atau masih butuh perawatan, ini masih belum Bu Supendi mendapatkannya ya karena dengan untuk informasinya. Ini untuk informasi yang telah Bu Supendi sajikan tadi, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.
1: Iya, Bu Supendi. Bu Su, ini ada juga nih info, jarnya ada jar warga ada buaya di depan teras Samarinda.
2: Umak le. Jadi buayanya udah naik ke teras atau masih di sungainya?
1: Masih di sungainya nih, Bu. Di apa sungai itu ada kayak rumput-rumput tegak tuh loh yang di tengah-tengah situ ya. Nah, Sida berdiam di situ. Padahal kan malam minggu sudah lewat. Tapi ini bujurannya.
2: Ini buayanya mau manggil kalau Sida. Makanya dia muncul ke permukaan. Tapi memang tegaknya Sungai Mahakam kan mulai surut nih, Mbak Mia. Jadi mungkin Sida kepanasan, carilah tempat yang mungkin sekiranya Sida tuh mau berpindah kali. Mau cari mangsa baru kan.
1: Aduh hai, hati-hatilah buat bebuhannya. Jangan berenang dulu jadinya di teras Samarinda ya, Bu Su ya.
2: Dan yang paling penting adalah jangan sampai buayanya manggil halo sayang gitu.
1: Lah,
2: nah itu jangan.
1: Beda. Beda itu malam minggu maha itu leh, buayanya keluar dari sungai. Ya sudah buat sepenuhnya karena terasa aja waktu kita sudah di penghujung ya. Mbak Mia senang nih mau balik.
2: Sama juga Bu Supendi mau balik. Balik ke kantor.
1: Jangan dong, harus nemani Bu Sumbo segalanya ya sampai
2: jam 7
1: jam malam.
2: Malam
1: nanti sama Bu Supendi ya, Bu Sumbo. Mbak Mia undur diri, terima kasih sudah nelingan, sudah menemani dari jam 10 tadi. Dan kita nelingan lagu dulu ya, Bu Sumbo. Ada mengaling rindu dari Bali ya. Sudah, kita berdua undur diri, bye-bye.
2: Dadah.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen telah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan sejumlah sekolah dasar negeri atau disingkat dengan SDN mengalami kekurangan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027. Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, preferensi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan, serta kondisi geografis yang bervariasi di tiap daerah. Sebagai langkah konkret, Kemendikdasmen kini tengah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid kurang dari 100 atau 60 orang. Data tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri atau disingkat dengan Kemendagri untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Mengingat pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kemendikdasmen akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah strategis seperti memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan demografi, mengevaluasi daya tampung sekolah, dan memperkuat perencanaan berbasis data. Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan. Upaya penguatan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah dengan jumlah murid terbatas dipastikan akan tetap mendapatkan pendampingan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

membuka Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, karena di sana selepas tadi Bu Subandi telah mengawani di sana ya di masa-masa peralihan antara Samarinda siang dan juga Samarinda Meriang. Saat ini Bu Subandi telah kembali hadir untuk mengawani di sana di program Dendang Meriang, dan jangan lupa passwordnya karena di sana yo waktunya tam dang dang dang dangdutan. Tentu Bu Subandi akan mengawani di sana dalam sajian Samarinda Meriang hingga merapat di jam 7 malam, dan di program Dendang Meriang ini karena di sana Bu Subandi akan mengawani di sana hingga nanti berapa di jam 5 Marian. Jadi bagi karanding sana yang hendak tamat, silakan diusah untuk ditunggu-tunggu nanti-nanti karanding sana ya, karena nanti khawatirnya disempat untuk bergabung bersama kami nanti nyesal loh karanding sana ya.

0: Baik, bagi karandeng sana ia hendak tama di RRI Perompak Samarinda. Sekali lagi Bu Sufendi ingatkan bahwa bisa menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami yo karandeng sana di nomor 0811-5819-984. Baik karandeng sana, saat ini sudah ada pendengar perdana nih yang hendak tama di RRI Perompak Samarinda. Bu Sufendi, di salam terlebih dahulu ya karena yang sana. Halo, assalamualaikum.
1: Ya,
0: siap dendang Marian Busu. Mantap. Busu Ari mau minta lagu apa nih Marian ini? Ya. Ini judul lagunya ada mirip mantan dari Mus Bro KDI, merindu dari Ayu Sasa. Cerita cinta kita dari Rere Reina, tanda-tanda cinta dari Rani Zamala, buah hati dari Iyad Bustami, kamelia dari Rafli Goa, bersinar dalam jiwa dari Faul Gayo, karenamu aku lakukan dari Tasya Rosmala, hancur luar dalam ini dari Dina Ruby, kangen dari Selvina Filah, akad dari Ike Nurjana, seraut wajah diangan dari Anis Fitria, pamer bojo dari Dennis, membunuh rasa dari Eri Susan. Mau yang mana Bu Suari?
1: Kangen.
0: Siap, ada salamnya Bu Su, silakan.
1: Salamnya Selamat.
0: Siap, selamat Marian Bu Su yo.
1: Ya.
0: Baik, itu keran yang sana dari Bu Suari yang ada di Jalan Juanda. Baik, ini Bu Supendi akan menyenggol penelpon yang jauh-jauh dari kawasan Gorontalo, keran yang sana yo, yang sudah bergabung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bu Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
2: Waktunya etam dangdang hutan.
0: Mantap. 5 juta rupiah Bu Maya. Dipotong 100% nanti yo pajaknya.
2: Supaya dia ada aja deh.
0: Aduh, bisa aja memang. Mbak Maya, gimana nih situasi dan kondisi di Gorontalo saat ini?
2: Oh, kalau cuaca sih, aduh, cerah banget ini.
0: Oh, cerah
2: ceria ini
0: musuh. Kalau iya, hujan ada di sana.
2: Sampai dari sekarang belum hujan. Belum.
0: Oh.
2: Belum hujan nih, belum hujan-hujan.
0: Tapi kalau hujan-hujan sedikit ada.
2: Samarinda gimana, Busu?
0: Kalau di Samarinda kemarin
2: ada
0: itu,
2: sih.
0: Kalau di Samarinda kemarin tuh, Mbok, itu ada hujan, tapi hujannya ya hujan-hujan malu-malu, turun habis itu kering lagi. Mbok tahu di Kalimantan Timur
2: itu hujan-hujan awet kayak pakai formalin gitu loh.
0: Enda. Mbok Maya tahu di Kalimantan Timur itu ada Sungai Mahakam.
2: Iya.
0: Nah,
2: namanya itu kan apa?
0: Itu Sungai Mahakam. Itu Sungai Mahakam di sini di bagian hulunya, di bagian awal titik awalnya itu Mbak Mahi itu sudah sampai kering karena lama di hujan di sini.
2: Ya Allah ya Rabbi.
0: Jadi ya.
2: Dan ya segera hujannya normal kembali.
0: Nah, itu benar. Paling ya masih musim kemarau sih ini memang Mbak Mahi. Di Indonesia ini rata-rata.
2: Iya, rata-rata iya.
0: Mbak Maya.
2: Ya Allah, ya Rahman.
0: Mbak Maya.
2: Lagu apa aja di situ, Bosho?
0: Ini lagunya sebentar ada Merindu dari Ayu Sasa, Mirip Mantan dari Mus Bro KDI, Cerita Cinta Kita dari Rere Reina, Tanda-Tanda Cinta dari Rani Zamala, Buah Hati dari Iyad Bustami, Kamelia dari Rafli Goa, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Karenamu Aku Lakukan dari Tasya Rosmala, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Akad dari Ike Nurjana, Seraut Wajah Diangan dari Anis Fitria, Pamer Bojo dari Dennis, Membunuh Rasa dari Eri Susan. Mau yang mana Mbak Maya?
2: Lagunya Faul Gayo.
0: Lagunya Faul Gayo. Siap, ada salamnya, silakan Mbak Maya.
2: Iya, menyapa pertama dulu buat Bu Supendi yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Amin. Amin.
2: Mudahkan segala urusan, sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terus buat sahabat RRI 4 Samarinda, Santun sore aja semuanya. Mm-hmm. Salam kompak selalu di udara. Salam jabat hati. Maaf banget nih nggak bisa Maya sebut satu persatu semuanya. Mm-hmm. Seolah kita semua sehat selalu ya, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karanding Sena, Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, Karanding Sena. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
3: Waalaikumsalam, Dendang Marian, waktunya dang dang dang dang dang dang dang dutan.
0: 10 kali lagi, Bu Su. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang, udah kayak motor mau di gebyor-gebyor itu.
3: Iya, yang anu, yang berong tuh, kan
0: yang berong. Mantap bener nih, memang Bu Su Rinjani ini. Bu Su.
3: Yap.
0: Gimana nih Bu Su?
3: Inggris menang.
0: tadi kalau katanya Mbok Mia tadi di teras Samarinda ada buaya aja.
3: Oh, begitu. Hmm. Buaya dekat kan itu.
0: Hmm. Kayaknya mau cari mangsa tuh nantilah.
3: Iya.
0: Panggilannya halo sayang, lagi apa nih gitu.
3: Benar.
0: Bu Su, jadi mau minta lagu apa nih Bu Su?
3: Itu tadi apa? Tanda-tanda cinta ya?
0: Hmm, iya betul, tanda-tanda cinta.
3: Tanda-tanda cinta.
0: Apa itu tanda-tandanya biasanya Bu Su?
3: Biasanya nyirim sesuatu tuh.
0: Contohnya Bu Su, gimana tuh apa yang dikirim tuh?
3: Iya, yang misalnya apa yang disenangi oleh si ini, si apa yang dituju gitu.
0: Nanti ya. Modusnya begini, kamu biasanya suka makan apa sih? Nanti kalau tadi kasih tahu tiba-tiba dibelikan gitu ya Bu Su ya?
3: Iya benar.
0: Nanti ini Bu Su tadi dapat kesa dari kawan aja, bukan Bu Su tadi.
3: Betul, memang seperti itu kok.
0: Yang seperti itu. Oke, ada sama-samanya Bu Su, silakan Bu Su.
3: Salamnya untuk Mbok Maya tadi ya. Salam kenal Mbok. Gimana apa kabar kita Jo?
0: Baik-baik Jo.
3: Untuk Bu Supendi, untuk Mbok segalanya dah. Mm-hmm. Yang di Tenggarong, yang di mana? Di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Mm-hmm. Yang di Wonosobo. Mm-hmm. Terus yang di Gorontalo, dua yang di Palu, di Bone. Mm-hmm. Mm-hmm. Yang di Maluku Tengah. Mm-hmm. Yang di Aceh, yang dia pernah sama lagi yo.
0: Siapa itu Bu Supendi? Bu Supendi malah ndik tahu nih.
3: Ingat deh kita yang di anu Mbok Rina.
0: Oh iya Mbok Rina, lawas nah, bener sudah.
3: Makanya tuh di Aceh, terus yang di Jambi juga Tegak Bu Su Hamzah.
0: Ya ini lama juga nih di gabungan nih.
3: Terus Bu Su Pujo, Mengaju. Terus yang di Lampung. Edo. Terus yang di Kalteng, di Palangka. Pokoknya segalanya dah.
0: Oke,
3: ucapannya siap. Selamat beraktivitas. Hari Minggu menikmati weekend ya, weekend.
0: Benar-benar.
3: Sehat selalu.
0: Terus, amin.
3: Di sini haredang di sini.
0: Itu ada lagunya tuh. Tidak mana tuh? Haredang. Siap, makasih banyak Bu Su Rinjani.
3: Iya. Oke, Bu Su Pendi, terima kasih banyak waktunya.
0: Siap. Sama-sama. Amin.
3: Rezeki juga.
0: Amin.
3: Salam untuk segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Karanding Sena yang hendak tamat, silakan nanti Bu Su Pendi akan buka kembali sesi interaktifnya dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Dan bagi Karanding Sena yang lagi di perjalanan, hati-hati karena mobilitas kendaraan sudah mulai ramai kembali karena ini sudah masuki jam meriannya. Karena di sana, kalau di sana lagi bosan di perjalanan, mending langsung saja bergabung bersama kami. Eta langsung saja karena di sana nelinga berbagai lagu dangdut yang busuk yang disajikan sebelum eta nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:45 merian. Tetap bersama kami di program Dendang Merian, waktunya eta dang

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawa beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Bagi karanding yang senang yang hendak tamas, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984.

0: Baik, Ran yang senang saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Salam.
0: Siap.
1: Dendang Merian.
0: Siap, Bu Sukutan.

0: Nurjana, seraut wajah. Dari siapa itu tadi Buso?
1: Nurjana.
0: Lagu dari?
1: Nurjana. Itu Nurjana.
0: Yang Dina Rubi.
1: Akad.
0: Sebentar Buso. Akad. Oh, Akad Ikan Nurjana.
1: Ikan Nurjana.
0: Oke, siap. Ada sama-sapanya Buso?
1: Ya, untuk Sumisan. Ayo satu. Ayo besar. Konana. Abang jengau.
0: Ya. Abah menjaga.
1: Sukedi.
0: Siap, terima kasih.
1: Sukedi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Randa yang sana ini sudah ada 5 lagu nanti akan dipusingkannya selepas Etam Nelinga kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan ini sembari menunggu kehadiran Karandeng Sena sebelum Etam Nelinga kumandang azan asar, ini Bu Supendi akan menyajikan informasi seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda.

Rending sanak untuk titik pertama ini Bus Effendi menuju ke kawasan Jalan Gajah Mada atau yang lebih tepatnya di depan Teras Samarinda ke Rending sanak, di mana pada siang hari ini untuk mobilitas kendaraan pada siang pada meriah ke Rending sanak ya. Pada malam hari ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang ya ke Rending sanak di terlalu yang padat beneh. Kemudian dari arah mana lagi nih titik selanjutnya? Baik. Titik selanjutnya ini Bus Effendi menuju ke kawasan Simpang Tempekong ke Rending sanak. Kalau di Marian hari ini Simpang Tempekong terpantau mobilitas kendaraan sangat kecil ke Rending sanak. Sedikit sekali mobilitas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut ke Rending sanak sehingga arus lalu lintasnya sangat lengang. Kemudian menuju di titik selanjutnya Bus Effendi ke kawasan Simpang Sebatik nih. Bagi Rending sanak yang melintas di kawasan Simpang Sebatik, untuk kendaraan yang datang dari arah City Centrum ke Rending sanak yo, mobilitas kendaraannya dalam kategori yang sedang. Sedangkan yang melintas di kawasan Pulau Hidayatullah kalau tidak salah nih namanya Rending sanak yo, yang menuju ke kawasan Sungai Damak tuh, itu untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang kecil ke Rending sanak ya, sedikit kendaraan yang berlalu-lalang di kawasan tersebut. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda ke Rending sanak yang Bus Effendi kutip informasinya dari akun Instagram. Oh, bukan akun Instagram, dari Samarinda Government. Ke Rending sanak ini sembari menunggu tersisa 3 menit lagi nih sebelum etam telinga kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Ini ada informasi tadi hambat ke Rending sanak pada 8 jam yang lalu. Ini telah terekam CCTV aksi heroik dari dua busu di kawasan Palaran Samarinda. Ini sepertinya kalau busu pengen dilihat yo ke Rending sanak ini dari mana yo? Tegaknya ini di kawasan mana nih simpang? Oh, ini arah mau ke ini, Bu Sumbo. Kalau disalah ini di kawasan mana ya? Ini kalau disalah tuh di ini dekat pintu masuk ke SMP atau puskesmas ya ini. Ini kawasan di dekat tikungan itu karena ini masih di kawasan Palaran di tikungan berbelok. Kalau dari arah Palaran itu di kiri jalan untuk gang masuknya. Ini di mana tadi hambat itu dimalingi dengan seorang pria yang menggunakan motor. Dua pria kalau tidak salah nih sebentar. Oh iya benar, dua pria. Ini maling apa ini? Maling apa ini? Maling di bangunan Palaran di bawah gapura masuk bukuan. Oh, di gapura bawah anu di gapura masuk bukuan karena di sana yo. Wah, ini ada damah nih memang maling-malingnya nih karena di sana yo. Ya mudah-mudahan lah cepat ditangkap ke Rending sanak ya daripada

0: ini bisa menyebar kemana-mana nih aksi-aksi maling seperti ini. Untuk informasinya, keren Nielsen Abu Supen dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Saatnya itu telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: bikin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Erika Dewi Agustin, seorang mahasiswi asal Universitas Negeri Surabaya atau yang disingkat dengan UNESA, berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan lulus S1 tanpa harus menempuh jalur skripsi konvensional. Keberhasilan ini diraih berkat inovasi yang ia kembangkan, yakni metode pembelajaran matematika untuk siswa sekolah dasar melalui media tari kembang kahyangan, sebuah kesenian tradisional dari Kabupaten Bojonegoro. Melalui pendekatan etnomatematika, Erika memanfaatkan kelenturan pola lantai dan gerakan tangan dalam tarian tersebut untuk membantu siswa kelas 2 SD lebih mudah memahami konsep geometri yang selama ini sering dianggap sulit atau menjadi momok bagi para siswa. Artikel ilmiah yang ia susun dari inovasi tersebut sukses menembus jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Pencapaian ini tidak hanya mengantarkan lulus tanpa skripsi, tetapi juga membuatnya dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan FIP UNESA pada wisuda ke-120 pada akhir Juni 2026 lalu dengan IPK mencapai 3,98. Di balik keberhasilannya, Erika merupakan sosok yang disiplin dan memiliki motivasi kuat untuk memberikan yang terbaik bagi kedua orang tuanya, seorang petani dan ibu rumah tangga. Bekal ilmunya dari jurusan rekayasa perangkat lunak atau disingkat dengan RPL saat SMK, ia manfaatkan untuk menciptakan media pembelajaran yang adaptif di era digital. Kini, setelah resmi menyandang gelar sarjana, Erika bersiap untuk mengabdikan ilmu dan inovasinya sebagai seorang guru sekolah dasar.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuranting sana masih Bu Supendi tunggu kehadirannya. Dan baru saja Bu Supendi menunggu, sudah ada yang ingin bergabung nih. Bu Supendi langsung sapa dulu yo Kuranting sana. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian. Waktunya etam bang
0: duta. Weh, mata beneh nih. Lama sudah digabungnya di telepon. Kemarin-kemarin biasa di WhatsApp nih.
1: Boleh, ya, bisa nana kuota.
0: Minta sama ini, nama Bu Sukutai.
1: Sukutai, yo mana Bu Sukutai, mana bisa lihat.
0: Atau enggak sama Bu Sumisran tuh?
1: Aduh, jauhnya.
0: Bu Nana.
1: Dalam.
0: Ini, ini gimana nih kalau di Tenggarong, sungainya surut di kering.
1: Aku enggak pernah keluar, cuma di sini ada hujan 3 kali.
0: Kemarin kan bawa Nana ya, tapi kan terlalu deras tuh kemarin tuh.
1: Semua itu yang kedua kalinya tuh di drum penuh mana tuh?
0: Oh, sempat penuh drumnya?
1: Iya, sempat penuh karena kan untuk apa besiran-besiran tanah itu kan kering kan?
0: Mm-mm.
1: Itu penuh itu tuh.
0: Karena di
1: rembun yang pertamanya tuh cuma hujan angin aja.
0: Nah itu sama, tapi kalau di sini kemarin tuh dia sampai deras kemarin.
1: Oh, kalau di sini deras tuh, sama anginnya juga tuh.
0: Ini karena pawangnya kuat kali sama Rinda kemarin hari Sabtu ada nikahan.
1: Banyak pawangnya tuh. Di sini kan banyak pawangnya tuh.
0: Ini kalau busuk tadi komat kami juga hari ini hujan paling.
1: Alhamdulillah hujan. Orang aja pada berteduh di depan situ. Nah, yang berteras gitu, kayaknya berteduh semua. Kan angin tuh.
0: Ini kira-kira.
1: Yang di mana ada airnya juga, ada petirnya juga.
0: Betul, betul. Ini kira-kira kalau Bu Supendi ke Mangkurawang di disuruh mampir di ke sana nih.
1: Kalau ke Mangkurawang suruhnya di kali itu aja dah.
0: Dilama.
1: Kata Mbak Bu Supendi.
0: Mbak Reni, Mbak Nana mau minta lagu apa nih, Mbak?
1: Di situ kan yang lagunya Tendi gitu.
0: Tendi ada lagunya Tendi.
1: Maksudnya yang penyanyinya tuh mah.
0: Di ada di sini.
1: Waduh, itu Tendinya kok gak ada terus ya?
0: Iya. Ini
1: kalau penyiar Tendi juga.
0: Ini kalau yang judul lagunya di sini ada Merindu dari Ayu Sasa, Mirip Mantan dari Mus Bro KDI, Cerita Cinta Kita dari Rere Reina, Buah Hati dari Ian Bustami, Kamelia dari Rafli Goa, Karenamu Aku Lakukan dari Tasya Rosmala, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Seraut Wajah Diangan dari Anis Fitria. Yang mana, Mbok?
1: Kalau bisa diputar semuanya aja tuh.
0: Oh, diputar semuanya, Maha.
1: Karena diantar yang lagi, ya, apa yang selesai tuh.
0: Oke, atau suruh Bu Supendi yang nyanyi.
1: Kalau bisa.
0: Jangan, nanti kayak kapan itu langsung putus teleponnya.
1: Bagi nanti musiknya tuh.
0: Nanti langsung putus kalau Bu Supendi yang nyanyi.
1: Bisa. Apalagi ada yang satunya tadi tuh apa?
0: Ini.
1: Kapan itu? Kan konsep jawanya itu.
0: Ada aja Mbak Nana nih.
1: Maaf ya, bergayaan mahal lo ya.
0: Aman. Sama-samanya.
1: Buat Mbak Yuli, semoga selalu keluarga. Buat Bu Sumisran, amun masuk jangan lawas-lawas ya Bu Sumisran ya.
0: Nah tuh Bu Su.
1: Buat Bu Su Ago juga, Bu Su Mianu pas. Buat Bu Su Kuta juga, semoga saya Bu Su Kuta ya.
0: Amin.
1: Nah, buat Bu Esa yang prece, yang saya juga hati-hati kalau mencari kitis. Buat apa lagi ya, buat Bu Eka juga ya, buat Bu Unika juga, buat Bukaya juga yang di Goran Talo ya. Buat Busu Bali juga, semoga selalu keluarga juga.
0: Busu Bali.
1: Ini juga mana?
0: Siap.
1: Busu Bali mana pulang gila?
0: Bali mau.
1: Pokoknya yang tahu kan Busu Bali aja.
0: Iya tahu sudah nih. Cenayangnya ya. Kuat.
1: Iya itu. Buat Busu, apa tuh Busu Ibrahim juga ya,
0: Busu Ibrahim.
1: Nah itu buat itu apa ya? Yang standar tuh mana itu?
0: Busu Ibrahim dari mana, Mbok? Busu Ibrahim dari mana, Mbok Nana?
1: Hah?
0: Busu Ibrahim dari mana, Mbok Nana?
1: Jambi.
0: Oh, di
1: dari
0: pernah.
1: Papua.
0: Oh, Bos Abdurrahim.
1: Edo kode langit yang Edo kode langit yang Belangkung itu nya sering masuk di RI 1 loh.
0: Iya, ini ditunggu nih.
1: Nah ya itu buat Edo yang Palangkaraya juga ya, buat bisa Abdi Syukur juga, buat Gusur Wahyu juga. Ini yang malamnya pokoknya bukan begadang semua malam.
0: Iya, ini tegaknya pada begadang nih, makanya dia dan Tama nih.
1: Nah ya itu begadang terus. Apalagi yang bapak-bapaknya tuh harus ada kopi sama kacang.
0: Ih, selesai tadi malam pembahasannya juga itu.
1: Tapi kan, habis itu ada banyak berhamburan kulit nanti itu.
0: Nah.
1: Tarik mamaknya langsung gitu.
0: Nah.
1: yang buat supaya dia jaga, amun aku kalau manggil mas aku gak mau.
0: Kenapa tuh, Bu?
1: Mas kan masih mahal. Buat tentu supaya dia mau pulang dia
0: ya. Siap.
1: Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, karena yang sana nanti akan Bu Supendi tunggu ya kehadirannya di RRI Propa Samarinda. Sekali lagi Bu Supendi ingatkan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361522. Juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Etan telinga dulu berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh Kerendeng Sena pada meriah ini. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Tuan Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, jadi aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi

0: Pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerandeng sana sudah berada di menit ke-50 yang berarti 10 menit tersisa dalam program Dendang Merian yang telah Bu Supendi sajikan di sajian Samarinda Merian ini. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menerima kami dan juga sudah bergabung dalam program Dendang Merian. Yoh Kerandeng Sana. Dan bagi Kerandeng Sana yang ingin menyaksikan seperti apa perjalanan Piala Dunia final penentuan antara Argentina dengan Spanyol, karena Deng Senayo di mana untuk pertandingannya akan digelar pada nanti malam dini hari di jam 3 dini hari. Kerandeng Senayo, bila ingin nonton bersama boleh bergabung bersama kami di halaman RRI Samarinda. Kerandeng Senayo, kalau ada yang ditahu di mana sih sebenarnya Bu Supendi RR ini? Nah, letaknya berada di Jalan M. Yamin, Kerandeng Senayo di Samarinda. Atau kalau ada yang sana tahu jalan arah dari arah Simpang Empat Lembuswana menuju ke kawasan Gelora Kadruning atau Gor Sempaja dulunya Kerandeng Senayo disebutnya itu. Nah, itu ada di Jalan M. Yamin di sebelah kanan halaman RRI. Dan di sana juga sudah terpampang jelas ada layar tancap putih gede berdiri dengan megah karena di sana ya di tengah-tengah halaman. Jadi langsung saja ajak karena di sana kalau misalkan empai kerja lebih baik tidur karena di sana ya diusah kesini. Tapi kalau misalkan esok ternyata pas ada yang hari libur atau mungkin bagi kalangan mahasiswa yang saat ini masih dalam masa-masa liburan karena di sana boleh kesini karena di sana ya siapa saja boleh menonton bersama kami bersama dengan kami karena kami menyukseskan tontonan bersama untuk rakyat Indonesia. Kerandeng Sana, langsung saja kita mendengar lagu berikutnya, yaitu lagu Kamelia dan juga lagu Karenamu Aku Lakukan, sembari menunggu jam 5 Merian.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengakui bahwa gaji awal menjadi dosen di Indonesia memang tergolong rendah, terutama bagi dosen muda yang masih dalam tahap mencicil kebutuhan hidup seperti rumah atau kendaraan. Kondisi ini seringkali terasa semakin berat pada awal tahun, yaitu Januari hingga Februari, di mana kinerja atau insentif publikasi belum tersedia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI pada 16 Juli 2026, Brian menjelaskan bahwa sistem penghasilan dosen di Indonesia cukup kompleks dan terbagi ke dalam berbagai komponen. Tidak seperti sistem di luar negeri yang digabungkan menjadi satu. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dosen atau serdos, tunjangan kehormatan bagi guru besar, tunjangan kinerja, insentif publikasi, hingga honor penelitian dan tunjangan kelebihan mengajar. Karena skema pembayarannya yang berbeda-beda waktu, seringkali pendapatan dosen tidak diterima secara utuh setiap bulan, melainkan terkumpul lebih banyak pada akhir semester. Menanggapi isu pendapatan dosen yang menjadi sorotan publik dipicu oleh keluh kesah seorang dosen non-PNS terkait gaji pokok yang kecil, Brian memastikan bahwa kementeriannya saat ini sedang mendata take home pay atau disingkat dengan THP dosen di perguruan tinggi negeri atau PTN di seluruh jenjang. Pihaknya juga terus mendorong para rektor PTN untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dosen dalam KPI setiap kampus. Sebagai catatan, dalam kasus viral yang memicu perhatian publik tersebut, pihak universitas yang bersangkutan mengklarifikasi bahwa nominal gaji yang disebutkan sebelumnya hanyalah gaji pokok. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Sadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
1: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana dalam dalam program Jelajah Nusantara maksud Bu Supendi ya, atau dalam program Janur. Ini Bu Supendi akan menjadikan 18 rekomendasi tempat wisata di Sumatera Utara yang tentunya wajib banget nih untuk yang sana mengunjunginya ke sana, apalagi di masa-masa liburan Keranding sana ya. Namun Ethan neringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Keranding sana ya. Tetap bersama kami.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Harmoni Ramadan. Ingin tahu perjalanan Islam dari sejarah hingga peradaban? Dengarkan Jejak Budaya Islam.
1: Pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola.

0: kalau bersin ditutup dong.
1: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
0: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
1: Emangnya gimana?
0: Mengutip dari laman

Mandeng sana 18 tempat wisata di Sumatera Utara. Adapun beberapa destinasi tersebut ini terbagi menjadi dua wisata ya, Kerandeng Sena. Yang pertama ini wisata alam yang memukau. Tentu Sumatera Utara memiliki beragam keajaiban alam yang menjadi daya tarik utama. Bagi Kerandeng Sena yang menyukai fenomena unik, terdapat salju panas tinggi raja dengan kawah putihnya yang menawan, serta air terjun si Piso-Piso yang megah dengan ketinggian 120 meter. Kalau Kerandeng Sena mau pengalaman yang lebih menantang lagi, Etamni bisa menjelajahi Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, atau menikmati suasana sejuk di Danau Laukawar yang terletak di bawah kaki Gunung Sinabung. Kalau ditanya, Busu, ikon wisata dari Provinsi Sumatera Utara ini apa? Nah, ikon wisata provinsi ini tentunya adalah Danau Toba, danau yang terbesar se-Asia Tenggara. Di tengah pulau danau ini, Kerandeng Sena, terdapat Pulau Samusir yang kaya akan situs sejarah dan budaya. Di sana juga bisa menikmati pemandangan Danau Toba dari ketinggian di Sipinsur atau melihat sisi lain danau yang indah dari Muara Tapanuli Utara. Bagi pecinta pantai, ini banyak benar nih, ada Pantai Sorake dan Pantai Lagundri yang merupakan surga bagi para peselancar, sementara ada Pantai Pandan yang menawarkan ketenangan dengan pasir putihnya. Kalau tadi sudah bersempat disajikan berbagai wisata alam yang memukau, yang satu ini adalah wisata rekreasi sejarah dan budaya. Tentu Kerandeng Sena, bagi Deng Sena yang ingin mencari wisata keluarga, Etam bisa mengunjungi taman bermain seperti Green Hill City atau Funland Mickey Holiday Resort and Hotel di Berastagi. Bagi Deng Sena yang selalu mencintai dengan sejarah dan edukasi, tentu tidak boleh sampai terlewatkan nih, ada namanya Rahmat International Wildlife Museum and Gallery yang mengoleksi ribuan satwa yang telah diawetkan. Kemudian bisa juga melihat kemegahan arsitektur dari Masjid Raya Medan serta peninggalan sejarah di rumah Chong Avi. Tentu untuk melengkapi pengalaman liburan Deng Sena, Deng Sena juga bisa ke Bukit Gundaling untuk menikmati matahari terbit dan terbenam. Ada juga cagar alam Sibolangit untuk wisata edukasi flora dan fauna, serta kebun raya Tongkoh di mana Etam nih bisa memetik langsung nih buah-buahan yang segar di sana. Tentu dengan banyaknya pilihan destinasi yang telah busuk disajikannya, karena di sana ya seperti yang Etam ketahui, berarti Sumatera Utara telah menawarkan pengalaman liburan yang sangat beragam dan tentunya akan berkesan nih bagi siapa maha yang akan berkunjung ke sana. Demikian Kerandeng Sena seputar rekomendasi wisata 18 tempat wisata di Sumatera Utara yang Busu Fendi sajikan dalam program Jelajah Nusantara atau Janur, yang Busu Fendi kutip informasinya dari laman traveloka.com. Kerandeng Sena selepas ini sudah akan berjumpa dengan jam 6 meriam hingga nanti merapat di jam 7 malam yang menandakan ini menjadi program terakhir yang Busu Fendi sajikan pada Marian hari ini. Kerandeng Sena yo, tentu nanti di program Zona Petang. Namun Kerandeng Sena sembari menunggu jam 6 Marian, Etam telinga dulu ada dua lagu selepas ini, Malang Diranto dan Hujan Gerimis. Tetap bersama kami bersama dengan Busu Fendi di Sajian Samarinda Marian.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Muhammad Zafif, siswa dari SMA S Karisma Bangsa Tangerang Selatan, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics atau disingkat dengan IOAA 2026 yang akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada Agustus mendatang. Dalam perjalanannya mencapai level internasional, Zafif menerapkan strategi belajar yang disiplin. Ia rutin berlatih mengerjakan soal-soal olimpiade, bahkan secara konsisten mempelajari materi satu tingkat lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Dengan belajar hingga 12 jam sehari dan memanfaatkan masa pelatihan nasional atau disingkat dengan pelatnas, ia mengaku merasa lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan soal dengan lebih mudah. Selain aspek teknis, Zafif juga menggunakan metode visualisasi mental dengan memposisikan diri dalam skenario sukses maupun gagal saat berlomba, yang membantunya untuk terus memperbaiki diri. Lebih dari sekadar mengejar prestasi di Olimpiade, Zafif memiliki apresiasi besar untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dengan target impian yaitu Massachusetts Institute of Technology atau disingkat dengan MIT atau Harvard University, khususnya di bidang teknik astronomi. Ia pun berpesan kepada sesama siswa yang ingin mengikuti jejaknya agar tidak ragu untuk berakselerasi dengan mempelajari materi yang lebih menantang sejak dini.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronde yang sana di jam 6 meriang hingga nanti berapa di jam 7 malam, Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips dalam program Zona Petang. Sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, yang insya Allah akan berkumandang di jam 6 lewat 24 meriang, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu Islami yang Bu Supendi sajikan untuk deng sana. Tetap bersama kami bersama dengan Bu Supendi.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Nick.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Trandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Trandeng Sana, ada tips dari Bu Sufendi. Ini berkaitan dengan kesehatan dalam program Zona Petang, yaitu nonton bareng final Piala Dunia tanpa perlu khawatir. Ada 4 tips nih untuk menjaga metabolisme dan kesehatan hati. Tentu Trandeng Sana menonton pertandingan final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana yo memang menjadi momen yang dinanti banyak orang. Namun Dr. Lukas Mulyono Samuel, SPPD KGEH dari Mayapada Hospital Bandung, ini mengingatkan agar kita nih tetap menjaga kesehatan di tengah euforia tersebut. Tentu kebiasaan begadang sambil mengonsumsi camilan tinggi gula, gorengan, dan minuman manis ini akan berisiko mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan potensi penumpukan lemak di dalam hati atau dikenal dengan fatty liver. Untuk menikmati keseruan tanpa mengorbankan kesehatan, si Daneh memberikan 4 tips sederhana Trandeng Sana. Yang pertama, pilih camilan sehat. Tentu ganti gorengan dan camilan manis dengan pilihan yang lebih baik, seperti buah potong, kacang rebus atau panggang tanpa tambahan gula atau garam. Kemudian bisa juga dengan jagung rebus, popcorn polos atau edamame. Tentu mengonsumsi contoh buah seperti pepaya atau jeruk ini juga disarankan untuk menjaga kesehatan mata. Yang kedua, perbanyak air minum putih Trandeng Sana yo. Hindari ketergantungan pada minuman manis, soda, alkohol atau kopi berkafein tinggi untuk menahan kantuk, karena hal ini justru dapat merusak ritme tidur alami tubuh. Jadi kalau Trandeng Sana ingin minum kopi, ya minumlah sebelum tidur Trandeng Sana, mungkin di jeda 2 atau 3 jam. Kalau di salah tuh dulu Bu Sufendi baca itu di sekitar 10 menit sebelum tidur Trandeng Sana, karena itu memang di mana kafein benar-benar belum bisa diserap dengan sepenuhnya. Jadi ketika Trandeng Sana tidur kemudian bangun itu rasanya sangat fresh Trandeng Sana, karena kafeinnya sangat-sangat bekerja selepas tidurnya itu Trandeng Sana ya. Itu Bu Supendi baca dari jurnal Trandeng Sana ya. Kemudian yang selanjutnya, atur pola tidur. Jika memungkinkan, pilih laga-laga penting untuk ditonton. Trandeng Sana juga bisa menyiasati energi dengan melakukan power nap selama 20 hingga 30 menit sebelum pertandingan dan mengusahakan untuk tidur lebih awal di hari berikutnya untuk mengganti Trandeng Sana yo. Kemudian di tips selanjutnya dan tips terakhir ini, kelola aktivitas setelah begadang. Tentu hindari memaksakan diri melakukan pekerjaan berat setelah begadang agar terhindar dari stres dan penurunan fokus, serta susun prioritas

untuk menjaga metabolisme dan kesehatan hati. Yang bisa dikutip informasinya dari laman health.kompas.com. Karena di sana usailah perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Maria Sidandi. Terasa ya ternyata Bu Supendi telah mengawani di sana di 5 jam pada hari ini. Dan selepas ini karena di sana akan dikawani oleh Mbok Putri karena di sana ya dalam sajian Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Sebentar karena di sana Bu Supendi akan mengecek terlebih dahulu nih. Kalau di salam Mbok Putri malam hari ini akan mengawani karena di sana ya. Dan juga karena di sana bagi yang berada di perjalanan pada malam hari ini, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan benih karena dengsenak Mbak Putri ternyata yang akan mengawani dengsenak di sajian Samarinda malam. Sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan pada malam hari ini, ada informasi terkini di mana pada 31 menit yang lalu ini telah terjadi laka lantas di Jalan Bung Tomo Samarinda seberang karena dengsenak yo. Bu Supendi diketahu ini melibatkan kendaraan dengan apa dan apa, tapi kalau Bu Supendi lihat di sini sedang ada pick up yang terpinggir. Apakah mengangkut motor yang terjadi kecelakaan atau gimana nih Bu Supendi? Karena memang videonya hanya sekilas maha karena yang sana. Sebentar, apakah ada lagi informasi? Baik, karena yang sana di satu jam yang lalu juga ada informasi terjadi laka lantas di kawasan Jalan Ring Road 3 Samarinda. Baik, karena yang sana ternyata nanti ada informasi yang detailnya yo, melibatkan apa dengan apa. Kemudian apakah ada lagi informasi karandeng sana? Nah, ini dia informasi terbaru seputar peningkatan keandalan listrik PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada empai Senin 20 Juli 2026 di jam 11 siang hingga di jam 2 siang akan terjadi pemadaman listrik sementara di wilayah Samarinda seberang. Untuk daerahnya karandeng sana ini berada di PT Pertamina EP, PT ABN, PT Equalindo, PT AWB, PT Astiku, PT Ranji, PT Masbro Pendingin dan sekitarnya. Untuk informasinya karandeng sana yang telah Bu Supendi sajikan ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng sana Bu Supendi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi karandeng sana pada empayoh di hari Senin 20 Juli 2026. Tentu Bu Supendi empai akan mengawani deng senak di sajian Samarinda Marian kembali. Jadi jangan sampai bosannya karena senak untuk nelinga Bu Supendi di jam yang sama di dua hari ini karena senak. Bu Supendi pamit, selamat beraktivitas, selamat bermalam Senin karena senak. Dan jangan lupa besok bekerja karena siapa tahu ada yang begadang pada malam hari ini untuk menonton Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal karena senak.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
0: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroanden Sanak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan potensi Danau Kakaban di Kabupaten Berau sebagai destinasi unggulan pariwisata bahari berbasis ekowisata. Danau seluas sekitar 400 hektar ini memiliki keunikan berupa danau air asin yang terbentuk dari atol karang terangkat dan menjadi habitat ubur-ubur yang dapat berenang tanpa menyengat, sehingga menjadi daya tarik wisata yang langka di dunia. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, lanjutan Pemprov Kaltim berupaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Kakaban sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, serta memperkuat posisi Berau sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi?
1: Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroan and Sunrise, selamat malam. Ketemu dengan Mbok Putri kali ini ya, ngaman hitam gelainya dalam rangkaian Samarinda Malam. Yang lagi dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya, Kroan and Sunrise. Harap bersabar, amun terjebak macet ya. Dia terasa sudah kita masuk di hari Minggu lagi aja. Hari Minggu lagi besok dah menyambut lagi hari kerja ya, Kroan and Sunrise. Selamat menikmati malamnya kali ini ya, dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan dalam sajian program berita daerah dan Nusantara ya. Seperti biasa dalam rangkaian Samarinda Malam, Mbak Putri punya berita kendia niah Bu Sumbo dari jam 7 ini. Terus juga nanti akan ada Beseprah Bu Sumbo, dan selanjutnya akan ada drama legenda. Terus kita lanjutkan juga dengan bepantun ya malam ini. Jadi disiapkan aja pantun etam Bu Sumbo sesuai dengan temanya ya. Terus juga nanti akan ada kesenian budaya Lamut ya, dan di jam 11 malam nanti akan ada Berenggah ya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Nah, di berita kali ini Bu Sombo yo mengawali perjumpaan kita informasi perakiran cuaca ya. Alhamdulillah malam ini Samarinda cuacanya akan cerah ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya. Hari ini langat benih loh karena di sana ya. Semoga malam ini rada ini ya, agak tenangan lah ya, karena sudah ada matahari walaupun hawa-hawanya masih gerah ya Bu Sombo. Dan informasinya ini kecepatan angin tapi kencang ya Bu Sumbo, hanya 2,2 km per jam aja yang bertiup dari arah angin selatan ya. Dan untuk jarak pandang malam ini cukup baik, 10 km Bu Sumbo. Dan itu dia informasi perakiran cuaca malam ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, malam ini kita beralih lagi ke informasi lainnya ya, karena di sana setelah beberapa hari juga seliweran di sosial media ya, tam segalanya mungkin lewat Facebook juga Bu Sumbo ya, dari kasus dugaan penganiayaan yang sempat viral ya di kawasan persimpangan Jalan Anggur Samarinda Bu Sumbo, yang berakhir damai melalui mekanisme restorative justice Bu Sumbo ya, alias kekeluargaan Bu Sumbo ya. Dan polsek dari Samarinda dulu memfasilitasi mediasi setelah korban dan juga pelapor sepakat menyelesaikan secara musyawarah. Nah, kesepakatan damai ini kabarnya ditempuh setelah seluruh proses penyelidikan termasuk juga pemeriksaan korban, saksi serta para terlapor telah dilakukan Bu Sumbo ya. Jadi dalam proses mediasi pihak terlapor memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar 10 juta rupiah kepada korban sebagai bagian dari kesepakatan. Dari polisi juga menyebut Bu Sumbo, insiden tersebut dipicu karena kesalahpahaman akibat ucapan hati-hati yang disampaikan korban kepada pengemudi mobil di persimpangan, namun dianggap sebagai bentuk provokasi nih Bu Sumbo ya. Dan dari kepolisian juga memastikan amun terlapor ini di terkait dengan organisasi masyarakat sebagaimana isu yang sempat beredar juga di media sosial, serta untuk menghimbau pada masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan menghindari tindakan kekerasan saat terjadi perselisihan di perjalanan Bu Sumbo ya. Apalagi Samarinda ya, macet-macetnya, padat-padatnya juga malam ini Bu Sumbo ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk dikomunikasikan dulu ya, untuk menghindari hal-hal yang kita inginkan kendia Bu Sumbo ya. Kali ini informasi Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id Bu Sumbo. Kemudian Mbak Putri akan ada lagi di ruang dengar atam gelanya. Kita ketemu sama lagu Kutai, kali ada Samarinda Jaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: risiko umumnya demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Senak masih ngawannya Tom segalanya. Kali ini kabar dari Balai Bahasa Pemprov Kaltim yang terus menggencarkan program peserta didik terbina literasi sebagai upaya untuk meningkatkan indeks literasi nasional. Nah, kabarnya Bu Sumbo, program yang menyasar kepada siswa SD hingga SMA ini dilaksanakan langsung di lingkungan sekolah dengan materi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk siswa SD, peserta ini dibimbing melalui kegiatan bimbingan teknis cerdas mengulas buku agar kaum memahami isi bacaan dan percaya diri menceritakan kembali buku yang sudah dibaca. Nah, untuk tingkat SMP ini dibekali dengan kemampuan membaca cepat, sedangkan untuk pelajar SMA ini dibekali pada keterampilan membaca kritis, analitis, atau deep reading, Bu Sombo, ya, untuk mengasah kemampuan berpikir mendalam. Meski memahami tantangan geografis jua dan keterbatasan anggaran, dari Balai Bahasa Kaltim Sorang berkomitmen untuk memperluas jangkauan program sampai ke sekolah-sekolah di daerah terpencil agar budaya literasi ini jua semakin merata di Kalimantan Timur, Bu Sombo, ya. Ini dia kabar terakhir yang bisa Mbak Putri bagikan, yang selengkapnya kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id, Bu Sombo, ya. Kita kembali ketemu sama lagu-lagu pilihan pop daerah Nusantara. Ada lagu dari Manggarap, Pulang-Pulang Sayang.

Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kak, lihat. Ini monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Koronin senak layanan perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terus hadir mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat. Mobil perpustakaan keliling secara rutin mengunjungi sekolah, ruang publik hingga rumah tahanan dengan menyediakan ratusan koleksi buku yang dapat dibaca oleh anak-anak maupun orang dewasa sebagai upaya meningkatkan budaya literasi dan minat membaca. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses terhadap bahan bacaan tanpa harus datang ke gedung perpustakaan. Dengan menjangkau berbagai lokasi, perpustakaan keliling diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan membaca di tengah masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Kalian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih ngawarin Tom segalanya keranden sanak. Iya, tadi kita udah nolinya bersama ya. Ada lagu yang orangnya pian maulah lun nyaman, ujar jua. Bu Sombo ya. Sampai di Besoprah kali ini kita akan berkesahan seputar warisan budaya ya Bu Sombo. Salah satu budaya yang malam ini akan kita cari tahu bersama nih ada makanan Bu Sombo ya. Jadi kuliner ini kan jadi salah satu warisan jua ya, tegak daerah-daerah khas gitu Bu Sombo ya. Di ada kita ada Mandai ya, di Sumatera ada ininya ya, nasi padangnya Bu Sombo ya. Terus amun di daerah Jakarta ada soto Betawinya ya. Terus amunnya di Aceh ada jua mie Acehnya ya Bu Sombo, macam-macam ya sebenarnya. Apalagi sate-satean di Madura Bu Sombo ya, jadi khas jua. Kita udah tahu seorang Bu Sombo, tapi kali ini kita akan jauh sedikit dari Samarinda Bu Sombo. Kita akan menuju Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Karena di sana itu Bu Sombo ada kuliner khasnya unik benar Bu Sombo, namanya Naniura. Jadi Naniura ini adalah hidangan tradisional masyarakat Batak Toba khususnya. Kenapa jadi unik dan tradisional Bu Sombo? Karena sajian makanannya ini dimasak menggunakan api ya. Dan Naniura ini sering juga dijuluki sebagai sashimi ala Indonesia. Namun sashimi udah tahu lah Bu Sombo yo. Jadi di dalam bahasa Batak seorang, Naniura itu berarti jukut yang dimasak ya Bu Sombo, alias ikan yang tidak dimasak. Walau begitu juga, ikan kali ini yang digunakan bukan disajikan mentah begitu mahal Bu Sombo yo. Jadi ikan ya biasanya tuh yang dipakai adalah ikan mas segar Bu Sombo, ikan emas ya. Terus tuh direndam selama beberapa jam menggunakan air jeruk jungga Bu Sombo namanya, dan aneka rempah khas Batak. Jadi sampai dagingnya itu menjadi lembut, ndik jua berbau amis Bu Sombo, melainkan segar dari air jeruk jungga tadi. Nah, berbeda dengan sashimi ya, men sashimi kan mentah, asli mentah gitu Bu Sombo ya. Amunnya jukut biasa dah kena zat asam tuh dia berubah warnanya Bu Sombo ya. Jadi dia akan masak gitu ya secara alami tanpa melalui pemanasan dengan api tadi Bu Sombo ya, dengan si air jeruk jungga tadi. Jadi bahari kala tuh Naniurani Bu Sombo jadi hidangan istimewa yang hanya disajikan untuk para raja aja katanya. Wah, jadi untuk tamu terhormat juga ya Bu Sombo disajikan. Amun sekarang merasa terhormat ya, pasti Bu Sombo udah tegak raja kayak kita makan Naniurani ya. Dan karena tuh makanan ini ya dikenal sebagai salah satu kuliner bangsawan dari tanah Batak. Nanti Bu Putri balik lagi Bu Sombo ya, kita cari tahu bersama-sama kuliner Naniura ya, sashimi ala Indonesia dari tanah Batak ya.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kebudayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena di sana nikmat benih lagunya ya, dari Ulan Lahamutu ya, ada Yio Tao Toliangu ya, Bu Sombo, lagu daerahnya ya. Sampai kita kembali mencari tahu lagi kuliner khas dari Sumatera Utara, sashimi ala-ala ya Bu Sombo, ala-ala orang Batak Toba Bu Sombo. Jadi dari keunikan naniura ini, dia hanya terletak daripada cara pengolahannya mahal, tapi juga pada bumbu yang digunakan Bu Sombo ya. Jadi ada salah satu bahan yang jadi khasnya itu adalah andaliman. Nah, jadi andaliman ini adalah rempah asli dari Sumatera Utara, Bu Sombo, atau yang biasa dikenal dengan merica Batak ya. Andaliman namanya, Bu Sombo ya. Yang mana dari rempah khas kali ini, Bu Sombo, akan memberikan sensasi sedikit pedas, getir jua khas gitu, Bu Sombo, di lidah. Nah, Mbak Putri Soreng sih belum pernah coba ya. Informasi ini, selain digunakan jua sebagai rempah tradisional, andaliman ini, Bu Sombo, dikawani jua dengan teman-temannya, tegak bawang habang, bawang putih, terus jua ada kunyit jahe, kemiri, kecombrang ya, dan jua ditambah sama cabai merah, Bu Sombo ya. Jadi segala bumbu tadi tuh dihaluskan dulu, Bu Sombo, terus dioleskan ke seluruh bagian ikan yang sudah dimarinasi. Dan perpaduan ada rasa asam, gurih, segarnya ya, dan ada aroma rempah ya, Bu Sombo. Jadi malah si naniura ini ada cita rasa khasnya yang berbeda dari hidangan ikan lain, Bu Sombo ya. Makanya disebut dengan ala-ala sashimi, Bu Sombo ya, karena ikannya mentah karena dimasak menggunakan api, melainkan masak secara alami dengan perasan jeruk jungga tadi, Bu Sombo ya. Jadi diheran aman kuliner ini jadi salah satu makanan yang selalu dirindukan oleh masyarakat Batak, terutama buat sida-sida yang merantau ya. Mungkin datang gilanya orang Batak juga nih yang lagi dengar ya, Bu Sombo, yang lagi tinggal di Samarinda pasti rindu beneha ya dengan makanan naniura ini ya. Nanti hayo kalau di Samarinda sini ada ya, Bu Putri pernah tahu nih ikan emas yang diolah tiga ini, Bu Sombo ya. Karena memang kita tidak tahu, biasanya kita goreng-goreng aja, Bu Sombo ya, terus dicocol dengan sambal aja, sambal terasi kebanggaan kita. Aduh, itu pun udah nikmat, apalagi ini ya, jadi penasaran. Tapi karena takut salah mola ya, kita tunggu aja ya saudara-saudara kita orang Batak yang bawakan.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Masih ngomong-ngomong segalanya kerandaan sana, kita masih berkesahan seputar kuliner khas dari orang Batak Toba sana ya. Jadi naniwara ini Bu Sumbo sudah tidak lagi menjadi hidangan khusus para raja atau bangsawan ya, dan masyarakat umum sudah bisa menikmati di berbagai lapo alias rumah makan khas Batak Bu Sumbo ya, terutama di kawasan Danau Toba sana. Dan naniwara ini juga jadi bukti amun kekayaan kuliner ya Indonesia punya di kala unik juga dibanding dengan hidangan dari negara lain ya, dari Jepang ya misalnya yang punya sashimi, dan Indonesia itu punya namanya naniwara ya, yang menawarkan cita rasa khas melalui perpaduan rempah-rempah Nusantara dan rasa pedas yang khas. Jadi kuliner tradisional kali ini Bu Sumbo ya, berarti kita juga ikut juga untuk menjaga warisan budaya bangsa dengan melestarikan dengan tetap mengkonsumsi naniwara ini ya. Dan dibalik rasa nyamannya juga banyak kisah sejarah ya, dan juga identitas masyarakat Batak Toba khususnya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi melalui kuliner naniwara ini. Dan itulah juga yang membuat naniwara bukan sekedar makanan biasa Bu Sumbo ya, melainkan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan Bu Sumbo. Tegak mandai ya, Kalimantan punya Bu Sumbo, kita harus tetap lestarikan, harus kita makan terus Bu Sumbo ya. Walaupun Bu Putri deh, tapi galau dengan manda ya, tapi ini adalah salah satu bukti identitas masyarakat setempat lokal itu tidak pernah punah dari generasi ke generasi Bu Sumbo ya. Ini dia informasi yang bisa Bu Putri bagikan yang dikutip dari laman websitenya indonesiakaya.com. Karena Bu Putri masih akan ada di ruang negara tamgalanya, ketemu dulu sama lagu selanjutnya ada Sama Maga Cinta.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kronen Senek, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Manggarsi sehingga cuaca panas dan ancaman musim kemarau. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah sistem sanitary landfill, yaitu menutup timbunan sampah dengan lapisan tanah untuk mengurangi akumulasi gas metana yang menjadi penyebab utama kebakaran di area TPA. Selain itu, gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi sekitar 380 rumah warga, rumah tetangga, dan sebagian dialirkan ke titik flare untuk dibakar secara terkendali. LH juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi seperti penyediaan sumber air, penyiraman area timbunan saat suhu meningkat, serta pelatihan bagi para petugas TPA agar TPA Manggar tetap aman dari resiko kebakaran selama musim kemarau. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Pak, banjir, Pak! Pak, banjir!
3: Iya,
2: Pak, air
3: iya,
2: masuk,
3: iya,
2: Pak!
3: Iya, ini juga banjir. Memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam? Salahkan kita ini lho, Pak. Ya,
3: salahnya di mana, Bu, hujannya memang lebat seperti itu,
2: ya,
3: kok.
2: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu? Bangun rumah seenaknya. Masuk itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
3: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
3: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
3: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Ayo enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
3: Jadi enggak tunggu perintah.
2: Enggak usah.

0: saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
1: Baik, Pak Lian.
2: Baik, setuju, Pak.
3: Ayo.

0: Maaf, Pak Kalian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kalian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kalian. Bukankah kemarin Pak Kalian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kalian. Pak Kalian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kalian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kalian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kalian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kalian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.

0: Simak semua.
1: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti

0: Ardian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngecapin warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli, daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
1: Lo, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Lo, boleh Beli minta evilnya dikit aja.
2: Iya, boleh lah Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengin muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Pan Balang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjelan ini, Tiang tidak akan kena denda. Dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjelan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau makan aja sendiri, kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pan Balang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tamak bergegas pulang

0: tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup

0: seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Lohyan.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Beli Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli.

0: Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius, Pak Kelian. Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Wah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.

itu lari tunggang langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Oh. Ih, awaron berayak muka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid akan pakai yang gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

Night malam ini kita edisi Bepantun ya. Bepantun kali ini Bu Putri pengennya sih temanya tentang Piala Dunia ya. Kronen Sanak, Piala Dunia yang kendia subuh nih akan berakhir ya. Kita akan melihat di babak final Bu Sumbo. Mbak Putri mau etam jalannya bepantun dulu ya di edisi nobar ya Bu Sumbo ya, nobar Piala Dunia nih, kira-kira seperti apa pantun etam segalanya. Mbak Putri tunggu keseruannya kita kali ini ya sampai jam 10:30 malam nanti, dan dengan lagu-lagu pop dari Nusantara tentu Mbak Putri selingkan ya Bu Sumbo. Yang mau bergabung pantun malam ini silahkan ya gabung dulu lewat telepon WhatsApp di 0811 5819984. Mau gabungan lewat telepon juga boleh Bu Sombo ya.

Ini mengawali pantun, Bu Putri pancing dulu deh dengan satu pantun ya, Bu Sombo. Ditunggu balasannya ini ya. Nanti dibantu cakep ya sambil perjalanan juga atau dalam di rumah ya, Bu Sombo. Nih, ada pantun satu dulu. Jalan sore ke pinggir kota, lihat langit berwarna jingga. Piala dunia memang penuh cerita, yang penting nobarnya tetap gembira. Satu pantun dulu deh ya. Mau Putri tunggu gabungannya buat berbalas pantun kali ini, Jo, Bu Sombo ya. Atau mau memberi pantun baru, Jo, boleh. Di masalah ya, Mau Putri tunggu, Bu Sombo. Tapi sambil kita kawani cua dengan lagu-lagu yang sudah Mau Putri siapkan malam ini, ketemu sama lagu Bali ada gelutan sayang.

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
1: Datang muridku, katakan apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi.
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kroen dan Sana kembali lagi ngawain tam segalanya di Piala Dunia. Di Bepantun kali ini ya. Temanya masih seputar Piala Dunia. Sampai lupa. Saking semangatnya Mbak Putri nih. Dan kalau udah suasana terakhir ya Bu Sumbo, malam ini pasti banyak juga ya dari tamu segalanya yang terbagi menjadi dua kubu ya. Yang awalnya dukung siapa, pindah dukung siapa, beralih lagi ke siapa. Tim yang mana pokoknya sampai akhirnya ya Bu Sumbo di babak final kali ini nanti subuh tuh ya, Argentina melawan Spanyol. Dan pasti ada juga yang mendukung Argentina dengan semangat juang ya dari permainan menyerangnya Bu Sumbo ya. Ada juga yang menjagokan Spanyol dengan permainan umpan-umpan pendek yang rapi ya. Ini sambil berpantun ya, Mbak Putri juga mau tanya, malam ini Atom dukungnya siapa ini Bu Sumbo nanti subuh? Tim Argentina apa tim Spanyol nih Bu Sumbo ya? Boleh gabungan sama Mbak Putri lewat WhatsApp ya, atau juga lewat telepon silahkan. Sambil juga disiapkan pantunnya ya Bu Sumbo. Satu aja nih masalah. Di WhatsApp ini amun mau bergabung Bu Sumbo yo, malam ini temanya Piala Dunia dulu. Untuk tema-tema lain Bu Putri belum bisa terimakan nih tegaknya Bu Sumbo yo. Jadi disiapkan aja dulu tema-tema Piala Dunianya. Bu pantun Piala Dunia seputar nobar juan di papa Bu Sumbo yo, silahkan aja. Ini amun tamgalanya juga lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Bu Sumbo. Kita terimakan dulu nih gabungan dari WhatsApp, ada Julak Utuh, kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, jadi Bu Su, kita malam ini berpantun sudah disiapkan kah?
1: Apanya?
0: Pantunnya.
1: Kenapa?
0: Sudah disiapkan kah pantunnya? Malam ini kita berpantun, programnya berpantun ini.
1: Nah iya, ambil pantunnya nih, aku nengen ini. Nah apa, umpah pantun mendetak aja sudah kena biar aja ada aja tentang pantun ingatan.
0: Nah ayuha, kalau kayak itu kita sambil ini ya disiapkan pantunnya ya Julak ya. Ya. Sambil kita berkesahan dulu kan malam ini kan pertandingan final nih, subuh nanti nih Argentina Spanyol.
1: Ya.
0: Nah kita nonton kah tim mana yang kita dukung nih?
1: Aku tadi rencana nak nonton klub 4.
0: Tapi
1: aku di sini kawan buat tangan gitu kalau kawat.
0: Putri. Kada apa-apa mun kada kawa datang, yang penting nonton aja di rumah dengan kekawanan kelo. Tapi yang mana kita dukung nih?
1: Bilang ini kan mulai tahun 82 mendukung Argentina.
0: Oh, kayak itu kakesannya. Jadi Argentina ini sampai inilah.
1: Ya sampai ini Argentina kan 3 kali putus.

0: Ada masalah misinya bang.
1: Jadi siapa
0: Maradona, zaman Batistuta, Diego Diego kan dulu kan zaman Argentina itu mantap-mantap tuh. Sebelum misi ini kan.
1: Iya.
0: Ini Batistuta, Diego Diego yang rambutnya gunung itu.
1: Ah, iya.
0: Mantap itu. Kalau misi ini kena terkenal cuma misi ini aja kayaknya tahun ini. Pindah di seri satu namanya. Aku kurang apa aja masalah ini pemainnya ini cuma ya tetap bang. Yang terkenal di sini cuma Messi aja klub dengan apa Maria mana Bimbi Maria kan mantap itu pemain Maria sudah.
1: Nah, amun kayak itu semoga menang lah dukungan kita lah.
0: Ya tukang katanya menang kah yang kada kah.
1: Iya.
0: Artinya kan kita meramaikan aja lah
1: buat Korea. Nah, bujur.
0: Apalagi kita nih artinya menang hubungannya juga dengan nyaman. Cuma kita nih sebagai penonton lah. Artinya kan mendukung.
1: Iya, kita
0: yang menang di situ yang rame.
1: Kena nobarnya ngan kekawalan mana aja datang dang dari Balikpapan juga kah apa Lakulu Banarai?
0: Kulo sini aja lah, di Kulo ini kan ada gila yang tancap tuh ya.
1: Oh kayak itu kah, raminya air layar tancap sana.
0: Ini di mana-mana anu, ini pinangnya anu, berarti layar tancap semua ini.
1: Oh bubuhan lo Kulo banyak layar tancap lah, Baisi. Jadi,
0: penobaran kan naik. Ini kan pemain bola, penggemar bola juga ya.
1: Mantap, mon kayak jadi, itu.
0: Ada yang nonton barang, ada yang nonton di TV. Ada yang TV-nya sekeluar aja nonton sama-sama.
1: Ada TV-nya nang tak keluar juga kah?
0: Iya, kan TV ya yang jurnal yang ada di berapa itu yang 30 berapa, 60 berapa itu keluar juga,
1: rame-rame kan. Insya Allah, meramiakan. Iya, mantap sudah kayak itu Julak. Adakah sudah pantunnya kita bersiap dah Julak?
0: Nah, pantunnya lah, ini pantun baru aja bang lah.
1: Iya, kada apa-apa, sebuting aja kada apa-apa.
0: 45 kuriting patah.
1: Ih, cakep.
0: Patah Sabila di Gelawang.
1: Iya.
0: 45 kutaning sudah.
1: Iya.
0: Ada menyamat putri nang baju hebang.
1: Nah, pantun tentang bola pang Piala Dunia kanobar kah?
0: Nah, pilihannya aku.
1: Nah, kadada disiapkan kah?
0: Ada dia aku masalah ini memang mendedak pang hanyar membuka
1: pang dia kan itu. Kada apa-apa dah mun anu hanyar tahu.
0: Menulis kelihatannya.
1: Kada apa-apa hanyar tahu. Heeh. Kena ai apa bulan depan lagi kalau kita bepantun disiapkan ai.
0: Ya, tapi ada juga pantun kebutuhan tadi nah.
1: Ayo ayo.
0: Itu ngarannya. Ada sumur di Pulau Empat.
1: Cakep.
0: Membilika dulu mau menumpang mandi ya kan.
1: Iya.
0: Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi.
1: Iya, amin.
0: Bujurai kalau pantun tadi?
1: Iya, bujurai. Kada apa-apa, kita ini belajar aja juga pantunin.
0: Ya, kok ada anu, bang. Menjadi pantun mendadak, kan nggak dicatat tadi. Iya, ini banyak aja pang pantun di Google. Cuma aku udah tahu pada malam ini berpantun.
1: Iya, malamnya berpantun, Julak. Munnya minggu 1, minggu 3 berpantun.
0: Ini berpantun lah, Mbak Putri ya?
1: Iya.
0: Wah kalau kayak itu kena aku mencatat, kucatat tadi kena sudah.
1: Iya, kena diolah kan pantunnya pokoknya hari apa setiap hari Minggu malam, Minggu ke pertama sama Minggu ketiga tuh kita bepantun. Amun yang kedua keempat kami bekeroncongan.
0: Iya kah?
1: Iya kayak itu. Disiapkan lah Julak. Kena, iya kena disiapkan lagi. Ada apa-apa nih kan hanya tahu aja, ada apa-apa dah.
0: Iya, muka itu nah bilak lah.
1: Ya.
0: Putri, kalau betapasan bersih-bersih lah putri lah. Muka itu bilak permisi dan tari, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapasan harus bersih-bersih. Sekian dan terima kasih. Ini kalau misalkan lagi dari WhatsApp ya, ada siapa? Busu Marwan. Bunyi sida putri. Busu dukung Spanyol 3-2. Unggul Spanyol bunyi sida. Bah, ini dukung tim Spanyol ya. Amun Julak apa Julak utus sarunding tadi Argentina. Dari Bahari da Argentina Jasida ya. Amun Busu Marwan Spanyol. Prediksi sida 3-2 nih Busu Mbo. Etam prediksi berapa nih? Prediksi berapa? Karena tadi malam tadi subuh Inggris Perancis ini ya lumayan der ya. Hasilnya cukup ini ya Bu Sombo ya, jauh ya pertandingannya. Kita sapa lagi lewat telepon, ada siapa nih? Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, budayakan Sabah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masih di Samarinda kah kita, Busu?
0: Masih, belum berangkat lagi.
1: Oh, kayak itu kah. Berarti tunggu ini dulu lah, apa namanya? Pildun dulu, nobar di sini kah, kada?
0: Hah?
1: Nobar di sini kan, Di?
0: Enggak, di rumah aja.
1: Oh, tega
0: itu. Jagai anak nih.
1: Oh, iyalah, beneh lupa saya sampai bawa ke sini, Busu.
0: Lain didapat amun da malam lagi.
1: Oh iya beneh, ah mengalihi aja Mbok Putri ini, memang lupa saya, Busu. Mohon maaf ya.
0: Apa, nah.
1: Iya. Dia masuk angin, saya pulang tanggung jawab. Ndik lah, Busu.
0: Ada tega itu.
1: Ndik di rumah aja ya tegaknya yo. Iya, Busu, kita malam ini berpantun. Pantunnya tema seputar nobar atau Piala Dunia. Nobar Piala Dunia final kita lah hari ini, Busu ya, subuh nanti. Ya.
0: Tapi sebelumnya ada tiga bait anu pantun kuning.
1: Boleh nih, Papa.
0: Oke, ya tiga ini.
1: Iya.
0: Anak nelayan bermain perahu.
1: Cakep.
0: Menjala ikan ke muara.
1: Iya.
0: Ke muara menjala ikan.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam takjim saya ucapkan.
1: Iya, pantun kedua.
0: Pantun kedua. Apa namanya?
1: Apa, ayo, siapa nama pantun kedua?
0: Bukan sembarang kuda sembrani.
1: Cakep.
0: Kuda ini kendaraan sang putri.
1: Iya.
0: Kenalkan, namaku Gunung Rinjani. Dipanggil dengan Rinjani sehari-hari.
1: Ah, baik. Yang ketiga.
0: Yang ketiga. Dahulu kereta ditarik kuda.
1: Iya.
0: Wayah ini kayak apa? Saat ini mobil memakai roda. Malam ini perebutan juara. Untuk piala, untuk sepak bola. Juara dunia.
1: Iya, mantap. Ada lagi kah kita nih? Nggak ada kayaknya nih.
0: Itu dulu.
1: Iya, sudah nih, Papa Busu. Kan malam nih subuh nanti kan final nih, Busu, antara dua tim
0: Argentina.
1: Kita dukung mana, Busu? Argentina kah?
0: Argentina,
1: Argentina.
0: Kemain kan Inggris.
1: Iya. Inggris kan menang kemain.
0: Menang kemain.
1: Itu sudah.
0: 6-4 biasanya.
1: Itu sudah, makanya kaget-kaget juga saya nih. Wah, ngeri.
0: Salamnya untuk segalanya aja.
1: Iya, oke, okay, Busu.
0: Untuk Mbok yang di mana, di Mangkurawang ya.
1: Iya.
0: Jangan ada curiga di antara kita.
1: Oh ya, iya, siap.
0: Jangan kawan ada curiga aja di antara kita.
1: Nih Papa, yang ada apa? Bakwan aja di antara kita. Bakwan tuh apa, Busu? Bekawan.
0: Bekawan. Bener.
1: Iya.
0: Dia bahaya tuh, masalahnya suluk lawang dapat tumbuh.
1: Allah Akbar, aja.
0: Iya, terima kasih yang sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kita lanjut lagi, Busu, Mbok yo. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Kali ini dari Kalimantan Tengah ya. Lagu Dayak nih, ada dari Ling Ling Puput.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronan sana kembali lagi ngawan etom segalanya ya. Di RRI kali ini rame bener nih Keronan sana, walaupun belum mulai nobarnya ya, sudah rame nih. Buat etom segalanya mau mengumpul ya, bergabung juga boleh, tunggu semua di lapangan ya. Di lapangan RRI tapi ya, di ada Mbak Putri di sana, karena saya ada di dalam studio ya. Balik lagi mau bergabungan di pepantun kali ini Bu Sumbo, silahkan. Amun dari Bu Sumarwan, Bunyi Sida. Amun kita bekasan pantun Bunyi Sida, nih lagunya lagu apa, Ona Sutra, judulnya Bola. Waduh, maunya sih seperti itu ya Bu Su. Tapi sayang meneh nih, Ndikawa saya putarkan ya, karena lagu-lagu sudah ada dalam playlist nih. Jadi Ndikawa nih kita putarkan lagunya. Di atasnya lagi gabungan nih, ada dari Bu Su Adenan. Sida mengirimkan pantun nih, Bunyi Sida nih, kita bacakan dulu pantunnya. Saat gembira gundah pun hilang, terkikis habis oleh seair mata. Piala dunia bukan selayang pandang, euforianya seluruh penantik bola sedunia. Lanjut lagi di bawahnya, ada dua buting ya. Air hujan jatuh ke bumi, air kelapa jatuh di gelas. Piala dunia sangatlah bergengsi, mudah-mudahan Indonesia ikut di pentas. Amin ya Bu Su, amin. Semoga ada ya, apa ya, pintu lah ya, untuk Indonesia menuju piala dunia juga. Karena kan hari-hari ya, menurut tiap 4 tahun sekali kita dukungin negara-negara lain. Ini masalah sebenarnya Bu Sombo ya, tapi akan jauh lebih baik amun Indonesia bisa naik ya Bu Sombo. Semoga ada keajaiban itu ya. Kita menyapa lagi dengan pantun kita malam ini ya. Di siapa di mana di seberang sini, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Oh iya, selamat pagi. Ya siap, senang saya nih dapat lagi pantun nih. Ayo langsung Su.
1: Kosong kata lain dari nol.
0: Cakep.
1: Bunga melati harum baunya.
0: Iya.
1: Walaupun orang ramai memilih Spanyol, aku yakin Argentina jadi juara dunia.
0: Siap, lagi sebuting.
1: Suara kutilan di pagi hari.
0: Iya.
1: Sebagai tanda menyambut hari.
0: Iya.
1: Banyak kesebelasan dan negeri, hanya satu sebagai juara yang pasti.
0: Ya benar, satu aja.
1: Kan satu aja kan.
0: Benar, amun di juara Piala Dunia nanti, yang penting Argentina tetap di hati, tega itu gak?
1: Benar tuh.
0: Ada. Iya.
1: Ya cukup ya, makasih banyak di sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama le buat etam gilanya ya, yang menantikan Piala Dunia juga Bu Sombo, yang nobar nantinya tuh ya, harus ini ya, tetap tertib nih. Mbak Putri punya pantun nih yang akan nobar nanti ya Bu Sombo. Sebelumnya Piala Dunia main di Qatar, lapangannya pakai karpet sintetis hijau. Jagalah ketertiban selama nobar, jangan sampai suasana berubah kacau. Mau Argentina atau juga Spanyol, Bu Sombo itu dukungan etam segalanya ya, pilihan masing-masing. Jangan sampai merubah suasana yang happy dalam nobar nanti subuh jadi kacau ya, kacau, kacau mania. Ini ada tamu lagi dari WhatsApp. Mbak Putri mau menyapa dulu. Ada Mbak yang gerecek nih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak, siapa nih?
0: Mbak Putri dong.
2: Mbak Putri.
0: Iya, apa kabar nih? Kabar kita
2: baik,
0: alhamdulillah. Lawas sendiri tamat kayaknya nih, lewat telepon.
2: Ih, tadi itu nggak masuk-masuk. Nggak mau ya?
0: Oh,
2: kenang kah?
0: Ini apa namanya, gantian.
2: Oh.
0: Iya, tiga itu teleponnya. Untung aja masuk mantan di WhatsApp ya.
2: Nah, iya.
0: Iya, Mbak Reni, kita malam ini berpantun. Pantunnya seputar Piala Dunia, suasana nobar.
2: Waduh.
0: Waduh. Duh, waduh. Sambil ini deh dipikirin apa namanya pantunnya, Mbak Putri mau tanya dulu nih, Mbak Reni, kan Piala Dunia kita nanti subuh tuh antara Argentina melawan Spanyol maupun sebaliknya nih. Kita tim yang mana nih?
2: Spanyol sama
0: Argentina.
2: Argentina sama Spanyol.
0: Heeh. Spanyol Argentina. Argentina sama Spanyol.
2: Nah, Argentina dan Spanyol.
0: Iya. Kita dukungnya siapa?
2: Kalau boleh jujur.
0: Iya, jujur-jujur nih.
2: Jujur nih ya.
0: Iya, jujur nih ya.
2: Nah, Spanyol.
0: Spanyol.
2: Tapi kalau lihat dari mata batin.
0: Nah.
2: Spanyol.
0: Spanyol.
2: Jadi piti-piti.
0: Nah.
2: Tadinya pantunnya begini.
0: Nah.
2: Eh, kan Spanyol sama
0: Argentina.
2: Argentina. Duduk-duduk nonton sepak bola, nonton sepak bola. Ini ada dua pasang. Spanyol sama
0: Argentina.
2: Argentina. Sesekali memilihnya. Antara satu yang kupilih, Spanyol.
0: Baiklah, jadi tetap Spanyol.
2: Tapi itu kan pendapat, itu kan pantun. Nah, tapi kalau aslinya ya tetap yang nomor satu.
0: Oh, seperti itu, baik.
2: Nah, anak kecil minta belikan bola sepak minta belikan bola sepak bola. Main sepak bolanya di lapangan luas. Kami benih menyambut finalnya. Tapi susah memilih antara dua.
0: Aduh, kalau begitu karena susah milihnya, kita nikmatin aja ya.
2: Umpatin aja. Nah, ini ada lagi satu nih.
0: Boleh.
2: Ini. Nah. Nonton TV judulnya sepak bola. Pakai bajunya lain yang dimainkan. Jadi bingung milihkan yang mana. Yang idolanya satu apa idolanya dua.
0: Baiklah, Mbok Reni pilih yang mana?
2: Ya intinya ya itulah tadi itulah.
0: Baiklah, kamu tegak itu.
2: Tapi kalau Mbok Putri nanyain, itu kita yang handal, yang pengalaman, yang idolakan sepak bola, Bus Mamat pasti milih yang menang.
0: Aduh, iya, makasih ya Mbak Reni ya.
2: Ya, sama-sama Mbak Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Piala Dunia, lagi-lagi Piala Dunia ya, malam ini malam terakhir. Aduh, tegak apa nih berpisah dengan Piala Dunia, Bu Sumbo, malam ini malam terakhir. Aduh, Mbak Putri punya pantun lagi nih ya, Bu Sumbo. Makan mie ayam dekat stasiun, tambah pangsit biar kenyang, posting nobar biar kelihatan fun padahal deg-degan sepanjang pertandingan. Antara Argentina dan Spanyol ini lumayan seru ya Bu Sombo, apalagi melihat amunnya dulu ya, kita flashback lagi dulu tuh Bu Sombo. Mungkin sudah seliweran juga ya di sosmed etam galanya, ada foto Messi ya Bu Sombo yang apa namanya memandikan seorang bayi, padahal bayinya itu sekarang akan melawan nanti subuh ya, melawan Messi di final Piala Dunia alias Lamin Yamal, Bu Sombo. Yo, menarik benar Piala Dunia tahun ini ya Bu Sombo, banyak hal-hal seru dan juga para apa ya, generasi-generasi baru lagi ya, generasi legend lagi yang baru Bu Sombo ya. Happy benar pokoknya Bu Putri ini, apalagi angkatan-angkatannya ini kan angkatan muda gitu Bu Sombo ya. Jadi melanjutkan perjuangan setiap negara. Wah, menarik benar pokoknya Bu Sombo ya. Satu lagi. Ada pantun Bu Sombo sebelum kita nikmati lagu, iya, makan roti pakai selai, cakep sendiri deh di papa. Selai manis rasa stroberi, babak pertama terlihat santai, babak kedua jantung lari sendiri.

Iya, ada simpang hati dari Alba sama lo, Bu Sombo, yang diterasa para pupus sudah kebersamaan kita di Bu Pantun kali ini. Terima kasih yang udah bergabungan, Bu Sombo. Iya, kendi akan ada lamut, ngelani malam etam segalanya, sampai kendi ketemu di Berenggah, masih bersama dengan Bu Putri juga Bu Sombo, yo, di sesi request-request lagu tentunya. Dan siap-siap ya Bu Sombo, yang mau nanti malam ini, subuh nanti datang ke RRI Samarinda, ya di halaman RRI Samarinda untuk nobar final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Silahkan Bu Sombo ya, gratis Bu Sombo, dipakai tiket masuk ya. Yang mau apa makan tenang, di sini juga ada ya, tapi harus beli sendiri. Nikah wes saya menraktir ya, banyak bubuhannya biasanya Bu Sombo ya. Biasanya rame dah di mulai dari jam 2:30 tuh Bu Sombo ya. Dan itu di informasi kali ini ya, yang mau datang silahkan, yang mau cari tempat yang juga silahkan Bu Sombo, kita ramaikan suasana Piala Dunia di final nanti subuh ya. Dan ketemu sama lagu selanjutnya, kali ini lagu dari Jawa ya, ada dari After Shine Kalah 2.

0: sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Sim,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Kabar Eta Pro 4
1: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kanan sana saatnya kita nikmati kesenian budaya Lamut. Malam kali ini ketemu dalam episode 54 dan selamat menikmati.

sebagai bentengnya kota Pasiban nalon-nalon. Nomor satu, Simbar Tega. Nomor dua, Simbar Udara. Itu panjaga jaga Banua Bandara Banua. Itu pati Simbar Mega Simbar Udara Tanpa jaga-jaga Katan Barlang yang sekalian raja sesemuanya.

kepada datang semuanya bangsa kalian. Kalung benteng semua sama pada mengangkat tangan, sama pada berhormat. Patelah mendengar, patik melihat malu membalas patik mengangkat tangan. Wajar anak raja yang sekarang, hei, sama patik. Artinya siapa ngarep sopian? Negeri apa ke negeri ini? Rajanya siapa? Ujang pastikan kamu tahu ngaran ku artinya simbar mega simbar udara papa teh di najat bandar pendepak raja siapa? Nah raja kumernya Ratu Malik Gantara. Benarkah Ratu Malik Gantara ada bisa anak bini-bini? Artinya masih ujang masih perawan. Wah benar anak raja aja sekalian. Tapi anak raja aja balik tanya balik takon. Apa nantanyakan si anak raja aja sekalian? Oh, kalau ada pertanya, maksud apa anak raja? Raja 41 kebanyakan. Artinya 41 mendatang di penal perkok. Apa maksud anak raja raja? Ya anak raja raja 41, sama Pateh, simbar mega, simbar udara. Hampir anak perakan, padahakan, lawan Ratu Malik Gantara. Pula datang 41 anak raja raja. Artinya datang dari Minang. Datang anak berdatang. Terima atau kada? Kalau kada terima, kurang pas jua. Berapa lagi diterima? Padahakan lawan Ratu Malik Gantara. Kalau kada menerima, awas! Ini melawan, aku putar lehernya. Aku bakar negerinya benuanya. Jadi patah lima pandangan kada gampang, patah hati kada gampang.

Pak, kakang si Balda. Pak, deh. Yang ada izin ratu di Aceh. Kada kamu ku cegat, kalau boleh masuk. Tapi sayang, kita harus di bawah perintah kita Pak Kelima. Kalau pangkat pang berpatih. Kalau kadang-kadang anak rajin dia tahan di luar. Kada boleh selangkah masuk. Terima selangkah. Tak dibahami asa. Aku jerkakan, tapi sayang kita di bawah perintah. Lalu tak haberakan dulu ratu mari gantara. Kalau dia ratu lawan, pang prajurit tahan di bentuk kota. Anak raja ini jampas persatu. Tak boleh masuk saipung. Jadi patih kelana dengan segala bapak dua anak raja-raja. Anak raja ini jampas persatu. Harap kita tunggu di peluaran, kita tunggu bentuk kota. Oh, baik. Anak raja-raja. Ah, lakas, laporan. Lambat. Masuk pokok melanggar kota benteng. Sebenarnya lawan.

kalian dua lakinya ke desa Pramantriwan Paklon dan mengtemenggung rakyat desa. Lihat patenya datang jauh-jauh patenya marak menyambak bapak yang parkunuk mendungkul. Ya pon, beri pon. Artinya pon datang pon. Ya, paman pateh. Apa-apa paman pateh sampai datang paman pateh. Artinya nafas kena memuput. Nah, kayak kelihatan pegetali, laskar dibantu, laskar dibantu, hanting mengamuk. Ya pon, beri pon. Bulan pun rakatan berjaga-jaga dan berlang-lang di benteng kota Peseban alun-alun pun. Kada tangan pun anak raja aja pun. Sedaya 41 anak raja aja pun. Jadi 41 anak raja-raja yang datang. Ngefon anak raja aja pun yang datang. Apa maksudnya pun pateh? Oh, maksudnya pun ketika kasar pun padarnya. Ini betapun pun nagri kita benar kita pedahkan. Lalunya betapun saja di sini kah? Nang ada bisi anak bini-bini perawan. Jadi tepat dalam padahakan bujur. Belum ada meminang, belum ada berdatang. Jadi padahakan, langsungkan lakunakan. Artinya, ini anak meminang, anak berdatang, anak raja yang 41. Hujannya, kalau kada menerima, hancurnya negeri kota benua. Mana riba, lebih bagus lagi. Jatuh pun, beri bapak-bapak, bapak pikiran sampian pun. Ulan dimana sampian. Apa sampian terima atau tidak? Paman Fatih sebenarnya paman Fatih ya. Anakku cuma paman lebih tahu. Anakku seorangannya kan sendiriannya saya kumannya anakku paman. Tapi paman baiknya anak raja-raja. Tuh masuk semuanya nih paman. Oh demikian. Kalau dia sampai tahan, udah tahan lah beteng. Kalau dia sampai suruh masuk. Suruh masuk paman dahulu. Yang mengadap lorun paman. Macam apa cara pandirnya paman. Ya baiknya. Datang pun, beri bampun, pamit pun, ya. Pateh, cepat pateh. Nih, pun. Nih, pemohon aja pateh pun. Lalunya barat tiga bapak pateh dengan barat tiga dua maaf. Manujunya pintu maaf, benteng lawa, benteng. Patenya datang. Eh, paman pateh. Cepat deh, apa anak raja-raja? Ayo, paman. Apa kabar paman? Terima atau tidak paman? Oh, ujar pateh artinya terima pun kada tahu jualan. Kada diterima kada tahu aja. Oh, bujur. Kalau kan terima pada baik-baik. Kalau kada terima, langgar. Nanti kota pasti pada nolong-nolong. Ya, paman berempat anak raja-raja 40 pun. Sampai suruh masuk dulu menghadap lawan ratu, artinya balik gantar. Oh, baik. Ayo, paman, beri si paman. Ya, silakan cepatnya. Lalu yang masuk anak raja-raja 41. Oh, ke dalamnya negeri, jurut-jurut awan-awan. Maka depannya ratu balik gantar. Dengan barat segera mengangkatnya tangan. Bapak yang mengangkatnya tangan datu membalas tangan barat segera disediakan kursi cukup semuanya rata. Wajar itu menekan tangan barat segera. Nak raja yang perkusat. Oh kerja lama. Apa? Barat silahkan nakai duduk. Ya baik. Jadi duduk anak raja-raja 40 yang sekalian. Kekatannya rame. Pada barapannya. Disuruhannya itu makan dan minum. Disuruhannya itu aman. Nyata jamu-jamuan. Limbak makan minum yang sekalian. Ratu. Nyata balik gantara. Wajar kau balik gantara dengan baris segera. Nak, anak raja-raja 41. Lah, mana kaya tumlum artinya numpang bertanya. Maksud dengan 41. Apa anak kabarikam datang pina kabur-buru bertahan. Aku melihat nak kaya banting mengamuk. Nak kaya kelihatan apa getali. Apa kabar kabar negeri kau? Oh, apa baik? Ya, nak syukur jana kalau kabar baik. Tentang.
pertama kabar baik, kedua kabar jahat mau. Wah nak kabar baik mau jahat mau sedekat, aku kan tahu apa yang maksud kamu nak. Wah temen ya. Jangan pasal rencana malik kantor. Enak apa jadi kamu? Ah kola datang kemari anak raja jam 11:01. Semua rata-rata meninang, rata-rata berdatang. Terima atau tidak? Kalau kalian terima, mendengar sekali juga perkataan. Artinya diterima, mendengar juga. Wajahnya itu malingkan tanah anak ini makan anak ikan datang nak 41 nak. Ya, benar 41. Bulan anak meninang, anak berdatang. Kalau diterima, terima semuanya. Jangan tunggal hukuman. Ini makan aku jangan aku malik gantar anak. Lama nikah 41 bunga anak ku. Anak amat minah.

macam itu nak bisakan nak ramah nak meminta dewa. Ah, sungguh tempat. Terima atau tidak? Ayah padah dulu. Wajahnya Ratu Malik Gantara kada gampang Malik Gantara. Tak kibar-kibar Ratu Matras Malik Gantara. Dua lakinya istri mendemanya terumur. Wajah Malik Gantara rupanya Ratu Malik Gantara mendengar tarkana desak. Malik Gantara kada tertikau berpikir panjang. Ujah Malik Gantara nak habis perkara. Ikam ku terima sedaya anak raja yang perkosata. Ah, syukur. Ikam bayangan. Karena sama, kalau sudah diterima, sama menyalurkan perkosata, kapan membayar? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Kalau pakar pembayar, maka syarat maka Rama meminta tempo apa? Ah, bagus. Artinya, setengah bulan atau berapa hari, minta artinya minta tempo, padahakan. Dan ini nakai sebenarnya Kanjang Rama nakai jadi menerima berdahulu kong 41 Kanjang Rama nakai akan nakahadirin dulu lawan rakyat desa, lawan kau pulau organ. Pertama, lawan artinya wajir 1 dan wajir 2. Ya, baik, tanggal berapa perjanjian? Cuma nakai aku meminta tempo nakai. Aku nakai meminta tempo 7 hari. Oh, cuma 7 hari minta tempo? Ya, nak aku minta tempo 7 hari nakai. Sementara aku nak meminta tempo 7 hari berpikir-pikir nak akan maulah. Maulah artinya pakai papajangan, pakai pengantin. Maulah artinya susun, artinya untuk pembangunan semuanya. Artinya tata krama dalam benua dalam negeri. Aturan nak raja-raja nak ini nak akan gampang kemulah balai 41 balai perdudusan 41 balai peranginan untuk pertaten. Oh, syukur bagi bayangan. Kalau pakai pekerja, jangan khawatir. Saya akan urut 41. Boleh sanggup pengerjanya. Lamun demi itu lagi yang sanggup nak kaya syukur aja anak kaya. Tapi nak kaya ramah sementara tujuh kaya meminta tempo. Dan ini ya Allah. Ratu Gantara Malik Gantara. Malik Gantara lima meminta tempo anak raja aja memberi pada tempuan 7 hari.

dan Jumantan. Kalian semua pembawa anakan raja-raja. Anak raja jadi mbak manak semuanya tak lalu perundur raja ada kepastian kalau sama bantam pertolongan ikam nak mula hemah nak cuma mana kan negeri kok lebar luas di mana kandak ikam ikam pang nak sudah nang penggantinya cuma nak satu aku bukan dah dulu ikam apa di pandangan kanjeng lama nah nak ikam dah kedengar pandangan kalau bursa ada sesuatu kejadian sesuatu apa-apa atau anak pelajar jalan datang kemari aku kan sanggup maka menghadapi jeng pasir kalau ada anak raja jalan yang mahal boleh sanggup arti menghadapi perang berantai sudah artinya perang kalau putus akan berdiri anak raja yang 41 sanggup berdiri di perang berantai sudah seorang artinya nak kali kamu menyanggupi nak siapa pakai ramai Tuhan sudah jangan khawatir pecah perang melakukan benteng besar serta beda jadi anak raja semua hanya berundur kapas bawaan berundur kawan anak raja jabaya mundur kapas kawan kawan ini lalu menyusun serta kawan bandara panu kesa tersur pulang para ganti ras bandara malik gantara hujan yang bini si kakang di wapada yang kakang kita kakang anak kita saikungannya kakang petimbitannya si impiannya kakang anak dia aja yang petimbitannya.

pikir sampiannya tu kenyakakan. Mak, aku dengar kada tahu ayah lagi jua. Mangga memikirkan dia. Jadi aku mangga dia sebuting. Inya mendasak bela macam apa yo? Ah, dia jaya anak mendengar sebujurnya. Jadi aku dengarkan sampai sorot pikiran. Artinya oleh dada gergeluduk. Mana negeri kita? Artinya ada dibakarnya aja. Kita ada ditangkapnya, ada dibunuhnya. Jadi aku nak kata. Aku dengar kata sorot berpikir jauh lagi panjang. Napa saja aku terima, minta tempo 7 hari.

ودينا كريان دي سوسرقا دينا جمسا كدفا بندر كدفا anak raja raja tak kalau berkimpun sama nyerata di pasepan di awan-awan yang sekalian kami pakat yang semuanya tawa menunggu-tunggu kali yang tujuh kali apanya raja yang sekalian keperasan pandai para pandai ada juga tak salah paham udah sekong-sekong nah kalau ada papa abarakan bujur-bujur aku jadi ung kalau kada ada artinya apa-apa kan dihabarkan kada setuju lah aku akor ketuju habarkan bujur-bujur seterang-terangnya ada yang anak raja nang apa nih punya mendasak benar punya kabarkan kada setuju nang apa nang kada setuju aku ni lagi pusing nang apa ngarannya oh tapi nih kalau ada terjadi apa-apa aku nak setuju kalau disembunyikan kalau ada terjadi apa-apa oh jangan kerja kena kekaduan punya kada terjadi apa nak apa ngarannya terjadi ah kalau pun ada penjangan nak kerja jelain kabarkan jangan disembunyikan punya nak kerja raja kita kan dari tangan apa-apa lagi aku belum bisa mendapat hal sesuatu cuma dia ada nak kerja jelain kalau anak kerja jelain datang menyerang tak bahabar lo nikam ah lupang ada apa lo apanya atau tengah malam dini hari kabarkan bujur-bujur aku kan akan tuju kalau disembunyikan terangkan baik-baik demikian aja anak keraja raja yang sekalian rupanya keraja ya tersalah paham dikiranya perkelahian kah papa jadi terpaksa nya mendesak kelahannya orang rakatan nyerami dalam negeri kota penuh anak raja raja siang kali malam berlang lang lang lang raja kajaga di negeri kudapa bandara kudapa hilang riata anak raja reka setara sebut makanya itu yang dikabarkan di dalam nanti Ratu Malik Gantara ujar Ratu Malik Gantara paman simbar pega paman simbar udara dan pompon pun beri pompon apa kabar pun pak paman apa paman pikiran sampian paman sapa paman ulun talanjur paman sudah artinya talanjur perkataan talanjur paman menerima sudah anak raja raja nang 41 lain paman kartu busuk batis kawa disebut ini tar busuk perkataan kan sang yang wanang lebih tahu paman ini pan di bapa pan ngaran di dasak ngapan biar ulun pun mintu jua rasa mangga mana di dasak nga dan maksud nang apakah nang apakah pina melesak dasak benar ada satu jua jarak kok kalau kan dihabarkan seterang-terangnya jadi ulun pun bilang bukuh jua pun kada tahu gampang apa yang tetan dah tabu pun celing mata megerakan sang lu nang apa punya mendasak yeh sekalinya ujar anak maka kawinan mendasak sekalinya jadi paman di bapak pikiran sampian paman ya kompon pun beri pompon sampian pun raja kalau sampian dalam berpikir ada paman pikir ulun paman ya kompon pun apa pikiran sampian paman nah demi ini paman nah ini pamannya secara bersunyi paman jangan ketahuan orang di negeri orang dalam kampung paman apa Gusti Bandara maksud sampian sampian mencari tabib paman mencari dukun yang ampuh di dalam negeri bandar kudapa kenapa paman kita hendak minta tandungkan hendak minta lihatkan negeri kita ini bagaimana kejadiannya nang anak raja di jam 41 nang mana paman antara nang pembayun selamatkah negeri kita atau perangkah negeri kita atau timbul negeri kita atau tinggalam sampian mencari tabib tabib nang ahli tabib nang ampuh datang pun pun perempuan pun pamit pun mohon ya paman laksanakan pun ya pun dan kuatir pun jadi patah baradu baradang sanak baraundur adangan bara segera untuk menyambah lalu amalun pahal

光华东南岸。Tapaknya pati di dalam negeri tahu tempatnya tabiat, tahu tempatnya dukun nang ampuh-ampuh. Lalu menuju ke pojongnya negeri, kuda paha bandar ala kuda paha. Wajahnya simbarannya udara, kakang simbar mega. Gimana kakang pengir petirkan, wah di ujung, itu aja tabiat na ale, tabiat ampuh, tabiat na dapet tahu. Adalah pemetari ada ulun-ulun mandaga dangar tapi seharap bunyinya artinya nya kada tahu arti setengah malam dina hadinya tahu jaka jahat tahu baik tahu ya pangaran paman nah ngaran tabib dia tu isap ngarannya oh sabrika ya itu tabib mampu ben nang kada tahunya bisa tahu rasi orang itu ngaran sabri sampai demi itu paman lakas paman kita kesana paman kita cari paman tabibnya itu paman kita tabib berbenta ada dengan tapi kada bergayaan kita kan inya di dalam rumah dengan bisa dapat tahu namun orang kada percaya dengan pendakan orang bisa kuyangan jar nah apa nang orang pekerjaan orang dapat tahunya kalau orang kada tahu kuyangan jar padahal itu bukan kuyang pang dengan asnya ramalannya orang itu harap itu pang bujur pang kakak nang kuyangan lain dua ini ramalan nang harap orang ini nang sabri ini harap ramalannya paman aduh paman namanya mintu paman kita pergi ke sana paman mencari tapi ramalan karat ramalan nak saya kumah paman pa nak saya kumah itu artinya tempatnya di ujung nanti juga itu harap juga kalau ramalan kalau ramalan hitung-hitung sampai pa boleh siapa yang itu nah mana paman kumah di ujung kampung sana tuh siapa ngarnya jujuran ahli ngarnya tuh ahli itu harap kalau ramalan kalau hitungan, kalau rekenan pak, harap di kamu kamu dan itu mapan cocok benar kakang, yang kita kesana kakang halo para jalan anak panglima dua panglima apa yang sampai panglima lalu jatuh turun dengan mbak segera hanya melihat duanya tapi melihat hanya pepatah yang datang tapi selalu dengan membara segera membara selamat lawan yang pateh paman pateh ya ada apa paman artinya masuk paman biar pateh aku sebenarnya sabria perlu mendatangi kami nih cepat duduk paman duduk iya aku duduk dua pang apa maksud sampai nah aku ini sebenarnya sabria diperintah oleh ratu mahrajin pemalik gantara aku harap ikam artinya dikeo oleh ratu malik gantara ikam hendak dipakai berdukun dipakai bertabib dan tompon pan peribampon tabib jopan mulai depan tangga minta aja pun artinya ada sepertinya jopan artinya dia sabri bisa jopan bertatabipan ujaran bahari pun aron-aronan buah tigaron bujur berbuah kada dimakan orang kambang juga di jaruk orang oh tahu ya aku sabri orang makan buahnya pang memang kambangnya di jaruk orang

kalangan segala. Kami dia diharap artinya ikam nak ahli hitung, nak ahli reken. Mereka kalau reken dan ikam, pendeknya kada bisa kada masuk. Masuk harus reken dan ikam. Berurutnya sebiji masuk rekenan. Jadi kam diharap, oleh hati malik gentara, diharap minta, jangan kada. Oh yes, paman, artinya ulu menurut aja. Nah, ikam bimbay beduk ke bawah. Kakak pinang ahli ramalan, nang arti ahli hitungan. Kalau pang ikam dapat meminta tolong ratu kita, kalau ikam ratu dapat ikam tolong, ceh, ada harapan ikam. Ikam supaya berdua ahli pendekat, sasak, kantong, boleh, kada tahu kam. Ini raja, namanya raja, tahu kak? Ikam pang paman tahu juga, ikam hati-hatilah kalau artinya kehadapan raja. Tahu kalau kuatan, weh, jangan khawatir pun tahu aja pengaturan. Iya, pokoknya pati dengan barat juga. Masukkan di dalam negeri bandar kota. Inya para dua kedengannya pati barat sama-sama jauh-jauh memberi hormat tunduk menyembah. Tunduk mendungkul menghadapannya ratu Malik Gentara. Jarak ke Malik Gentara, sabit sopan, naik, pun, datang pun, beri bampun. Di sini aja penduduk ada sepertinya pun, tawarungan pun besar handap penulan. Oh kenapa? Biasa aja, ayo masuk. Segera duduk dengan hikdamat, duduk dalam barat silahnya semua. Kalian beberapa tabib lanya barat dua. Hujannya tuh Malik Gentara, tabib dukun ikan berdua. Aku pada ini akhirnya meminta tolong, sahabat aku kedatangan anak raja-raja 41 yang datang di negeriku ini. Kah, lujud anak raja-raja mendasak lawan aku. Aku sampai jam tabu jilang. Kada tapi dapat panjang berpikir aku. Apa membedahkan adik kamu dia. Jadi kada kawal aku sampai lagi berpikir. Karenanya datang mendasak lawan aku. Aku harap minta tolong kami bisa nikam berdua. Ya kompon-pon, beri bampon-pon. Becoba-cobaan aja pon. Kada jual menampuh bandar pun kada jual pon. Artinya kesadangannya jual pon. Artinya ampuh bandar kada jual. Cuma gawai kalian pun. Ayo, ikam bertabit berdukun. Apaan ikam pinta? Ya pon-pon, beri pon-pon-pon. Ulam meminta pun prapen dan prapen lupa menyantap pun tamar pon. Ikam minta prapen lupa tak menyantap pun tamar. Hingga pon. Nah, sokor pun kembali. Ayo, hajarakan semuanya. Hajarakan semuanya. Taturannya, tabiturannya dukun. Laluannya duduk. Berapa tabi pahala duduk lalu.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Hinting, Bu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sepal.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak dari Samarinda, Kerawan dan Sanak. Malam kali ini Mbak Putri kawan Etam Gelanya di Berengga dengan lagu-lagu requestan Etam Gelanya mau bergabung ya lewat WhatsApp, silahkan untuk request lagu pop daerah Nusantaranya Bu Sumbo ya. Dan tadi ini ternyata ya Bu Sumbo ada informasi terjadi kebakaran ya di Jalan Untung Suropati ini Bu Sumbo ya. Sebelum tadi Mbak Putri playkan Lamut tuh Bu Sumbo ya, ada sekitaran sudah 1 jam ya. Semoga yang terkena musibah dilapangkan hatinya ya Bu Sumbo untuk menerima kejadian yang diduga kali ini ya. Dan yang mau bergabung malam ini juga Bu Sumbo, silahkan lewat WhatsApp di nomor seperti biasa 0811 5819 9984. Lagu-lagu pop daerah Nusantara, silahkan ya tampilannya mau pilih apa aja mun aden dia Mbak Putri putarkan yo. Kita yang mau bergabung juga lewat telepon silahkan. Sudah ada yang bertering nih. Kita menyapa dulu dah yo. Yang mau gabungan komen di Facebook juga boleh ya Bu Sumbo. Seperti biasa komen aja di sana. Ini ada siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam. Bu Sui Is kan nih?
1: Iya.
0: Bu Su nonton Pildun kan nanti Bu Su?
1: Insyaallah nonton.
0: Wih mantap Bu Su, bawa jaket tebal Bu Su biar dimasuk angin.
1: Iya Bu.
0: Iya oke Bu Su, kita mau lagu apa Bu Su?
1: Lagunya Tak Bola Balik, Mbak.
0: Tak Bola Balik, boleh. Sapa-sapa buat siapa, Bu Su?
1: Sapanya semuanya, mudah-mudahan kesehatan.
0: Kesehatan?
1: Kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Putri, mudah-mudahan melakukan rezeki.
0: Amin.
1: Tapi, Mbak.
0: Pun.
1: Ini ada yang nanti kalau orang protes masalah lagu nih, Mbak.
0: Kenapa
1: nanti
0: lagi? Tahu. Kenapa Tak Bola Baliknya nih, protes?
1: Karena aku, Mbak. Kalian kan aku mano ini terus kuputar.
0: Ini papa Mbak Putri putar ya, karena tetap kan saya yang operator.
1: Yang bebas kan?
0: Iya, makasih.
1: Ada yang usil nanti orang usil itu.
0: Nanti yang usil kita sentil aja.
1: Oh, usil orang dulu, usil diri sendiri aja itu nanti. Ya, terima kasih, Bu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita malam ini berenggah ya, karena dari sana sesuai dengan namanya berenggah ini tiga apa peregangan ya. Jadi kita harus melepaskan penat malam ini ya, bersantai-santai dengan lagu-lagu yang Etam Gelanya pilih ya. Amun yang ada yang usil ntar ini ya bantu disentil ya. Ayo mau gabungan lagi request silahkan Bu Sumbo ya. Lagu-lagu pop daerah Nusantara Mbak Putri kawannya seperti biasa ya. Dan Mbak Putri buka kembali jalur teleponnya ya Bu Sumbo. Walaupun sebuting aja ya yang masih setia menelinga, Mbak Putri acungkan 4 jempol ya. Ini ada siapa di mana? Selamat malam, salam budaya.
2: Doi kan salam Kiel.
0: Budaya kan salam julak amai.
2: Sehat aja kecil.
0: Sehat alhamdulillah. Kada parah.
2: Sudah siap kecil.
0: Siap bener.
2: Selimut.
0: Apalagi?
2: Jaket tebal.
0: Apalagi? Senter.
2: Kopi.
0: Selimut, jaket tebal, kopi, senter. Kada nonton Pildun itu jelah kayak cari kodok.
2: Acaranya jam 4 kah?
0: Kada, jam 3 mun di sini.
2: Oh, jam 3 lah, jam 2 di Amerika sana lah.
0: Iya, Amerika. Kada kalau kita ke Amerika, kada ada tiketnya.
2: Ih, larang. Mending nonton aja bareng aja.
0: Di sini sudah di anu traktir pemerintah. Nah, kalau
2: jadi banyak kah sudah yang datangan, Cil?
0: Banyak kah yang anum-anumnya nih sambil mengupi-ngupi di sini kalau.
2: Oh, anak muda.
0: Tapi yang tutuhannya dai juga kena, tapi apa subuh datangnya subuh.
2: Oh, subuh.
0: Iya.
2: Pak, sebentar aku ngiau nih, Pak Suwandi kalau bisa masuk di perempat nih, Pak Suwandi. Kalau nya pian ke perempat, ke perempat ya, ke RRI. Nah, ulun meluncur ke sana. Kalau Pak Suwandi kada meluncur, ulun kada juga nih.
0: Iya, sudah mantap.
2: Lagunya lagu ini aja, Cilai.
0: Apa, Julakai?
2: Menulungi kuitan.
0: Oh, nulungi kuitan.
2: Adalah lagu, adalah.
0: Ada, lagunya.
2: Nah, itu aja sudah Cilai.
0: Boleh.
2: Ulun anak berdapat non Pak Suwandi aja.
0: Ayuha, mun kayak itu berjanjian kan.
2: Kalau yang tukang sentil-sentil yang lagunya itu terus ya. Kadang orang menggendong kawannya ngompren kok. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: disuruhnya anu berjuang sorangan. Aja pun nih ada aja, ada aja nang sewot. Ayo dah ulun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita malam ini happy-happy lah pokoknya ya Bu Sombo, menyambut Piala Dunia yang final ini. Jadi Bu Putri harus happy juga nemenin tamgalanya ya, walaupun tengantuk-ngantuk ndik jua pang ya. Ada Mbok Reni nang ngawani. Assalamualaikum Mbok Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.
3: Eh ketemu lagi sama ketemu putri lagi. Yang kece.
0: Eh ketemu lagi deh.
3: Eh ketemu lagi.
0: Iya nih. Mbok, kita mau lagu apa nih?
3: Bebas kalau lagunya.
0: Iya bebas. Mbok Reni mau nyanyi 5 album.
3: Kalau Mbok Reni nyanyi, kalau Mbok Reni sun nyanyi. Nanti kodok-kodok pada datangan yang cantik-cantik.
0: Ada, kalau Moreni yang nyanyi, saya yang kabur.
3: Ya itu. Lagu ini aja. Itu kan lagunya bebas kah?
0: Bebas, mau lagu bebas. Apa aja, selanjutnya nih.
3: Tapi ini lagu banjol sih.
0: Boleh.
3: Lagu banjol. Gadis Kalimantan.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan itu ya?
3: Ada.
0: Ada.
3: Ada. Itu aja.
0: Oke.
3: Salamnya salam buatan aja ya.
0: Oke, Mbok.
3: Biar singkat dan padat
0: dalam waktunya.
3: Mbok Putrinya selamat bertugas.
0: Iya.
3: Kalau balik hati-hati dan jaga kesehatan.
0: Iya, makasih.
3: Oke, Putri yang cerecek.
0: Iya, makasih Mbok Reni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya, Mbok Reni ini seru ya, Mbok Putri. Apa nih ya namanya, makin ini semangat nih ngawani atam gelanya. Walaupun malam ini ya Bu Sumbo, tegaknya makin malam nih makin rame ya, makin rame. Karena orang-orang pada begadangan itu ya, masih pada buka matanya, buka warung juga ya, buka tuh warung kopinya. Ini kita sapa lagi, ada siapa di mana. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya, rekan salam, Bu.
0: Budayakan salam, Bu. Iya, Bu, malam ini kita nobar ke apa di rumah aja nih? Subuh nanti.
2: Iya, nonton, Bu, pasti.
0: Di mana tuh nontonnya tuh?
2: Tapi mungkin ke Villa Samara, Bu, soalnya ada acara.
0: Oh iya, di sana ada juga, Kak Busu. Iya. Alhamdulillah, marami'i. Mantap.
2: Jadi digini, Bu.
0: Pun, apa tuh?
2: Bukan usil, Bu, lagu yang Bu, kita jangan dibuka dulu. Kalau dulu, Bu, daerah itu, Pro 1 kan, lagu yang lain bunyi boy kemarin baru diputar kan kayak itu. Dan sesuai rapat dari dengan boy, yo lawas sudah
0: yang jadi, usil ini siapa gerang
2: ini saya dipandangkan usil.
0: Oh kayak itu kan
2: lagu itu aja diputar mo.
0: Nah
2: itu jadi kayak Ari kan minta apa kerindangan tiap hari.
0: Ah ndik papa dah.
2: Iya ini bukan gitu mo.
0: Nah jadi itu apa
2: lagu nomor satu dulu boy. Ya kan lagu yang lain sama di radio sebelah. Jadi boy, memang kan lagu kan banyak tuh. Bukan usil saya kan. Itu kan pendengar itu ya artinya apa namanya itu ya jadi lagu itu kan banyak.
0: Iya.
2: Bukan usil.
0: Itu. Oke, Busul.
2: Salah. Tapi itu aja yang diputar.
0: Iya.
2: Malam kan. Nah, oke dah nonton, Bo. Dia, Bo.
0: Oke, kita ndak lagu apa nih?
2: Spanyol.
0: Spanyol. Ada si Yamal.
2: Iya.
0: Lamin Yamal. Oh,
2: Yamane Yamal tuh orang dari Sulawesi Tenggara, Boy.
0: Iya, Kak.
2: Iya, tapi sebenarnya ya muslim lah. Kan, Bo. Bosan dengar lagu itu aja.
0: Jadi,
2: nah. Ya, kenapa, Mbok?
0: Jadi kita ndak lagu apa? Mun bosan lagu itu tuh aja, Ndik kan.
2: Iya, emang bosan. Muyak dengar wae. Jadi dengari kalau lagu yang diputar itu aja, Mbok.
0: Iya, sudah, Ndik papa.
2: Sudah, lagunya ini aja dah. Asam Koyot aja, Mbok.
0: Boleh, Asam Koyot.
2: Diputar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Asam Koyot nanti kita putarkan ya. Yang mau gabungan lagi lewat telepon boleh, Busu Mbok yo. Kita hitung dulu 3 detik. 3 detik apalah artinya 3 detik ya. Langsung aja dah kalau gitu Busu Mbok yo. Kita ketemu sama lagu doa yang telepon. Ya udah angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya dan salam.
0: Udah kan salam Busu Abdurrahim, sehat dah?
4: Iya, gak lumayan lah.
0: Alhamdulillah, tapi suara Pina masih parau-parau pang sedikit.
4: Iya kan, kan panas kalau siang hari.
0: Itu sudah panas benih juga harinya ya hari ini Bu Suyo.
4: Iya, cuma kerja juga.
0: Iya, alhamdulillah di papa di sambi-sambi aja. Kita mau lagu apa Bu Su?
4: Lagu Bugis.
0: Boleh. Apa ya, judulnya?
4: Tonga Nasa Tawe.
0: Iya?
4: Tonga Nasa Tawe.
0: Oke, tahun na?
4: Tongeng.
0: Oh, tongeng. Nah. Iya, boleh deh ada.
4: Kalau itu bahasa di bahasa Indonesia kan itu tongeng itu benar.
0: Oh, benar. Nah,
4: tong itu nggak dibilang. Tawe itu orang, benar orang bilang gitu.
0: Oh, seperti itu.
4: Itu tongeng asa tawe.
0: Tongeng asa tawe. Kan. Gitu. Oke deh, ada nih lagunya khusus sapa-sapa buat siapa nih?
4: Iya, sapa ya, sapa kepada teman-teman. Mendengar dari Pompa Samarinda antara lainnya ada Bu Surinjani. Bu Abdul Syukur.
0: Iya.
4: Bu Sumamat. Bu Iswar.
0: Iya.
4: Bu Iis. Kemudian mbok Yuli, mbok Rini, mbok Titin, mbok Sanawia, mbok Modrika, mbok Nana, Nailas, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Samarinda dimanapun berada, sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su Abdurrahim. Malam ini dengan lagu-lagu yang Atam Galnya request Bu Sombo ya, makin semangat nunggu Piala Dunia. Ketemu sama lagu pertama ya, ada

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Ih, senyum tipis non menawan, gadis manis Kalimantan buat Mbok Reni, gadis manis Kalimantan. Iya, semoga terhibur ya Mbok dengan lagu requestan yang sudah Mbok Putri putarkan juga ya. Yang sambil ngelinga juga semoga tetap terhibur juga ya malam ini Bu Sumbo. Dan kali ini kita gantian dulu ya. Dari tadi sudah lewat telepon, lewat WhatsApp ya, dari Facebook belum Mbok Putri lirik-lirik ini. Ada komen sudah masuk ya dari Bu Sutemi dari Palopo, Sulawesi Selatan, mau request lagunya Nelsi Martin, judulnya Madua Penawa. Lagunya buat teman-teman aja, lagu Madua Penawa ya. Coba kita cari. Oke, Madua Penawa ya. Lagunya buat teman-temanku, ojek resmi, saudara keliling, bunyi sida ya, dan pangkalan Apollo di apotek Kurnia Farma, Jalan Ponogoro, Palopo Sulsel, buat istriku Ham Sinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra ya, di Jalan Jenderal Sudirman Poros Songka Takhalala Palopo Sulsel, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta, buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya di Toko Bintang Makmur Jalan Cerede Palopo Sulsel, buat Linda mamanya Steven ya beserta dengan suami dan anaknya di Jalan Datu Sulaiman Palopo Sulsel, buat Tony Suhandi beserta istrinya di Perumahan Cakalang Mas Blok C2 di Jalan Cakalang Palopo Sulsel juga, buat keluargaku dimanapun berada, bunyi Bu Sutemi ya, ucapannya selamat malam aja. Oke, selamat malam juga ya buat Bu Sutemi ya. Tapi sayang banget nih lagunya kita enggak punya nih, lagu dari ini ya. Lagu siapa Martin tadi tuh? Nelsi Martin enggak punya kita ini ya, yang judulnya seperti itu. Kalau dari Nelsi memang belum masuk ternyata. Sayang banget nih. Mohon maaf ya Bu Su. Di bawahnya lagi ada gabungan komen dari Nak Danye. Malam Mbak Putri cantik, selamat malam. Iya, selamat malam juga dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Selamat menikmati ya Mbak Nok, Mbak Danyem kali ya. Selamat menikmati aja, selamat bergabung Jawa ya di Perempat Samarinda tentunya. Ya, sambil ngomong Etam jalannya Jawa, Mbak Putri putarkan lagu-lagu requestan Etam ya. Bus Umbo dari Facebook sudah, dari WhatsApp sudah, yang mau gabung lewat telepon silahkan ya. Mbak Putri kembali buka jalur telepon ini Bu Sombo, sebelum nanti Mbak Putri putarkan lagu yang sudah menanti ya. Yang mau menyapa juga malam ini silahkan ya. Makin malam makin rame nih Bu Sumbo, jadi hati-hati di jalan buat Etam segalanya juga ya. Diutamakan juga keselamatannya, kurangi kecepatan. Yang lagi malam ini sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat aja ya. Jangan lupa segala pintu dapurnya, jendelanya dicek dulu sebelum beristirahat malam ini. Di Berenggam Bu Putri kawani sampai merapat pada pukul 23:50 ya Bu Sumbo, memutarkan lagu-lagu requestan Etam segalanya. Dan namun kayak itu kayaknya dah mulai beristirahatan semua ya. Mbak Putri putarkan aja deh lagu selanjutnya nih ya. Ada Asam Koyot dari Busu Guntur Sahara.

Kronen Sanak, sampai di sini tegaknya mau puterin kawan tamu segalanya. Terima kasih Anda bergabung juga. Semoga tetap terhibur dengan lagu-lagu pop dari Nusantara di Perempat Samarinda, Bus Umbol. Satu lagu terakhir malam ini, requestan dari Bus Abdurrahim. Selamat menikmati.

0: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda, seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa, seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Keronan senang dengan terdengarnya remat tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi siang sore hingga malam kali ini edisi Minggu 19 Juli 2026. Mbak Putri ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Keron dan Sanak melakirkan kerabat siar yang hari ini juga bertugas. Usumbo, kita berjumpa esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Senin 20 Juli 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Rompa Teresa Merinda, Suara Budaya Nusantara. Kurande sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian, hingga Samarinda Malam. Saat lagi akan ada pengajian Surah An-Nisa ayat 1-3, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Pati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halbenu Etam ditutup dengan program Odah Bekesa. Kurang sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama saya Mbak Tata, inilah perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

for in

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan, dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Koran Desana, saatnya Eta mendengarkan tausiah di program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Samarinda.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala asyufil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa tetap memberikan ilmu, daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu tidak lepas daripada limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan risalah beliaulah kita masih bisa mendapatkan hidayah daripada risalah Islam itu sendiri, yang mana risalah Islam ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menutup aurat muslim lainnya. Ya, kadang-kadang ketika mendengar kata aurat, ya, kita itu hanya terpaku dengan aurat yang terlihat atau aurat yang sebenarnya itu berada pada tubuh kita. Misalkan aurat laki-laki, dia adalah yang di antara pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruhnya kecuali hanya telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini yang biasa kita batasi pembahasan tentang aurat. Tetapi sebenarnya aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurah atau aurat yang bermakna hissiyah. Aurat hissiyah dan aurat maknawiyah. Kalau kita mengatakan yang namanya aurat hissiyah, itu adalah sesuatu bagian daripada laki-laki ataupun perempuan yang dia kita dilarang untuk melihat kepadanya. Ya, seperti yang batasan-batasan tadi kita berikan. Sedangkan yang kedua adalah aurat secara makna atau maknawiyah. Nah, apa itu aurat maknawiyah? Yaitu adalah aurat, dia adalah aurat yang sebenarnya adalah aib. Ya, sebenarnya adalah aib dan su'ul khuluqi awil amali. Dia itu adalah suatu aib yang merupakan bisa jadi perbuatan yang buruk kita lakukan atau suatu akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya. Dan kita tidak perlu diragukan lagi bahwasanya kita manusia ini memang sudah memiliki itu dalam diri kita. Perbuatan yang tidak baik. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah memberikan ya amanah kepada langit, bumi, wal jibal dan bahkan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, dan mereka semua tidak ada yang berani untuk menanggung beban amanah tersebut. Nah, bahkan wa asfaqna minha, dan mereka itu apa? Terpecah belah karena beratnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hamalahal insan, dan Allah memberikannya kepada manusia, yang mana sebenarnya manusia ini innahu kana zaluman jahula. Yang sebenarnya manusia ini adalah manusia yang zaluman jahula, orang-orang yang zalim dan jahil. Ya. Dari dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya sifat manusia itu yaitu adalah orang yang selalu salah. Sudah pasti setiap manusia ini memiliki suatu kesalahan, yang kesalahan tersebut tergolong menjadi dua. Bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, dan bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang jahil. Apa bedanya? Nah, orang yang zalim itu dia adalah yang melakukan suatu perbuatan buruk, akan tetapi dia mengetahui keburukannya. Dia mengetahui bahwasanya hal tersebut buruk, tetapi dia masih melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang zalim. Sedangkan yang kedua adalah jahil, itu adalah kita semua, ya. Di mana kita ketika melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jahil. Nah, maka manusia itu disifati imma dia itu orang yang zalim, atau bisa jadi dia termasuk daripada orang yang jahil. Karena kita tahu bahwasanya kullu insanin khata', semua manusia itu adalah orang-orang yang bersalah, gitu kan? Khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Tetapi dalam kesalahan itu terbagi-bagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua, ada yang dia menjadi orang zalim, ada juga yang menjadi orang yang jahil. Nah, maka di mana posisi kita? Maka perlu sekali untuk kita introspeksi diri kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa manusia itu pasti adalah orang yang jahil, pasti orang yang zalim, pasti orang yang bersalah, gitu. Maka sebagai tabiatnya manusia yang sering salah ini, maka kita harus mewajarkan bahwa setiap orang ini masing-masing memiliki suatu aib. Dan dari setiap aibnya itu, maka wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim, ya, untuk menutup aurat atau menutup aib saudara kita, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, ya, illa minat darurah, ya, kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat ini, ya, maksudnya darurat apabila tidak dilakukan maka akan muncul suatu masalah yang lebih besar. Nah, ini adalah permasalahan darurat, ya. Kalau ada sesuatu yang darurat, maka wajib bagi kita untuk memberitahukannya atau membuka aib tersebut, gitu. Akan tetapi apabila tidak ada darurat seperti itu, maka perlu sekali untuk kita tutupi. Suatu contoh misalkan ketika kita di pasar misalnya, lalu kita melihat seseorang dia mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Lalu bagi kita yang melihat bagaimana? Maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan langsung meneriaki, gitu ya. Tidak langsung memberitahu bahwa ini adalah maling, gitu. Ini ada maling, langsung orang-orang kejar, gitu kan, mukulin, gitu kan. Enggak. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita memberitahukannya bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Apalagi kalau misalkan yang mencuri tersebut, orang tersebut, dia tidak lari, gitu ya. Masih diam-diam. Beda halnya dengan ketika dia sudah mencuri, kemudian lari, kabur, gitu ya. Maka itu tentu saja itu sudah harus diberitahukan. Karena tidak mungkin untuk diberitahu. Tetapi ketika dia masih berada pada tempat itu, lalu dia masih diam-diam, lalu kita menasehati, apabila dia mengindahkan apa yang kita katakan, maka wajib bagi kita untuk menutupi auratnya atau aibnya. Ketika orang tersebut mencuri, kemudian kita beritahukan kepadanya hal tersebut tidak boleh, kemudian dia mengembalikan barang tersebut, maka ketika dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak boleh kita sebagai muslim itu untuk membuka auratnya atau membuka aibnya. Ini adalah sebagai adab bagi kita Mengapa hal tersebut penting sekali? Karena ya, kita itu seharusnya menjadi muslim yang tidak suka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita buruk, ya. Karena ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Kita mengetahui dengan berita-berita yang buruk yang terlalu banyak, ya, tersebar, itu dapat memiliki efek. Apa efeknya? Itu adalah pembiasaan kepada pendengar, terutama apabila hal tersebut tidak ada hukuman, ya, dan hanya diberikan hukuman yang ringan misalkan, maka itu akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi pewajaran, di mana masyarakat akan melakukan hal yang sama dan tidak lagi merasa hal tersebut adalah masalah, ya, atau suatu hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tabu, ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna mencintai, menyukai an tashi'al fahishah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita aib dari saudara-saudaranya, fil ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah azab fid dunya wal akhirah, ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat, ya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sangat gampang sekali, ya, mulut-mulut kita ini untuk memberitahukan aib daripada saudara-saudara kita. Kalau kita melihat misalkan, ya, zaman dahulu itu kan ibu-ibu di RT gitu kan berkumpul bersama, ya, duduk bersama, apa yang dilakukan, ya, kalau nggak ngomongin tetangga, ngomongin artis, ya, kalau nggak gosipin tetangga, gosipin artis, gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang buruk, ya, termasuk dalam ayat tersebut. Karena, ya, paling tidak kita akan memahami daripada ayat tersebut, suatu keburukan itu memiliki dua makna, ya. Orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia itu suka sekali menyebarkan fahisyah atau keburukan orang lain fil mujtama'al muslim, di kalangan orang-orang masyarakat muslim, ya. Misalkan acara-acara gosip misalkan, ya. Acara-acara gosip yang mengatakan bahwasanya artis A telah melakukan misalkan melakukan perceraian dengan artis B dikarenakan artis A telah berhubungan dengan artis C misalkan. Artinya apa? Di sini kan dalam berita tersebut sudah dianggap atau sudah dibicarakan bahwasanya ada perbuatan zina di antara artis-artis tersebut. Wah, ini sangat hal yang sangat berbahaya ketika kita menganggap seseorang itu telah berzina. Karena nanti juga dalam surah An-Nur ini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita menuduh seseorang itu berzina, maka hadirkan 4 saksi. Apabila belum dapat menghadirkan 4 saksi dan dia tetap mengatakan hal tersebut, maka dia dikenakan dengan haddul qazaf. Haddul qazaf itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan hubungan tersebut, hubungan zina. Kemudian juga misalkan dengan acara-acara film, kemudian acara-acara di TikTok, ya, yang kita zaman sekarang ini melihat TikTok itu rasanya baru 5 menit ternyata sudah 2 jam gitu kan. Karena saking apa? Saking menariknya TikTok, video-video yang ada di dalamnya. Bukan hanya TikTok, Instagram, ya, dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali, ya, acara-acara atau penampilan-penampilan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh syariat. dan ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat. Sebagai contoh, ya, zaman dahulu, ya, itu orang yang perempuan yang menggunakan celana pendek, ya, yang di atas lutut itu merupakan hal tabu. Itu merupakan hal tabu. Tetapi bagaimana zaman sekarang? Ketika sudah banyak sekali video-video atau film-film, ya, yang menampilkan wanita-wanita yang mengenakan pakaian atau celana yang di atas lutut, ya, kemudian penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, maka sangat wajar sekali banyak sekali zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut juga. Nah, ini adalah efek apa? Efek daripada tontonan atau berita-berita atau ya film sebenarnya, ya, atau ya di TikTok tadi, kemudian di Instagram tadi, yang menyebarkan hal-hal yang sebenarnya adalah tabu dan tidak dibenarkan oleh syariat, lalu orang-orang banyak dan mulai untuk melakukannya juga. Nah, ini sangat berbahaya karena akhirnya apa? Ini menyebabkan suyu'il fahisyah, tersebarnya keburukan fil mujtama'il muslim, di kalangan masyarakat muslim. Lalu makna yang kedua, dia adalah orang yang suka sekali menyebarkan keburukan bukan hanya pada masyarakat bukan hanya pada secara luas masyarakat muslim, tetapi juga termasuk dalam individu-individu. Misalkan ya tadi, ibu-ibu bergosip tentang tetangganya, tentang suatu artis A, B, C, dan D gitu ya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya tidak boleh sampai kita itu membuka aib saudara kita, apalagi kita menuduh saudara kita melakukan perzinahan yang mana tidak disaksikan oleh 4 orang secara langsung, ya. Maka di dalam surah An-Nur ayat 19 ini, ya, sebenarnya surah An-Nur ini turun sekaligus, ya, bersamaan dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya, dalam surah An-Nur

Sahabat, yaitu adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kisah ini, bahkan hadis ini menjadi suatu bab tersendiri, ya, di mana para muhaddis, misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu memberikan satu bab khusus, ya, dalam permasalahan ini, ya, di mana Allah juga dalam ayat 11 itu juga menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah al-ifkun, ya. Yang ini nanti akan dikenal dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Yaitu adalah kejadian kebohongan yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Yaitu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, terkena fitnah. Mengapa beliau bisa terkena fitnah? Itu disebabkan karena pada saat beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, ya, Rasulullah itu selalu safar. Ketika beliau safar, beliau akan mengundi daripada istri-istrinya untuk dibawa ikut safar. Yang pada saat itu adalah terkena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika pulang ke Madinah, ya, beliau singgah pada suatu lembah, di mana di lembah tersebut ibunda Aisyah juga izin untuk belakang. Ya, ke belakangnya orang zaman dulu itu beda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang ini mungkin dekat ada WC dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu mereka harus berjalan dulu ke belakang bukit, ya, agak jauh sehingga orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana waktu itu adalah hari mulai gelap karena sudah memasuki malam hari. Ketika ibunda Aisyah pergi ke belakang, ya, kemudian beliau balik kepada untanya, ya, karena istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya mereka memiliki suatu tempat, ya, di atas unta itu ada kemah, yang kemah ini dinamakan sebagai haudaj. Haudaj ini adalah kemah atau penutup gitu, ya, untuk istri-istri Rasul, ya, di mana orang lain tidak bisa melihat ke dalamnya karena tertutup kain. Nah, ketika ibunda Aisyah kembali kepada haudajnya, kemudian beliau melupakan bahwasanya beliau membawa kalung yang berharga baginya. Ya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menjatuhkan tadi. Setelah kembali, para sahabat tidak mengetahui bahwasanya ibunda Aisyah setelah masih pergi gitu. Karena yang terakhir kali sudah diketahui bahwasanya ibunda Aisyah sudah masuk gitu. Dan ibunda Aisyah pada saat itu tubuhnya sangat kecil. Saking kecilnya orang itu kan tidak merasa bahwasanya ibunda Aisyah sudah memasuki unta tersebut. Jadi para sahabat tidak berpikir lagi bahwasanya ibunda Aisyah ini sudah masuk atau belum, ya. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika ibunda Aisyah kembali kepada tempatnya, beliau melihat sudah tidak ada orang lagi di sana. Nah, sehingga beliau pun tertidur dan menunggu di tempat tersebut. Ini adalah suatu kecerdasan daripada ibunda Aisyah, di mana ketika beliau itu tersesat dan tidak memiliki satu perbekalan pun, ya, beliau tetap diam di tempat tersebut. Kenapa? Karena beliau berharap bahwa rombongan yang membawa untanya tadi akan merasa ketika perjalanan dan akan kembali untuk menjemput. Tetapi ternyata, ya, mereka tidak ada yang sadar gitu, ya, sehingga ibunda Aisyah tetap pada malam itu tidur. Lalu ketika beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun itu karena mendengar derap langkah unta yang dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal. Pertanyaannya, mengapa Sofwan bin Mu'attal bisa tertinggal? Ya, Sofwan bin Mu'attal itu diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika beliau tertidur, ya, beliau itu seperti orang yang mati gitu, ya, saking sulitnya bangun. Bahkan disifati sebagai orang yang mati. Kalau udah tidur, ya, sulit sekali dibangunkan. Mungkin itu di zaman sekarang juga banyak begitu, ya. Kita atau bahkan saudara kita atau teman-teman kita ada yang seperti itu juga. Ketika dia tidur, sangat sulit sekali dibangunkan. Nah, itu adalah sifat daripada sifatnya Sofwan bin Mu'attal. Tetapi mengapa para sahabat meninggalkan Sofwan bin Mu'attal? Ya, yaitu dikarenakan Sofwan bin Mu'attal ini adalah seorang penarik kudanya Rasulullah, seorang penarik untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penarik unta itu tidak mungkin

dia tidak mengetahui cara mencari jalan. Orang yang menarik unta itu adalah orang yang paling paham tentang mencari jalan. Ya. Sehingga para sahabat itu tenang meninggalkan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika Sofwan bin Mu'attal terbangun, beliau melihat Ibunda Aisyah tanpa berkata-kata apapun, ya. Di riwayat yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah itu terbangun karena mendengar Sofwan bin Mu'attal itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendengar hal tersebut, Ibunda Aisyah itu kemudian terbangun, ya. Dan pada riwayat tersebut juga tidak mengatakan setelah itu ada perbincangan sama sekali. Tidak ada. Sama sekali Sofwan bin Mu'attal tidak memberikan atau tidak memberikan pertanyaan sekalipun, bahkan, ya, mengapa engkau tertinggal misalkan. Tidak ada sama sekali. Beliau langsung menarik untanya, mendekati Ibunda Aisyah dan menjulurkan tangannya untuk menjadikan penyangga antara dirinya dengan untanya sehingga Ibunda Aisyah bisa menginjak tangannya. Karena kan kalau kita pernah umroh gitu ya, atau pernah melihat unta itu ukuran sangat besar gitu. Sedangkan Ibunda Aisyah itu adalah waktu itu ya, tubuhnya masih kecil. Jadi menjadikan tangannya Sofwan bin Mu'attal ini sebagai penyangga sehingga Ibunda Aisyah bisa menaiki untanya. Lalu mereka pun berdua mengejar rombongan yang sudah berangkat ke Madinah. Lalu Ibunda Aisyah dan Sofwan ini dapat mengejar rombongan ketika waktu sudah mulai pagi hari, yaitu pada waktu duha. Artinya apa? Orang-orang dapat melihat siapa yang datang atau siapa yang baru saja bergabung dengan rombongan tersebut. Lalu ada satu orang yang ini menjadi pembesarnya orang-orang munafik, ya, yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pembesarnya orang-orang munafik, ya, di mana dia ini mengatakan, ya, menyebarkan fitnah-fitnah pada saat zaman tersebut. Dia mengatakan ma najaminha wa ma najahminhu. Sungguhnya nih Ibunda Aisyah gitu ya sudah tidak selamat daripada si Sofwan, dan Sofwan pun tidak selamat dengan Ibunda Aisyah. Ya. Nah, ini penyebaran fitnah atau ya hal-hal buruk di kalangan kaum muslim pada saat itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga tersebarlah ya di masyarakat Madinah pada saat itu kurang lebih selama 1 bulan sampai 45 hari ya. 1 bulan sampai 45 hari belum ada kejelasan apapun, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya itu hampir saja termakan oleh fitnah tersebut. Dimana ketika biasanya ya beliau itu selalu berbicara kepada Aisyah, terutama pada saat Ibunda Aisyah sakit, yang mana pada kejadian tersebut ketika Ibunda Aisyah telah sampai di kota Madinah, beliau terkena sakit demam. Setelah terkena sakit demam, biasanya Rasulullah itu bercerita, kemudian menanyakan keadaan. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengatakan kaifatikum, ya, atau kaifahazi, ini gimana ini. Kemudian yang sorif, kemudian dia beliau berpaling, ya. Lalu Ibunda Aisyah pun bingung, ini kenapa, ada apa. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan bahwasanya beliau telah diberikan suatu gunjingan, beliau telah berzina. Siapa memberitahukan? Yang memberitahukan itu ya dengan kata yang sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya beliau telah berzina itu adalah oleh tantenya sendiri, ya, oleh tantenya sendiri. Tantenya ini bernama Usasah, ya, tantenya ini bernama Usasah. Dia ini adalah anak daripada tantenya Abu Bakar. Abu Bakar ini bapaknya Aisyah. Abu Bakar mempunyai tante, tantenya punya anak, anaknya artinya adalah sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq, artinya beliau adalah tante daripada
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah cerita yang berlanjut sehingga satu bulan lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejelasan kepada muslim pada saat itu, bahkan Rasulullah pun juga sama. Tetapi bagaimana perlakuan yang akhirnya terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu, orang-orang yang menuduh Ibunda Aisyah secara jelas, ya, secara jelas, ya, mengatakan Ibunda adalah berzina, itu secara jelas itu ada tiga orang. Itu dikarenakan beliau semua termakan oleh fitnahnya orang-orang munafik pada saat itu. Ya, akhirnya tiga orang ini diberikan hadul qazaf, yaitu hukuman cambuk. Berapa kali? Sebanyak 80 kali. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal sahabat dekat. Ya, paling tidak ada tiga orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya. Penyair pujangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian yang kedua ada Usasah, yaitu adalah paman atau tantenya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ada lagi saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Si yang mana bernama Zainab. Zainab ini adalah istri Rasul dan saudaranya adalah yang menyebarkan fitnah juga yang terkena dengan hadul qazaf. Jadi pada saat itu ada yang terkena tiga orang hadul qazaf ini. Yang pertama adalah Usasah, ya. Yang kedua adalah Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah saudari daripada Zainab binti Jahsy. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya tiga orang saja? Padahal banyak sekali yang menyebarkan keburukan pada saat itu, termasuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka para ulama mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kepada orang-orang munafik. Yang pertama, orang lainnya tidak pernah mengatakan secara jelas, ya, termasuk orang-orang munafik itu, mereka tidak mengatakan secara jelas bahwasanya Ibunda Aisyah secara personal gitu kan, dan Safwan secara personal itu telah berzina, kecuali tiga orang tadi. Sedangkan orang-orang munafik itu mengatakan, ya, seperti misalkan tadi Abdullah bin Ubay, mana jaminhu wa mana jaminha. Artinya dia tidak menjelaskan siapa orangnya, tetapi secara tergambar, ya, di otak kita bahwasanya, oh, itu paham dia siapa, hanya saja tidak dijelaskan. Ada juga yang mengatakan dengan kila, katanya gitu ya. Katanya A ini telah berzina dengan ini, katanya gitu kan. Disebutkan zukiro misalkan. Nah, itu kata-kata yang terjadi, dan ini juga sangat sering kita temukan di kalangan pergosipannya ibu-ibu gitu. Dengan modal katanya gitu. Katanya ini sudah melakukan ini loh, ya. Dengan modal katanya. Nah, akhirnya ini tidak dihukumi kepada mereka. Ada pendapat kedua mengatakan mengapa mereka tidak dihukum, karena hukuman tersebut, ya, hukuman yang terjadi pada orang-orang Islam saat di dunia itu merupakan kafar, merupakan penghapusan dosa perbuatan orang tersebut. Ketika penghapusan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan hukumannya ketika berada di akhirat, ya. Sedangkan Allah mengatakan, ya, orang yang suka menyebarkan fitnah ini lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman tersebut kepada mereka, agar apa? Mereka mendapatkan hukuman dua di dunia dan di akhirat. Yang mana sekarang Sofwan bin Athaillah ini sangat terkenal sekali, namanya adalah nama yang buruk, di mana beliau terkenal dengan apa? Bukan Sofwan bin Athaillah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal dengan
seorang munafik ya, yang sekarang sampai kita doakan bahwa saja keburukan baginya gitu kan, karena keburukan yang sudah dilakukan terhadap kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nur tersebut kepada kita bahwasanya bagi kita sangat dilarang sekali untuk menyebarkan aib daripada saudara-saudara kita. Ya. Maka daripada itu semoga kita semua terhindar daripada sikap fitnah dan memfitnah, ya bahkan yang terfitnah pun juga kita terhindar daripada hal tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin rabbal alamin.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dalam kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terutama ketika kita ingin membangun masyarakat yang itu baik, ya, masyarakat yang terjaga oleh agama ini, maka sebaiknya bagi kita semua menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita daripada menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita. Karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan masalah di dalam masyarakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga agar tidak mudah, tidak gampang untuk memberitahukan aib orang lain kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah juga mengatakan kepada kita, bagaimana kita harus menjaga tangan-tangan kita, terutama bapak-bapak ini, ya, ketika di WhatsApp itu sering sekali share gitu, ya, cuma tinggal forward gitu kan. Nah, itu berita-berita hoax semua ternyata gitu. Ini sangat berbahaya bagi kita. Semoga kita juga terjaga daripada hal tersebut. Maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa jadi itu tidak kita sadari maupun kita sadari. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Semalaman Komo 4 FM Pro 4 RRI Samarinda. Selamat hambat ya kerandian sana. Hari ini seperti biasa untuk memulai hari akan ada program Samarinda Hambat ya. Jadi untuk informasi pertama, ini Mbak Tata akan membacakan mengenai perakiran cuaca di Kalimantan Timur. Jadi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 20 Juli 2006 berdasarkan data terbaru dari BMKG. Secara umum cuaca di Kalimantan Timur hari ini cukup bervariasi ya Bu Sumbo. Untuk wilayah kota Samarinda, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu, kota Balikpapan dan Mahakam Ulu diperkirakan mengalami hujan ringan. Lalu kondisi berawan juga akan melimuti wilayah Kutai Kartanegara, Berau, Penajam, Pasir Utara, dan Kota Bontang. Sedangkan untuk Kutai Barat diperkirakan turun hujan ringan dan di Kutai Timur cuaca terpantau berudara kabur. Dan kurangnya sana diimbau ya untuk selalu memantau perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Terutama bagi etam yang akan beraktivitas di luar ruangan nih Bu Sumbo. Tetap waspada dan jaga kesehatan ya. Demikian informasinya dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: pemeliharaan jaringan distribusi 20 kafi yang dijadwalkan berlangsung selama 3 jam dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Adapun wilayah yang terdampak meliputi kawasan PT Pertamina EP, PT ABN, PT Equalindo, PT AWB, PT Astiku, PT Ranji, dan PT Masbro, serta kawasan Peningin dan sekitarnya. PLN menyampaikan durasi pemadaman bersifat estimasi. Jika perjalanan selesai lebih awal, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali. Bagi pelanggan yang menggunakan genset, diimbau untuk memastikan instalasi telah terpisah dari jaringan PLN guna menjaga keselamatan bersama. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tadi sudah informasi mengenai pemadaman listrik ya. Sekarang beralih ke terdampak mati air PDAM di Samarinda, Kurangnya sana. Jadi Ibu Sumbo, warga Samarinda harap diperhatikan ya informasi berikut mengenai layanan air bersih. Perumda Tirta Kencana menginfokan adanya pengurasan fasilitas di IPA Samarinda Seberang. Proses ini berdampak pada aliran air yang mengecil hingga mengalir selama 10 jam mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wilayah terdampak meliputi Jalan Sultan Hasanuddin, Bung Tomo, P. Bendahara, Hos Cokro Aminoto, KH Harun Nafsi, dan Mangkupala sekitarnya, lalu kawasan Perum Keledang Mas dan Perum Uka. Dan pihak PDAM menyampaikan durasi tersebut bersifat estimasi ya, karena di sana jika pekerjaan selesai lebih awal, layanan akan segera dinormalkan kembali. Dan warga diimbau untuk menampung air bersih sebelum pukul 8 pagi ini dan memastikan instalasi sudah terpisah dengan jaringan lainnya ya. Demikian informasi tersebut dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan program Dendang Mahakam. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri.

pun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif. Doubly tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Doubly mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Doubly. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur sepanjang semester pertama 2006 mencapai hampir 2 juta wisatawan Nusantara dan lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara. Peningkatan itu turut didorong oleh tingginya minat masyarakat melihat perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal menyebut Balikpapan menjadi daerah yang paling merasakan dampak positif geliat IKN, baik dari sektor akomodasi, kuliner maupun destinasi wisata. Balikpapan juga mencatat kunjungan wisatawan tertinggi disusul Samarinda dan Kutai Kartanegara untuk wisatawan Nusantara. Menurut Faisal, momentum pembangunan IKN harus memanfaatkan seluruh daerah di Kaltim dengan menghadirkan destinasi dan layanan wisata yang menarik. Sidajo menilai potensi wisata alam, budaya, dan bahari Kaltim masih terbuka luas untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian Hambar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Hambar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya di muka.
4: Deadliner meruji kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat ya keren yang sana. Seperti biasa, pagi hari ini ada dendang mahakam ya. Jadi boleh request lagu daerah Kalimantan, teleponnya 0417772656 atau 736152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984. Ini Mbok Tata angkat dulu ya satu telepon ya. Halo. Salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Lagunya, Mbok. Lagu saya diputar nih, Mbok.
0: Apa tuh?
1: Apa yo?
0: Apa yo?
1: 6 bulan, Kak. Iya, 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Oke, siap.
1: Coba saya sapa, Mbok, yo. Tua Julak Hamdan. Dengan siapa, Busu Misran, yo. Mbok Yuli juga ada... Mbok Asni, Mbok Reni juga, Busu Syukur, dan Busu Dehem sama-sama mulang tadi lah Mbok, nonton bola Mbok.
0: Oh iya, nobar yo.
1: Waduh, rame Mbok, mulangannya tuh yang rame di jalan Mbok. Sudah siang itu nah Mbok, masing-masingnya rame Mbok.
0: Itu sudah di sini juga rame tadi?
1: Iya, tahu saya di Boy kan, kami di SKP Mbok, forum pendengar gitu kan, nyuruh kita bisa nih, bisa Mbok.
0: Yo.
1: Jadi ada kesal juga saya lihat itu.
0: Bujur.
1: Iya, jadi bisa, Bu. Ya kan, Bu, yo.
0: Oke, Busu.
1: Yang kalah, kalah. Yang menang, ya syukuri, kan, Bu, yo.
0: Betul.
1: Saya
0: memang
1: Spanyol, Bu.
0: Goreng dulu nih.
1: Saya, Bu, kalau diboleh, Bu, tidur nih, itu, Bu. Dia siang baru tidur, Bu.
0: Tahan dulu, ya.
1: Buat kesehatan, Bu.
0: Oke, Busu.
1: Asam urat dia naik, mun, Bu, tidur.
0: Oh, iya, Kak.
1: Jadi asam urat, Bu, sehat aja. Ya, dan, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, kita menyapa dulu di WhatsApp tadi, ada dulu masuk tadi siapa yo? Mbok Titin. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam Mbok Titin Makmuran, lagunya Nyenam Hati. Salamnya buat Busu Adin, Busu Mamat, Busu Anto, Busu dari Neilas, bunda-bunda segalanya, salam sehat, terima kasih. Sama-sama ya, buat Titin. Gantian lagi, halo salam budaya.
2: Halo.
0: Iya, budayakan salam, Musuh Ari. Mau lagu apa nih?
2: Bajar.
0: Oh, judulnya apa tuh?
2: Baras Kuning.
0: Baras Kuning ya, oke. Sapanya ada? Siap, makasih ya Busu ya. Iya, itu Busu Ari ya. Nih kita lanjut lagi. Terputus teleponnya Busu Abdurrahim ya. Di Bapak, masih Mbok Tata tunggu nih. Oke deh, sambil menunggu ini WhatsApp nih, nyapa lagi ya di sebelahnya nih. Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum, budayakan salam, selamat hambat.
0: Selamat hambat, Bu Serinja nih. Iya, udah di Samarinda belum nih?
3: Udah mulang deh, udah mulai Sabtu ke Mai dah.
0: Oh iya kalah, wasi
3: di Bali. Seminggu udah di sini, seminggu lebih dah.
0: Nunggu lagi, bentar lagi kemana nih ya?
3: Rencana ke ini, ke Purwakarta.
0: Oh, balik ke Jawa. Siap.
3: Ada yang di anu juga dijual juga.
0: Betul, dagangnya Busu ya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya ini aja, lagu Berau aja.
0: Judulnya apa nih?
3: Busak Malu.
0: Busak. Oh, Busak Malur ya?
3: Iya, Busak okay, Malu.
0: Oke, ada. Siapanya boleh? Okay.
3: Salamnya untuk segalanya aja, Pro 4 sama Renda, gimana aja berada, ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu, walaupun kalah Argentina ya, di papa.
0: Spanyol yang juara ya.
3: Iya itu.
0: Aduh. Gak
3: iya, yang menang, yang bunyi Busu Mama tadi, yang menang-menang, yang kalah di papa, itu kan kayak gitu kan.
0: Iya, ini bisa diulang lagi ya. Itu ya, sudah.
3: Mbok Tata, terima kasih banyak waktunya, Mbok.
0: Sama-sama. Iya, Busu juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu salah lihat tadi, kirain Busu Abdul Syukur ya, ternyata Busu Abdurrahim. Itu sapa dulu. Halo, salam budaya.
4: Dengan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya. Nih mau lagu apa nih hari ini?
4: Sudah masuk ke itu.
0: Yang mana sih?
4: Lagu
0: ya?
4: Aku naik ibu kota Nusantara. Ciptaan Pramana Hawis.
0: Oh, itu belum bisa masuk, Bu Su. Nanti saya jelaskan yo.
4: Oh gitu.
0: Iya, kalau yang lain boleh.
4: Kalau yang lain.
0: Mau ada lagi.
4: Kalau lagunya lagu Banjar aja.
0: Lagu apa tuh, Bu Su?
4: Putri Junjung Bui.
0: Oke, Putri Junjung Bui ya, siap. Sapanya ada nih.
4: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, antara lain ya ada Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Sepul Koko, Bu Su Memat, Bu Su Ari. Berikutnya ada Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nurul kedua-duanya, Neilas, Mbok Sanavia, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Su.
4: Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena lagu yang juga ada berapa nih? Sudah 5 ya mengantri ya, karena sana kan waktunya juga terbatas ya. Langsung saja mau Tata putarkan lagu yang pertama, lagu 6 bulan.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, balik lagi ya di Dendang Makam nih Bu Sumbo. Yo, ini juga mungkin sempatnya satu atau dua lagu aja karena waktu juga terbatas ya. Jadi langsung saja buat tata angkat nih yang satu ini yo. Halo, salam budaya ya.
1: Terus aku beli selamat buat kakak Dede.
0: Waalaikumsalam, buat Nana ya.
1: Iya.
0: Agak putus-putus sedikit nih teleponnya.
1: Anu jaringan juga kali, Mbak.
0: Iya mungkin ya.
1: Mbak, aku putarkan lagu kamu sempat, Mbak.
0: Sempat nih, mau lagu apa nih,
1: Mbak? Aku goyang Olah Bebaya aja, Mbak.
0: Oke, Olah Bebaya ya. Sip.
1: Ya, salamnya buat jalannya aja, Mbak ya. Buat tatamu pulang hati-hati ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih ya dari WhatsApp, ada dari Bu Samzah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request lagunya Dengan Biru dari Abul. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda, tanpa tercuali, selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih Bu Samzah ya. Oke, slot lagunya sudah terpenuhi ya. Karena di sana Munia masih mau nelpon untuk sapa salam boleh ya. Masih buat tata angkat nih ya. Oke, nelinga lagi deh. Halo, salam muda ya. Berikan salam, Bu Sumisran.
2: Iya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halus benar suaranya.
2: Jaringan, udah nyambung nama, jaringan.
0: Iya mungkin ya, serempak di daerah Tenggara mungkin ya.
2: Jaringan tidak sempat lagi buat tatanya.
0: Iya, sapanya boleh.
2: Sapanya buat Mbak Nana, Bus Mama, Bus Renjani, buat Bunda Yuli, buat Seberataan, buat semuanya aja dah.
0: Oke, siap, makasih nih.
2: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa lagi, halo, salam budaya.
3: Abu dayakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Tapi ndik sempat lagunya nih, mohon maaf yo.
3: Ndik papa, yang penting absen.
0: Oke, absen dulu.
3: Abis CL, abis CL.
0: Apa tuh CL?
3: Cucian baju.
0: Oh, bukan CB, cucian baju.
3: CL, cucian baju, sekalian mandi.
0: Oh, iya. Yaudah, semangat yuk.
3: Jangan lupa beli busu Misran. Terus busu Mamat.
0: Ya.
3: Busu Jani. Busu Abdul Rahim. Mbaknya Mbak Yuli. Mbak Nana. Mbak Ilas. Banyak air kucing-kucing. Segalanya leh.
0: Oke, siap.
3: Selamat bertugas. Tentang apa? Tentang bola lagi nanti.
0: Ndi udah habis. Yang lain aja dah kita ya.
3: Tentang bola.
0: Sudah final sudah. Ini bisa diapain lagi? Iya sudah tadi. Sudah.
3: Siapa yang menang?
0: Yang menang adalah Spanyol.
3: Nah, kan betul kan?
0: Sesuai prediksi Mbak Reni ya.
3: Walaupun gak nonton. Jadi kebanyakan nonton. Yes. Kan walaupun dari Dora kan tadi kan kita turut menang, katanya Mbak Sumamat yang menang aja dipilih.
0: Yang mana aja dah ya.
3: Yang penting kan yang terbaik lah itu kan, hiburan aja ya Mbak ya.
0: Nah,
3: yang kemudian selamat bertugas kalau beri kecepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Iya, kemudian juga nyapa lagi deh satu lagi yo. Halo, salam budaya ya.
4: Halo ya.
0: Iya. Budayakan salam Bu Sukutai. Tapi mohon maaf yo lagunya ndik sempat nih. Oh,
4: iya.
0: Mau salam boleh.
4: Salam untuk ibu kita ya. Untuk Sukutai.
0: Iya.
4: Ayo makan. Mana?
0: Oke, siap. Makasih ya, Bu Su ya.
4: Oke.
0: Iya.
4: Spanyol, nah, Spanyol.
0: Spanyol. Iya.
4: Iya, Spanyol.
0: Iya.
4: Kudu sihir gue Spanyol bentar.
0: Kenapa?
4: Kudu sihir gue Spanyol bentar.
0: Itu sudah tadi. Oke, makasih Bu Su ya.
4: Iya, terima kasih.
0: Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini juga dari Bu Sedi Johan yang di Facebook. Assalamualaikum, Edi Johan Damanhuri Samarinda. Salam buat semua pecinta musik dan makam ya, yang ada di mana saja berada. Buat Mbak Tata petugas, makasih. Semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur. Terima kasih juga ya Bu Sio, sehat selalu pokoknya. Oke, jadi Mbak Tata langsung saja closing ya. Mbak Tata matikan juga saluran teleponnya. Nanti kita lanjut lagi perkesahan di Halimno Eta. Mengenai topik apa? Yang pasti sudah habis bolanya yo. Sudah menang, mau diapain lagi sudah ini. Eta topik lainnya aja ya, keren disana ya. Oke, untuk lagu berikutnya ada lagu Pusak Malur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroning sana, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Paser menyatakan siap mengawal publikasi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim tahun 2006 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 27 November 2006. Komitmen ini menjadi dukungan terhadap pengembangan sport tourism di Kabupaten Paser. Ketua PWI Paser Muhammad Najib mengatakan pemberitaan akan mencakup persiapan arena pertandingan, kesiapan atlet hingga jalannya kompetisi. Media juga akan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta. Menurutnya, publikasi Porprov diharapkan tidak hanya mendukung prestasi olahraga, tapi juga memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi lokal Paser. PWI juga akan bantu menangkal informasi keliru terkait pelaksanaan ajang olahraga tersebut. Najib menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara, dan insan pers menjadi kunci kesuksesan Porprov. Sudah berharap ajang tersebut mampu melahirkan prestasi sekaligus menjadikan Paser sebagai tuan rumah yang membanggakan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.